0: Dijelaskan, beseprah merupakan tradisi makan bersama antara Sultan Kutai Kartanegara dan masyarakat dengan duduk bersila di atas tikar. Dalam tradisi tersebut disajikan berbagai makanan, minuman, dan jajanan khas Kutai, serta menjadi salah satu rangkaian festival Erau yang kembali akan dilaksanakan pada 2026. Dirinya menilai beseprah tidak hanya menilai atau tidak hanya memiliki nilai sejarah dan filosofi, tetapi juga mengajarkan kesetaraan antara pemimpin dan masyarakat sehingga penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Perawat R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat tim baru aja nih, mantengin Perawat Samarinda. Dan makasih buat etam segalanya, masih setia mantengin ya sampai kali ini merapat pada pukul 8:14 waktu Indonesia Tengah. Cuaca cerah ya di kawasan Sir M. Yamin, Kroning, Senang. Semoga hati etam segalanya juga ikut cerah ya, karena tiap hari kan cuacanya cerah, jadi harus cerah, harus semangat ya. Nah, akhir pekan kali ini ya di Halo Benua Etam, karena masih dalam suasana syukur tentunya, bahagia karena sudah 81 tahun Radio Republik Indonesia hadir ngoni etam segalanya ya, di segala aktivitas tentunya, dan juga sebagai media pemersatu bangsa. Cileh ya. Nah, Mira jadi pengen tahu gitu ya, kalau etam segalanya nih sampai wayah nih masih setia nelingar radio, kenapa sih? Apakah karena gawal beneh musik-musiknya, atau gawal karena info-infonya gitu ya, cari info bisa di radio, atau gawal sama penyiarnya loh. Ya pokoknya gawal segalanya juga bisa ya, kroning sana. Nah, kalau dari etam sendiri tuh versinya kenapa gitu gawal beneh nelinga radio, boleh nih bagi kisahnya di telepon, WhatsApp, itu mah ya, komen di Facebook kan tadi ya, dia ada kalau komen di Facebook. Jadi bolehnya di telepon 0541-727-2656 sama WhatsAppnya 0811-581-9984 yo. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumamat. Bah, paling laju ini memang
1: ya. Sekali di udara, tetap di udara. Paling merdeka, tetap merdeka.
0: Cakep, betul.
1: Jadi Mbok, radio itu adalah pilihan saya, Mbok. Radio itu adalah rumah saya. Wadah etam bunyi pawang paruk almarhum Mbok yo. Tambahin lagi banyak datuk, Mbok datuk. Kan yang masalah itu tenang, Mbok, kan. Ini rumah etam radio RR ini. Ada tembok yang dia malam ketemu Mbok. Ketemu Mbok yo. Jadi Mbok itu, Mbok. Jadi kita Mbok nah. Ini radio besar, empat speaker ya. Jadi bila ada yang tamat, Mbak, di Pro 2 terus Pro 4, Pro 1, tahu saya itu, Mbak. Cuman yang di dalam di saya hidupin. Nah, dua itu, Mbak. Jadi di motor tuh ada radio itu, Mbak. Jadi mun saya tuh ya malas, kadang-kadang RR digital itu, Mbaknya hilang, Mbak.
0: Iya.
1: Bisa hilang, bisa dia tam. Pasal biji lagi, bunyi saya biji satu gitu, Mbak. Nah, jadi Mbak, radio tuh yo, mulai tahun mungkin tahun 70-an ke bawah kah tuh RRI tuh mendengari. Kita mulai di RRI yang di Jalan Permandian di PDAM tuh sekarang lah, Mbak.
0: Oh iya, tahu.
1: Kakak saya itu kan, Mbak, ya Kori ah ya kan, Mbak yo. Nah, saya ngantar tuh Mbak dari Kampung Jogjan Betis mau tuh. Apa namanya tuh ngaji, tapi di tiap minggu panggil, cuman ada panggilannya tuh, Mbak. Ngaji Mbak saya antar, karena mama kan guru ngaji, Mbak. Nah, jadi itu Mbak situ, jadi mama ini kan dengerin. Nah, tuh pas pulang ditegur saya salah tuh nyinya sebutannya tuh, Mbak, ya. Jadi
0: ya, jadi tegak apa ini, Bu Sumamat ya. Baru aja mau bilang jadi, baru pengen tahu jadi kenapa. Hilang tiba-tiba. Ya Allah. Ya udah, kita terima lagi nih. Halo, selamat hambat.
1: Baru sama hambat. Pegatnya memang gitu.
0: Oh yang iya iya.
1: Dengan yang lain bisa gitu aja pegat, Mbok. Jadi Mbok ngaji, Mbok ya. Nah, di ini dia kan diulang lagi maunya di Kiau RRI kan gitu, Mbok. Jadi itulah, Mbok. Jadi RRI itu dulu, Mbok, ada no tegak ulang tahun juga. Etam disuruh mencari, Mbok, tega undian gitu, Mbok. Ingat itu, Mbok, dapatlah pokoknya nomor 7 pokoknya hadisnya. Umpamanya ini TV, Mbok, itu gitu dulu, Mbok. Jadi pas enggak meriang-meriang tuh, rame, Mbok, dulu. Tindakan ke Amin tuh, Mbok. Nah, jadi sampai sekarang ini dengar radio tuh, Mbak. Jadi yang rame itu, yang saya rencana tamat itu ya mulai 2000, tahun 2000 kali itu ya, di Harmoni Malam tuh, Mbak. Lagu lawas kan, Mbak, ya. Tapi jam 11 ada dangdut itu, biasanya. Jam 10 itu memang dah, Mbak. Mbak, jangan kita sampaikan dia, Mbak, ya. Mbok Ira tuh SMP masih mbok.
0: Enggak tuh kah.
1: Ya kemarin itu kan anu ingat kayak kita musuh. Ingatlah, tahu aja sayangan kita tuh kayak RRI bunyinya tuh nah mbok. Iya, itu masih SMP tuh mbok. Kalinya dipenyiar kan itu. Nah, jadi kisahnya tuh mbok Datu lagi tuh di RRI ini mbok ya sekelumit kisah. Bunyi saya yang mana mbok Datu ini orangnya? Kalinya ada nih ketawanya mbok, oh ini kah. Padahal kan aja interaktif juga.
0: Ya, iya, apa, iya.
1: Mbok, ya. Jadi mbok ya tam di RRI ini ya apa mempersatukan bangsa kan mbok ya. Kultur dan budaya kan mbok ya. Bayangkan aja kita mbok ya. Dia teman ketemu ada grup seluruh Indonesia mbok pro 1 pro 4 tuh mbok. Sampai ke Jambi. Jadi bukan Jambi saja yang nelfon tuh. Jadi mbok ya Bang Mamat. Masuk ke Nabire punya, ya misalkan kadang-kadang boy, tamu-tamu tuh susah mau berebut kan seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ini kan ada cikgu tenang boy yang dia ini kan.
0: Iya tahu.
1: Bang ini Indra itu kan apa atau Ibu Jamilah orang Aceh. Bang di Pro 1 Surabaya rame, tapi bang boy mentul mau yang tamu kan banyak mau.
0: Iya.
1: Dari radio mana, nah itu saking etam hebatnya itu kan sampai ke kawanan di WhatsApp tuh enggak 200 tuh, boy. Tapi dia tuh saya kadang-kadang mengkomentar juga saya tuh kan ramai tuh, Mbok. Jadi error itu susah lah. Yang apa bukan susah. Ini, Mbok. Beritanya tuh anu, Mbok, saya senang, Mbok, valid, Mbok. Kita cek fakta tuh kalau Mbok Pro 1 tuh. Umpamanya Mbok Yogi ini nah. Kita baca di medsos kan Bapak Prabowo akan membagikan uang 5.500.000. Ya kan, Mbak Yo? Satu kepala keluarga sekian 100 triliun, Mbak, yang akan dibagi. Waduh, bisa ini, hoak nih. Nah, jadi, Mbak, saya kirim nih ke RRI kan. Udah berapa harinya tuh, Mbak. Akhirnya kan sudah nanggap itu. Jadi, Mbak, cek fakta. Ya, memang dibujur, Mbak. Ya kan? Nah, terus itu di RRI kan jam 3 tuh, Mbak. Apa, cek fakta, Mbak? Nggak pas jam tuh, Mbak.
0: Iya,
1: Nah, itu saya tunggu, Mbak. Jadi kan, berita apa tuh mbok bisa dibohongi kalau di medsos ini mbok aduh hai di Instagram kah di TikTok tuh kadang-kadang kita bisa terkecoh itu berita-berita yang hoax tenang mulai RRI jarang lah dia ada karena fakta memang dikelihatan orangnya ya kan mbok yo tapi sekarang kan bisa kelihatan tuh penyiarnya tuh mbok ya dah mbok ya malam dia insyaallah saya hadir karena FKP sudah memadai Oh Mamat 08 nih kan daerahnya tuh saya bisa misalkan dia jadi ada WA ya tadi boy ada WA nya kah punya kan kenapa punya dihubungi di WA dan di bisanya jadi bisa ada WA nya tuh sekalian boy dicek lagi kan kayaknya memang ada jadi kan ada grupnya itu memang untuk hadir tuh nambo jadi grup lain kan kayak pendengar tuh nambo jadi bisa ada mau netam dipakai WA punya di ada Android tuh boy netam apa namanya sama ya tam itu tegak jalan betongkat tadinya ya betong bukan betongkat tuh apa ya meraba maksudnya mbok
0: jadi iya
1: zaman itu mau diada ini apa Android itu mbok ya mohon maaf ya bukan saya merendahkan orang di cuma orang-orang aja umur 70-80 tuh mbok TikTok ya kan ada kawan saya tuh mbok mamanya mbok asik benar orang tua ini mbok TikTok iya lu mata ajar siamat maju mbok yo.
0: Iya.
1: Iya dan mbok yo. Selamat hari apa radio mbok yang ke 81 mbok. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka mbok yo. Mudah-mudahan apanya pemancar jangan ada kredit lah mbok yo.
0: Iya amin.
1: Mudah-mudahannya apa namanya pemancar tuh aman-aman aja. Mudah-mudahan sehat nih mbok. Pemancar tuh nyaman aja mbok. Kita mau saya buka speaker nih mbok. Kencang suaranya mbok.
0: Mantap.
1: Jadi itulah apa pecinta radio bunyi ini nah sedikit lagi mbok yo. Kita ingatlah musuh Leo hari itu mbok. Nah musuh Leo itu kan apa ya Mamat tuh bunyinya menggilai dengan radio. Di apa mbok saya dibandingkan gila radio tuh. Artinya jiwa saya kan sehat aja. Ya itu tadi mbok bisa dikatakan gila dengan radio tuh. Ya kan mbok yo. Pokoknya iya. Radio tuh mbok. Di hati saya dah RRI itu mbok. Pokoknya mun saya ingat itu kayak malam saya bila ya di Pro 3 tuh mbok. Ketiduran saya tuh sampai subuh radio itu rupanya halus suaranya. Pro 3 tuh masih saya dengerin mbok. Terima kasih, Bu Mira.
0: Siap, sama-sama. Oke, waalaikumsalam, Bu Sumamat. Makasih udah bagi kisahnya, saya selalu ya. Oke, yang lain ini ditunggu kisahnya. Kenapa Mas Hegawal nelinga radio? Boleh nih, sambil bagi kisah versi item segalanya. Tegak apa bisa benih ya, di telepon atau WhatsApp. Rompa sama Rinda.

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
3: Apaan tuh?
2: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
3: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
2: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
3: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
2: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
3: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
4: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
5: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
4: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
5: Kalian ya,

0: Bakula. Lanjut lagi ya kalau neng sana, masih bareng sama Mbok Mira, bicara seputar kenapa Etam segalanya memilih radio gitu ya sebagai kawan aktivitas ya. Boleh nih bagi kisahnya di telepon, WhatsApp, itu mahal ya, apakah karena mungkin lagu-lagunya atau karena info-infonya atau karena penyiarnya atau segalanya, boleh boleh, silakan bisa merapat ya. Halo, selamat hambat.
1: Halo, selamat hambat.
0: Hambat juga Mbok Yuli, salam budaya.
1: Budaya kan salam.
0: Eh, lanjut lagi Mbok, sudah sarapan?
1: Iya, mau ucapan ulang tahunnya RI yang ke-81.
0: Oh iya, makasih. Nyanyi dulu Mbok.
1: Hah?
0: Nyanyi dulu.
1: Nyanyi ya, kenapa?
0: Kan biasanya selamat ulang, ya kayak gitulah.
1: Itu kan buat ulang tahun anak-anak.
0: Ya gak apa-apa lah, masa ini. Aduh. Apa jadi? Tadi ada doanya tadi, maaf saya potong ya.
1: Ya, semoga jaya di udara.
0: Amin.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Siap, amin.
1: Semoga penyiarnya juga apa ya, pada bahagia semuanya di situ.
0: Oh amin, siap Mbok. Mbok Yuli juga bahagia terus.
1: Iya.
0: Jadi kenapa milih radio Mbok? Suka gawal mendengar radio?
1: Aku memang dari dulu. Aku dari Jawa sudah dengerin juga.
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi karena apa ya? Kalau kesini kan aku kesini itu tahun 90 kalau nggak salah ya, aku kesini itu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Stop dulu sebentar. Karena sibuk dengan cari cuan.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi stop di radio. Aku langsung bikin rumah di sini ini. Baru mulai lagi tahun 2000. Mulai dengerin radio lagi.
0: Oh tahun 2000, 10 tahun kemudian ya, lumayan.
1: Tahun 2000 aku pindah di sini tahun 97.
0: Oh gitu.
1: Ya di Damanhuri sini.
0: Oh awalnya berarti bukan di Damanhuri ya?
1: Di Sidamul ya.
0: Oh gitu.
1: Dilawat. Pokoknya aku 97 sudah dipindah di sini. Jadi orang pertama di sini aku.
0: Oh iya, kamu
1: masih hutan.
0: Widih, ngerinya lah.
1: Ada 4 orang aja Mbak Mira di sini.
0: Oh gitu.
1: Waktu itu. Tapi namanya kita berusaha ya.
0: Iya.
1: Akhirnya rame kayak gini sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya mulai 97 itu 4 orang aja yang di sini, 4 keluarga lah.
0: Iya. Dinyangka ya rame ya, kalau ini udah menhuri mah.
1: Sampai sekarang penuh sudah Mbak
0: Mira. Iya, penuh Mbak.
1: Sudah ibaratnya sampai ke dalam-dalam sana itu sudah rumah semuanya.
0: Itu sudah.
1: Cepet ya, jadi kampungnya nah cepet banget. Ya. Aku cuma bisa ngucapin itu aja.
0: Siap, Mbok.
1: Pengalaman aku di radio dari tahun 2000. Yang rutin maksudnya.
0: Iya, yang rutin ya.
1: Yang rutin. Kalau yang radio swasta, Mbak Mira. Dulu itu aku masuk mulai 98.
0: Oh, gitu.
1: Di Cendrawasih situ ada Ratu Campur Sari ya. Itu pakai atensi. Pakai atensi dia kalau minta lagu kirim lewat pos.
0: Oh kirim lewat pos. Oh, masa yang ngerasain tegak tuh ya sempat berarti Mbok Yuli.
1: Makanya aku ini orang radio. Cuman aku ini enggak pernah datangi gitu. Nah aku malu Mbok Mira.
0: Iya.
1: Gak pede aku kumpul orang banyak.
0: Sama saya juga gak pede Mbok.
1: Karena orangnya jelek.
0: Mendik leh, iya. Receh aja kita nih.
1: Sampean belum tahu kok. Kalau tahu ya, kayak gitu kah orangnya Mbak Yuli tuh. Jadi makanya aku jarang kumpul-kumpul.
0: Oh.
1: Aku tapi tetap dengerin, tetap masuk. Kayak gitu. Cuman
0: siap.
1: Jarang kumpul teman-teman di situ, jarang. Kalau teman mau ketemu aku ya datang dia. Sini. Penasaran kan? Ya itu sudah kayak gitu aja Mbak ya, siapa tahu ada yang mau ikut gabungan juga.
0: Iya, siap Bu.
1: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Leh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Mbok Yuli, yo makasih nih udah merapat bagi kisahnya, sehat selalu ya. Udah lumayan lawas ya tahun 2000, ya, pokoknya 90-an lah pokoknya juga. Ya anggaplah mulai dari 97 ya, tadi kan Mbok Yuli bilang 97 tapi di radio swasta, sama aja kan radio semuanya sama yo. Oke deh kalau gitu ya, yang lain gimana nih? Kalau Etam segalanya sendiri menganggap radio, Tegak apa kenapa memilih radio? Apakah Tegak Busu Mamat menganggap radio sebagai rumah? Beuh, rumah. Itu dalam banget loh. Karena kayak merasa bestie banget lah. Amun Tegak tuh merasa kayak keluarga beneh. Pokoknya dalam banget sebutannya ya, bisa dibilang gitu. Jadi kalau alhamdulillah sih sampai wilayah ini memang radio masih mengudara dengan eksis ya. Bahkan insya Allah semakin mengudara karena perkembangan zaman juga membuat teknologi itu makin berkembang, makin canggih gitu ya. Karena kalau wayan itu radio bisa diakses mana aja dan kapan aja tanpa terbatas jarak dan waktu. Wayan ini pun udah banyak ya radio tuh bisa etam telinga dengan cara streaming. Apalagi wayan ini ada era digital. Jadi bisa benen di cuman telinga Samarinda Maha tapi bisa telinga seluruh kota, mau dari Aceh kah, mau nelinga Jambi kah, mau nelinga Makassar kah, pokoknya banyak yo. Seluruh daerah di Indonesia bisa etam nelinga ya, tinggal platform streaming ini sendiri ada RRI digital contohnya gitu ya. Ini kan otomatis membuat radio tuh semakin mengepakkan sayapnya, semakin tinggi cile. Jadi kalau dilansir dari karasfm.com ya, itu ada beberapa alasan kenapa radio itu semakin mengudara. Maksudnya kayak orang-orang tuh ya gawal aja masih setia sama radio gitu. Yo, ketinggalan zaman lah istilahnya. Yang pertama, selain radio tuh bisa didengarkan di mana aja, radio itu bisa didengarkan secara gratis gitu ya. Jadi kalau etam segalanya lagi dia punya kuota internet gitu, juga bisa beneh nelinga radio di handphone tuh bisa. Terus di mobil bisa, atau yang punya radio langsung juga bisa gitu ya. Terus kan kalau sekarang dari dulu sih bisa request lagu, pilih-pilih lagu ya kalau ada programnya ya, pilih-pilih lagu. Kalau zaman dulu kan kayak beli kupon gitu buat pilih-pilih lagu. Nah, amun wayah ini tuh bisa pilih lagu melalui media sosial, dari WhatsApp itu kan bisa, dari Facebook, dari RRI digital juga bisa gitu ya. Jadi tentunya sekarang tuh kayak lebih luas aja lagi untuk menerima pendengar yang enggak pilih lewat mana untuk gabungan di radio Tegak tuh ya. Nah, tentunya kalau yang paling penting sih amun etam segain linga radio bisa dapetin beragam informasi terbaru ya, mau itu dari dalam ataupun luar negeri. Dan biasanya ada segmen titip salam. Sampai wayah nih ya, walaupun memang teknologi udah makin canggih, segmen titip salam ini sendiri jadi segmen yang paling apa ya, dicari-cari pendengar gitu ya. Karena ya apa ya, kayak beda aja gitu. Kalau di TV kan enggak bisa ya titip salam Tegak tuh, cuman di radio aja yang bisa titip salam gitu ya, walaupun lewat udara maha, lewat suara, tapi kayak kesannya tuh kayak sampai aja gitu untuk salam atau menyapa kerondeng sanak lainnya gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang kalau disapa maksudnya gak nyapa balik gitu, cuman kadang kan orang kelupaan ya, nanti dikira gak teman lagi, gak gitu ya konsepnya. Intinya ya semuanya tuh pasti disapa ya kerondeng sanak. Kalau misalnya kelupaan sida-sida, ya mohon maaf. Karena kan banyak ya pendengar setianya. Kadang kan namanya manusia, kadang salah, hilaf gitu, lupa mau nyapa si ini, sini, sini. Jadi ya dipapa, inti kan segalanya disapa gitu ya. Oke, kalau gitu deh, karena udah di penghujung waktu kebersamaan Etam, jadi makasih nih buat yang udah gabung merapat. Tadi ada Mbok Busu Mamat dan Mbok Yuli, makasih juga buat yang Nelinga Maha. Tapi intinya semoga aja RRI tetap eksis ya tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan jadi pilihan Etam segalanya ya, di sela-sela aktivitas selalu ngot nih Etam segalanya dengan setia yo Ci ya. Oke, lanjut lagi. Abis ini ada Oda Bekesa hadir yo di ruang denger Etam segalanya, jeta bersama kami di Perempat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Neng Sanak, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi mendorong penguatan tata kelola lembaga kesenian tradisional sebagai langkah untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Dirinya menilai kesenian tradisional tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan pariwisata di Kutai Timur. Karena itu, dirinya mendorong pelaku seni mengemas kesenian tradisional secara lebih kreatif dengan tetap mempertahankan kearifan lokal agar lebih mudah diterima generasi muda. Hal tersebut disampaikan dalam bimbingan teknis tata kelola lembaga kesenian tradisional pelatihan seni Tarsul dan pelatihan seni teater yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim pada 10 hingga 12 September 2026. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Panjenengan Sapu Tangan Babunco Ampat ya, barusan ngawani Etam segalanya di hambat ini, mengawali kebersamaan Etam kali ini di Oda Bekesai ya. Akhir pekan Oda Bekesai seperti biasa di hari Sabtu bakal diajak untuk menelusuri salah satu desa wisata yang ada di Indonesia. Kita jalan-jalan ke Sabang di Provinsi Aceh, ternyata ada salah satu desa wisata yang cukup keren, namanya Desa Wisata Iboy ya, punya segudang pesonanya tuh. Dengan beragam daya tarik ini, Desa Wisata Iboy itu dinobatin sebagai juara satu loh dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia Adui di tahun 2023 kategori Kelembagaan dan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan Berkelanjutan CHSN. Nah, tentunya banyak benar yang bisa kita lakuin ya. Di sini salah satunya bisa ke Tugu Kilometer 0 Indonesia nih, Kroandeng sana. Karena Desa Iboy itu ada di ujung barat Indonesia, dan sekaligus menjadi lokasi Tugu Kilometer 0 Indonesia tuh, Kroandeng sana, atau dikenal sebagai titik Kilometer 0 Sabang. Titik ini adalah penanda geografis Indonesia di ujung barat Tugu yang diresmikan di tanggal 9 September 1997 oleh Presiden Tri Sutrisno ini, berdiri di atas tebing dan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Selain menikmati panorama atau pemandangan yang ada di sini ya, Etam bisa beneh beli beragam souvenir titik Kilometer 0 Indonesia, tegak replika Tugu Kilometer 0 Indonesia, gantungan kunci, sertifikat titik 0 Kilometer Indonesia, baju dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalnya pengen orang-orang tahu tuh, oh Etam segalanya sudah pernah kesini, beli aja tuh souvenirnya gitu ya. Nah tentunya masih banyak lagi aktivitas yang bisa dilakuin di sini yo, sambil kendia jalan-jalan di koni dulu nih, sama Dartan Lagu Pop Daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Ih, kena dulu, gampang, gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran.
3: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
4: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
3: Ih, aku serius tahu.
4: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
3: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
4: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
3: Wah, dengerinnya di mana sih?
4: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Salah satu daya tarik desa Ibohi lainnya nih, Kurane Sanak, yang jarang dijumpai di tempat wisata lainnya adalah melihat lumba-lumba berenang bebas di Laut Ibohi atau Dolphin Trip. Jadi dari atas perahu ya, etam bisa loh melihat mamalia laut yang satu ini tuh saat matahari terbit ya. Dan tarif untuk Dolphin Trip sendiri di Laut Ibohi ini mulai dari Rp300.000. Jadi karena ada atraksi ini, Desa Wisata Ibohi pun meraih rekor museum rekor dunia Indonesia Muri sebagai desa wisata dengan populasi lumba-lumba terbanyak. Jadi banyak benih lumba-lumba yang ada di sana tuh, keroning sana. Kalau gaul lumba-lumba langsung aja datang ke sini. Yoh. Lanjut lagi nih ya, item segalanya kalau datang ke Desa Ibohi yaitu bisa melakukan aktivitas diving dan snorkeling. Spot diving di Laut Ibohi ini adalah salah satu spot diving terbaik loh di dunia. Aktivitas diving di Desa Wisata Ibohi ini udah dimulai sejak tahun 1980-an oleh wisatawan asal Eropa dan Australia saat mencari lokasi diving asli yang belum ramai dikunjungi. Laut Ibohi sendiri ya punya gugusan batu karang dan ikan karang yang indah. Pokoknya mirip benar sama panorama bawah laut di Raja Ampat, Papua tuh, kroneng sana. Terus lanjut lagi, kalau di sini etam juga bisa loh ke Pulau Rubiah. Ini adalah sebuah pulau yang masih asri dengan luas wilayahnya tuh sekitar 2.600 hektar. Pulau ini terkenal dengan pemandangan alam bawah laut yang grecek beneh, sehingga dijuluki sebagai surganya penyelam. Nama pulau ini sendiri diambil dari nama masyarakat setempat ya, bernama Cutnya Rubiah, yang makamnya sendiri pun ternyata ada di pulau ini loh, kroneng sanak. Selain itu, etam juga bisa menjumpai bekas bangunan karantina haji zaman dulu saat masih menggunakan kapal laut untuk ke Mekah. Pokoknya fasilitas sini banyak ya, ada musola, toilet, warung, kafe, area parkir, pokoknya lengkap deh kroning sana.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, nggak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan nggak ke rekam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Bercanda. Ih, iseng deh ya.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Koneksi 4 R Samarinda sedikit lagi yo. Etam jalan-jalan menelusuri desa wisata Iboy yang ada di Sabang ya. Kali ini kita jalan-jalan ke Goa Sarang. Jadi di sini ya ada di antara gugusan batu karang yang grecek beneh. Ini mirip beneh sama Raja Ampat yang ada di Papua Barat. Panorama Goa Sarang ini dipercantik dengan duburan ombak serta air laut berwarna biru toska. Pokoknya grecek beneh ya. Kroan di sana cakep lah pokoknya di sini ya buat tam segaranya gawal ngelihat pemandangan yang berbeda dari perkotaan. Nah, cocok buat jalan-jalan ke sini. Terus kalau di desa wisata Iboy sendiri ya, etam bisa menjumpai wisata alam lainnya yang di Kala Mempesona ada Pantai Gapang yang punya pasir putih, Pantai Tepin Layu yang lokasinya berhadapan langsung tuh sama Pulau Rubia, terus juga ada Marina Lokweng Kroaning Sanak. Dan selain panorama alami indah, di sini etam juga bisa loh menjumpai atraksi budaya. Salah satunya ada tari tradisional desa wisata Iboy. Jadi cuma di sini aja etam bisa ngeliat tari desa wisatanya gitu ya. Oke deh kalau gitu koran yang sana itu tadi udah Mbok Mira ajak keliling menelusuri wisata pesona desa wisata Iboy yang ada di Sabang Aceh ya. Informasi dikutip dari kompas.com. Dan sampai di sini juga Mbok Mira kawan etam segalanya dalam sajian Samarinda hambat. Jadi makasih buat yang udah setia nih mantengin merompat Samarinda ya dari subuh tadi sampai ndak merapat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kan dia bakal dilanjutin amundi salah busu pendi dia yang bakal ngonek tam segalanya ya dalam sajian sama anda siang. Kalau gitu Mbok Mira pamit, selamat berakhir pekan ya kroning sana, selamat beraktivitas yang lagi yang gak jalan-jalan selamat jalan-jalan, yang di rumah mahan di papa tentunya perempat masih bakal terus setia ngonek tam segalanya ya cileh ya pokoknya tetap terus intinya pantengin perempat R sama Rinda suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliputi aktivitas Gunung Anak Rakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia atau yang disingkat dengan PFI secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio, maupun media daring. Di Jakarta, kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Selain menyalakan lilin, para jurnalis menggelar doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Mereka menengadahkan tangan memohon perlindungan dan keselamatan bagi 5 jurnalis serta awak kapal yang hilang hingga kini masih dicari. Dwi juga menyampaikan terima kasih kepada Basarnas dan pihak lain yang terus mencari keberadaan rombongan jurnalis. Ia berharap kerja keras tim gabungan membuahkan hasil dan seluruh rombongan segera ditemukan. Dwi mengatakan, aksi solidaritas tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Depok, Tangerang, Makassar, Bali, dan Bogor. Menurutnya, aksi doa bersama dan penyalaan lilin tersebut digelar PFI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
5: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerandeng sana ada lagu Menari mana say, menari mana say. Nah, di tol lagi sudah liriknya Busu Pendia kerandeng sana. Ini Busu memang sangat suka jua dengan lagu ini kerandeng sana ya. Apalagi setelah berjumpa dengan Pantas Dayak beberapa waktu yang lalu kerandeng sana. Kalau di sana di 2 bulan yang lalu ya kerandeng sana itu pertama kali Busu Pendi langsung memandu program Pantas Dayak dengan narasumber yang baru. Dan juga tentu Busu Pendi masih beradaptasi dengan Dayak dari daerah mana tuh kerandeng sana. Busu Pendi lupa tuh kemah itu ya kerandeng sana. Memang lagunya ini adalah lagu yang menggambarkan suasana kegembiraan sembari bergoyang menari sesuai dengan judulnya kerandeng sana, Menari Mana Say. Tentu mengawali perjumpaan dengan rasa bahagia dan harus dengan menari kerandeng sana ya. Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat siang bagi kerandeng sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sana. Ataupun bagi kerandeng sana yang telinga tentunya di Odah Etam tercinta nih, di Kota Samarinda ataupun di Provinsi Kalimantan Timur, dari daerah mana aja kerandeng sana yo, baik dari Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tegak Tu, kemudian dari kawasan Berau, dari kawasan Bontang, Balikpapan, Ibu Kota Nusantara, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Barat, mana lagi kerandeng sana, Kutai Kartanegara yang belum Busu Pendi disebutkan. Berau tadi udah atau belum ya? Belum tegaknya ya. Tentu Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat nelinga melalui radio terestrial kami di 98,4 FM kerandeng sana ya. Semoga nanti betah dalam menemani Busu Pendi di rangkanya sama Reda Siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian kerandeng sana. Kerandeng sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendi akan mengawani deng sana dalam program Jejak Budaya. Jadi di siang hari ini kerandeng sana Etam akan mengenal seputar Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, di mana pada 12 September kerandeng sana ini diperingati sebagai hari tersebut. Tentunya tujuannya untuk senyum Indonesia yang lebih sehat. Namun sebelum itu kerandeng sana Busu Pendi akan melaporkan seperti apa kualitas udara di Kota Samarinda dan Balikpapan di siang hari ini kerandeng sana ya. Apakah menunjukkan nilai yang cukup memuaskan atau sedikit kurang membahagiakan kerandeng sana? Baik kerandeng sana, untuk informasi kualitas udara di Samarinda pada siang hari ini, kalau untuk informasinya terakhir diperbarui ya kerandeng sana, ini pada jam 9 hamba tadi, di mana kualitas udara di Samarinda memasuki kategori baik kerandeng sana. Alhamdulillah, bersyukur kerandeng sana yo, semoga bisa dipertahankan. Dan untuk kualitas udaranya ini didominasi oleh polutan utama PM2,5, namun dengan konsentrasi massa di udaranya sangat kecil kerandeng sana, yaitu 8,3 mikrogram per meter kubik. Berbeda dengan wilayah Balikpapan kerandeng sana, tegaknya ini memperlihatkan hasil yang kurang membahagiakan karena ini sangat melonjak tinggi kerandeng sana yo. Per beberapa hari terakhir dari tanggal 13 Agustus sampai sekarang 12 Agustus kerandeng sana, selama 1 bulan ini paling tertinggi puncak kemah itu yo berada di angka ke-93 pada 31 Agustus. Namun pada hari ini, di siang hari ini terakhir diperbarui pada jam 10 siang, di mana untuk kategori kualitas udara di Balikpapan memasuki ndik sehat bagi kelompok sensitif, di mana mencapai angka 130 dengan polutan utama sama kerandeng sana seperti di Samarinda, yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa yang cukup besar di udara sebanyak 47,5 mikrogram per meter kubik. Jadi dihimbau bagi kerandeng sana yang saat ini sedang nelinga di Balikpapan, tentu untuk tidak melakukan olahraga di luar, kemudian tutup jendela agar udara kotor dimasuk ke dalam melalui udara, kemudian menggunakan masker bagi kelompok sensitif, dan menghidupkan pembersih udara di ruangan kerandeng sana. Jadi bagi kerandeng sana yang memiliki pembersih udara, silakan untuk dapat dihidupkan.
Jikapun tidak ada, setidaknya Deng Sana bisa menanam tanaman kecil karena Deng Sana ya di dalam ruangan, tetapi yang langsung kena terpapar sinar matahari karena Deng Sana ya tentu tujuannya agar tanaman tersebut masih dapat hidup. Seperti misalkan Deng Sana menanam kaktus ataupun menanam lidah mertua juga boleh karena Deng Sana di dalam ruangan, karena kok lidah mertua juga salah satu tanaman yang menghasilkan oksigen besar karena Deng Sana ya. Jadi diletakkan di depan jendela agar tanamannya langsung bisa terkena paparan sinar matahari. Untuk informasi kualitas udara di sekitar Samarinda dan Balikpapan, ini bisa dikutip karena Deng Sana dari laman iqr.com. Nanti karena Deng Sana Etam akan mengupas dan mengulik secara tuntas seputar Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang jatuh pada hari ini. Namun Etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhena Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sanak momentum peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 September, di mana peringatan ini seharusnya hanya menjadi agenda seremonial atau kampanye sesaat, melainkan bentuk pengingat pentingnya kesehatan gigi dan mulut yang kerap diabaikan oleh masyarakat Kerandeng Sanak. Padahal ya, berdampak besar pada kesehatan tubuh secara menyeluruh, mulai dari risiko penyakit jantung, kemudian diabetes, hingga komplikasi kehamilan. Berdasarkan data survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 Kerandeng Sanak, di mana tingkat kesadaran masyarakat dalam menyikat gigi pada waktu yang tepat, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, masih sangat rendah, yaitu hanya 6,2%. Tentu untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk tingginya kasus gigi berlubang atau dikenal dengan karies, dan penyakit gusi atau periodontal. Solusi utama yang patut untuk diperhatikan adalah, pertama, Kerandeng Sanak prioritas edukasi, di mana menggalakkan kampanye kreatif dan berkelanjutan sejak dini di rumah maupun di sekolah mengenai kebiasaan menyikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta gigi berfluorida. Kedua, pemerataan akses layanan Kerandeng Sanak, di mana dengan memperluas jangkauan layanan kesehatan gigi ke daerah terpencil melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi kesehatan. Yang terakhir adalah proaktif individu, di mana harus membangun kesadaran individu personal untuk selalu rutin memeriksa gigi minimal 2 kali setahun, membatasi makanan manis, serta segera berkonsultasi ke dokter gigi saat mengalami keluhan. Jadi Kerandeng Sanak melalui langkah-langkah konsisten tersebut, peringatan ini tentu diharapkan mampu nih membawa perubahan nyata demi mewujudkan senyum Indonesia yang jauh lebih sehat dan kuat. Untuk informasinya Kerandeng Sanak, ini bisa dikutip dari laman kompasiana.com. Kerandeng Sanak di jam 11 siang nanti hingga merapat di jam 12 siang, Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips dalam program Tips UMKM, tentunya agar UMKM Etam bisa berkembang dan berjaya tentunya. Namun Etam telinga terlebih dahulu ada lagu dari Mletre serta Paguh Benua

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan langkah lanjutan untuk pengelolaan Geopark Sangkulirang Mangkalihat setelah proses verifikasi menuju penetapan sebagai Geopark Nasional. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan status Geopark Nasional nantinya tidak boleh hanya menjadi label, tetapi harus diikuti pengelolaan kawasan yang jelas dan berkelanjutan. Menurutnya, Sangkulirang Mangkalihat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata berbasis geologi dan alam, sekaligus menjadi ruang edukasi, penelitian, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jika tahapan berjalan sesuai rencana, Sangkulirang Mangkalihat ditargetkan tercatat sebagai geopark nasional sebelum akhir 2026, dengan harapan kekayaan alam tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan disiksa terus.
4: Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Kerandeng sana di jam 11 siang. Wah, sudah nih terasa kerandeng sana ya, Bu Supendi akan memasuki jam kedua nih di sajian Samarinda siang hingga nanti berapa di satu jam ke depan yo, di mana dalam program Teras UMKM Bu Supendi akan menyajikan seputar strategi pemasaran mulut ke mulut atau dikenal dengan word of mouth untuk pemula kerandeng sana yo. Jadi harapannya semoga dengan strategi ini tentu baik, tentu untuk ini kerandeng sana ya, untuk pemasaran, kemudian untuk usaha yang Eta miliki, ini bisa berkembang dan lebih besar tentunya, walaupun dari strategi mulut ke mulut kerandeng sana. Nah, kerandeng sana nanti Bu Supendi akan menjadikan strateginya, namun ini Bu Supendi akan menjadikan informasi seputar wilayah kota Samarinda kerandeng sana ya. Di mana untuk informasi di wilayah kota Samarinda? Ini ada informasi terbaru dari pemadaman listrik kembali kerandeng sana. Ini untuk wilayah yang terdampak diantaranya di Jalan Karya Mandiri, Jalan Wahid Hasyim 2 sebagian, Jalan Abdul Wahab Syahrani sebagian, Jalan Perumahan Pinang Mas, Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Ahim Hadi Wijaya, kemudian Dayak Batu, Dayak Tunjung, Dayak Modang, kemudian Pandan Wangi Residence, Perumahan Garden Hill, Wangi, dan sekitarnya, kemudian Jalan Yosudarso, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Mula Warman, Jalan Pulau Banda sebagian, kemudian Jalan Pulau Irian, Jalan Pulau Samosir, kemudian Pelabuhan, Dermaga, Nahkoda, Pangeran Suryansyah, Muso Salim, Cut Mutia, dan sekitarnya kerandeng sana, di mana pemadaman listriknya ini telah terjadi tadi di jam 9:30 hambat kerandeng sana, dengan estimasinya nanti hingga di jam setengah dua kerandeng sana, setengah dua siang. Cukup lama kerandeng sana, jadi bagi kerandeng sana yang sedang telinga informasi ini, kalau deng sana bosan, silahkan boleh keluar aja kerandeng sana. Tentu kalau mati lampu tuh biasanya juga bosan kerandeng sana, sudah panas, mati lampu, mati air pula kerandeng sana, itu bisa ke mall atau kemana gitu kerandeng sana, hanya untuk cuci mata ataupun ingin dingin-dingin kerandeng sana daripada panas di rumah. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik kerandeng sana, ini akan ada Bu Supendi pusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara terlebih dahulu, sembari nanti Etam akan menyajikan strategi pemasaran yang telah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya. Tetap bersama kami di RRI Purnama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Yang daduamu kerandeng senayah, lagu yang sangat indah benih nih, yang telah mengantarkan Etam di jam 11:47 siang. Sebentar lagi udah jam 12 ya kerandeng sena, dan sesaat lagi dengan sena akan busuk dikawani tentunya di jam istirahatnya nanti. Nah, kerandeng sena seputar strategi pemasaran mulut ke mulut yang dibahas oleh Oki Setiarso kerandeng sena, di mana pentingnya strategi word of mouth marketing atau disingkat dengan WOM bagi pelaku usaha pemula. Pemasaran jenis ini dinilai sangat efektif kerandeng sena karena mengandalkan rekomendasi sukarela dari pelanggan yang puas tentunya, yang umumnya jauh lebih dipercaya oleh konsumen dibandingkan iklan berbayar. Bagi pemula kerandeng sena, strategi ini menawarkan banyak keuntungan seperti biaya yang minim dengan dampak maksimal, membangun kepercayaan secara organik, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk menerapkannya kerandeng sena, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan, mulai dari menciptakan produk atau layanan yang berkualitas dan layak dibicarakan, memberikan pengalaman yang berkesan, memanfaatkan media sosial hingga mengoptimalkan testimoni dan ulasan pelanggan. Selain itu, kerandeng sena pemilik usaha juga dapat menjalankan program tujuan atau dikenal dengan referral program untuk membangun komunitas pelanggan yang aktif serta menjaga konsistensi kualitas produk dan layanan. Meskipun memang kerandeng sena, ya kalau promosi dari mulut ke mulut ini pasti akan memiliki beberapa tantangan seperti sulit dikontrol, adanya resiko ulasan yang negatif, kemudian membutuhkan kesabaran, karena pemasaran mulut ke mulut tetap menjadi fondasi yang sangat kuat dan berkelanjutan bagi pertumbuhan bisnis kecil. Jadi memang ibarat pisau kerandeng sana ya, pisau bermata dua. Kalau misalkan deng sana bisa melayaninya dengan baik, kemudian usaha yang diberikan kepada pelanggan ini bisa memuaskan, tentu ulasan atau komentar pun akan bernilai positif kerandeng sena. Tetapi ya tegak tuh, kalau misalkan ternyata masih kurang baik kerandeng sena, masih butuh koreksi, maka sudah pasti yang pertama pelanggan biasanya pasti akan mengkritik dan memberikan saran. Dan yang kedua, nah ulasan ini apabila direkomendasikan ke tempat lain, apakah bisa bernilai positif juga? Misalkan, oh kemarin itu masih kurang begini, kurang begini, tetapi kemarin ulun sudah nyampaikan nih ke Sida gitu, tapi ndak tahu udah diperbaiki atau belum. Nah itu kan bisa jadi kerandeng sena ya, bisa menimbulkan ulasan yang positif atau negatif. Kalau misalkan negatif kan langsung, diusaha kesana lagi, misalnya begini, gini, gini, gini, gini. Nah itu kan nanti jadi, ini kerandeng sena ya, menjadi suatu rekomendasi yang tentunya akan mempengaruhi dari masyarakat yang awalnya ingin berkunjung ke tempat Etam nih, karena mendengar rekomendasi yang kurang baik tersebut, maka batal menjadi ke tempat usaha Etam. Untuk informasinya kerandeng sena seputar strategi pemasaran mulut ke mulut word of mouth untuk pemula, informasinya berdasarkan dikutip dari laman daya.id. Kerandeng sena di jam 12 siang hingga nanti merapat di jam 1 siang, Busu Pendi akan mengawani deng sena yo dalam sajian musik dan informasi. Namun Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Atlet panjat tebing Indonesia, Antasyafi Robi Al-Hilmi, merebut medali emas speed perorangan putra di Guyang. Kemenangan bersejarah tersebut dipastikan setelah ia menorehkan catatan waktu 4,65 detik pada babak final. Prestasi puncak itu diraih dalam kompetisi World Climbing Series di Guyang, Tiongkok pada Jumat 11 September 2026. Raihan tersebut menjadi medali emas pertama bagi dirinya sepanjang keikutsertaannya dalam ajang World Climbing Series. Atlet tuan rumah Yong Ziling merebut peringkat kedua babak final tersebut dengan catatan waktu 4,75 detik. Su Wong Chu menduduki peringkat ketiga dengan catatan 4,8 detik, sedangkan Rio Omasa mencatatkan 4,99 detik. Pemanjat putra andalan Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyampaikan rasa syukurnya usai menuntaskan persaingan babak final. Hasil perlombaan pada babak final tersebut sekaligus menjadi pemecahan catatan waktu pribadi terbaik bagi dirinya. Robi mempersembahkan medali emas perdananya dalam kejuaraan dunia tersebut kepada seluruh rakyat di tanah air. Pengalaman 3 kekalahan pada kompetisi sebelumnya menjadi pelucut semangat utama untuk tampil jauh lebih cepat. Head coach Galar Pandu Asmoro mengaku bangga atas pencapaian gemilang yang berhasil diraih oleh atlet panjat Indonesia. Kemenangan di Guyang mengukuhkan posisi Robi pada peringkat 1 dunia seri 2026 dengan total skor 2864. Atlet panjang tebing Indonesia lainnya yakni Raharjati Nur Samsa harus mengakhiri perjuangannya pada babak semifinal nomor putra. Rajilah Salsabilah terhenti pada semifinal putri, sedangkan Adi Asih dan Berdikna Devi Surya gugur di perempat final. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita. Game over. Dompet pun mulai bertanya.
3: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
4: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 12 hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengawani deng sana dalam sajian Samarinda siang dan di program musik dan informasi. Namun sebelum itu kerandeng sana, karena sesaat lagi Etam sudah akan telinga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti akan Etam lanjutkan lagi kerandeng sana untuk informasi yang akan Bu Sufendi sajikan di siang hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerandeng Sana, ini ada informasi dalam program musik dan informasi. Namun sebelum itu, Kerandeng Sana, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Informasi di sekitar Samarinda, Kerandeng Sana, di mana ini ada informasi kebakaran hutan dan lahan yang lagi-lagi terjadi. Namun kali ini di kawasan Palbesi Lobangkung, yang yaitu informasinya diunggah terakhir pada 54 menit yang lalu. Kemudian juga sama, Kerandeng Sana, ada informasi karhutla di RT 12 Kelurahan Mugirejo yang baru saja terjadi pada 26 menit yang lalu. Demikian Kerandeng Sana untuk sedikit informasi yang Bu Supendi sajikan, nanti akan Bu Supendi lanjutkan untuk informasinya dalam program musik dan informasi. Untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @kamarsamarinda_official. Eta masih nelinga lagu berikut ini, Kerandeng Sana, Asal Sebahagia dari Yuni Rumah Lutur.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Varian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik Kerandeng Sanak, untuk informasi terakhir ini lagi-lagi dan lagi-lagi Kerandeng Sanak ya, pemadaman listrik. Aduh, harus sabar Kerandeng Sanak ya. Bahkan tadi malam pun Musuh Pendi habis kena mati listrik Kerandeng Sanak. Ini ada informasi terbaru. Ini untuk informasinya di wilayah Samarinda Kota dari jam 1 siang. Nanti Kerandeng Sanak, wah bentar lagi nih, hingga nanti di jam 5 Merian. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya terdapat 5 wilayah. Banyak benih nih Kerandeng Sanak yo. Baik, di Jalan Milono, WR Supratman, Nilam, Pirus, Jamrut, Mutiara, Kiai Haji Khalid, kemudian Kiai Haji Habul Hasan, Tirta Kencana, Bukit Barisan, Gunung Arjuna, Sei Telen, habis itu Sei Musi, Sei Barito sebagian, Sei Kayan, Sei Kalian dan sekitarnya. Kemudian Pangeran Suryanata sebagian, Kadri Uning sebagian, Rotan Pulut Rotan Pulut Kerandeng Sanak di sebagian, ini berarti seluruhnya. Kemudian Rotan Segar, Rotan Sempurut, Belimbing, Jambu, Serikaya, Juanda sebagian, Juanda 8, Juanda 9 dan sekitarnya. Untuk wilayah yang kedua yaitu di kawasan Padat Karya sebagian, Wahid Hasyim 2 sebagian, PM Nur, kemudian Griya Mukti, Perum PSI, Perjuangan, Alam Segar 1 hingga 3, Pramuka 6 Kerandeng Sanak dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi selanjutnya di wilayah yang ketiga di Jalan Karya Padat Karya sebagian, kemudian mana lagi nih? Batu Cermin, Villa Ana Residence dan sekitarnya. M Yamin, wah M Yamin juga kena nih Kerandeng Sanak. Wahid Hasyim 1, Kasturi, Lai, kemudian Keledang, Kedondong, Rambai, Maritam, Limau, Suwandi, Persik dan sekitarnya ya Kerandeng Sanak, berarti di kawasan-kawasan sinilah. Kemudian wilayah yang kelima yaitu di Harapan Baru. Kemudian Sengkote, perumahan CGS kayak ini Kerandeng Sanak. Ya, CGS. Ini tegaknya karena pakai AI ini jadi tulisannya terpotong-potong. Kemudian Flamboyan dan sekitarnya, Kurnia Makmur, Jalan Muiz Hasan dan Jalan AAM Rifadin sekitarnya. Wah, banyak benih Kerandeng Sanak ya, harap bersabar hari Sabtu nih. Untuk Musuh Pendi di radio Kerandeng Sanak, kalau di rumah panas sudah ini tadi. Baik Kerandeng Sanak, untuk informasi pemadaman listrik ini Musuh Pendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Langsung saja sembari menunggu jam 1 yang tersisa 2 menit lagi, ini ada lagu dari Minang, Mati Tak Namuah Hidui Pun Angan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station atau yang disingkat dengan AVS Palam, New Delhi, India pada Jumat 11 September 2026 pukul 22 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 September 2026. Dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh Kuai KBRI New Delhi Yudo Sasongko. Selanjutnya, Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, Atase Pertahanan RI di India, Brigjen TNI Burhanuddin, Kepala Komandan AFS Palam Brigjen Rishab Mittal dan Additional Secretary South Kementerian Luar Negeri India, Prashant Agrawal. Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan serta penampilan budaya dan tarian tradisional India. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh merupakan upaya Indonesia memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral. Indonesia berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Pada forum KTT ke-18 BRICS, pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Pertemuan tersebut juga diharapkan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, serta perdagangan. Sebelumnya, Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan menuju New Delhi turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Samar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajari yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: lewat sisi lewat.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong Alilia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Kerandeng sana di jam 1 siang hingga nanti berapa di 1 jam ke depan Kerandeng sana dalam program Mitos dan Fakta. Nanti Bu Supendi akan menyajikan Kerandeng sana seputar 4 fakta dan mitos dari odol pemutih gigi. Jadi jangan sampai Kerandeng sana yo diabaikan. Karena memang berbicara seputar masalah gigi, ini banyak yang mitos-mitos tersebar di sekitar Etam Kerandeng Sana. Bahkan Bu Supendi kala itu sempat memakan mitos yang Kerandeng Sana ya. Ada yang kemakan hoax. Ada yang informasi Kerandeng Sana kepada Bu Supendi, kalau pakai odol ini nanti cepat tuh putih giginya lagi. Jadi coba disikatin pakai ini. Pas sudah disikat, kenapa kok dibalik-balik ke putih? Bener sih, karena yang sana putih itu betul, tapi enggak terlalu yang cepat benih gitu. Beda sama yang sudah sampaikan kalau misalkan pakai odolnya itu bisa cepat gitu karena yang sana ya. Ternyata dijuai cepat, sama aja ternyata. Enggak terlalu cepat ya, memang sempat memutih karena yang sana untuk giginya. Nah nanti akan ditambah seperti apa seputar 4 fakta dan mitos odol pemutih gigi ini Kerandeng Sana yo. Namun sebelum itu Bu Supendi akan melaporkan seperti apa pantauan kondisi arus lalu lintas Kerandeng Sana yang berada di sekitar kawasan Samarinda. Memang kalau berbincang seputar pantauan CCTV Samarinda Government yo, Kerandeng Sana tegak nih sepertinya belum berfungsi optimal lagi Kerandeng Sana ya. Ditahu nih kenapa nih. Tapi ya mudah-mudahan lah nanti bisa dioptimalkan kembali agar bisa menjangkau lagi nih Bu Supendi untuk membantu Kerandeng Sana yang saat ini mungkin sedang berada di perjalanan Kerandeng Sana. Kalau seperti itu Bu Supendi pantau di sekitar kawasan M. Yamin Maha Kerandeng Sana ya. Kalau di sekitar kawasan M. Yamin sendiri pada siang hari ini terpantau ramai Kerandeng Sana. Mobilitas kendaraan yang berdatangan baik dari kawasan Simpang 4 Lembuswana ataupun bagi Kerandeng Sana yang datang dari arah kawasan Simpang, bukan simpang, Jalan Wahid Hasim 2 Kerandeng Sana. Dan untuk kondisi cuaca sama seperti biasa, masih panas, belum ada tanda-tanda kehidupan air akan turun. Tetapi sepertinya Kerandeng Sana ini hanya merok nih di nampak mataharinya. Tapi di tahu nih karena dari dalam sepertinya mendung Kerandeng Sana merok, gelap. Tapi di tahu apakah awan merok ataukah karena kabut asap Kerandeng Sana. Tapi mudah-mudahanlah bisa segera hujan ya hari ini. Etam aminkan aja dulu Kerandeng Sana. Mudahan ya Allah hari ini hujan. Amin. Itu tadi Kerandeng Sana seputar pantauan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang saat ini Bu Supendi hanya mengutipnya dari kawasan M. Yamin. Dan ini baru Bu Supendi buka Samarinda Government-nya Kerandeng Sana dan memang betul-betul susah untuk diakses Kerandeng Sana ya. Mungkin ada yang bisa diakses tetapi hanya beberapa titik mah. Nanti akan Bu Supendi sampaikan lagi di perjumpaan berikutnya Kerandeng Sana. Namun kita makan telinga terlebih dahulu lagu-lagu yang akan Bu Supendi sajikan untuk Kerandeng Sana.

0: apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

aja. Kerandeng sana 4 fakta dan mitos dari odol pemutih gigi. Banyak orang yang mendambakan senyum cerah dan mengandalkan odol pemutih gigi, namun terdapat beberapa kesalahpahaman kerandeng sana yang patut untuk dibenarkan. Pertama, odol pemutih didapat memutihkan gigi secepat kilat seperti yang dijanjikan dalam iklan. Ia bekerja secara bertahap kerandeng sana dan hanya efektif untuk noda ekstrinsik di permukaan akibat kopi, teh, atau rokok, bukan noda intrinsik. Kedua, kerandeng sana. Di semua odol pemutih aman digunakan setiap hari karena kandungan bahan abrasif yang tinggi dapat mengikis lapisan email pelindung gigi dan memicu sensitivitas. Ketiga, gigi yang sehat kerandeng sana harus selalu berwarna putih cemerlang sebab warna alami gigi sangat dipengaruhi oleh faktor genetik serta ketebalan lapisan dentin yang cenderung kekuningan. Terakhir, menyikat gigi dengan odol pemutih maha belum cukup untuk menjaga kesehatan mulut secara menyeluruh kerandeng sana, sehingga tetap membutuhkan penggunaan benang gigi, obat kumur, serta pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Untuk informasinya, kerandeng sana ini bersumber yang dikutip dari laman oratioklinik.com. Kerandeng sana nanti di jam 2 siang hingga merapat di 1 jam ke depan di jam 3 Merian dalam fase peralihan dari Samarinda siang menuju Samarinda Merian. Kerandeng sana busuk pendi indik sendirian, tetapi nanti akan dikawani oleh mboknya kerandeng sana. Nah, dengan mbok siapa nanti yang akan mengawani busuk pendi pada siang hari ini nanti? Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Busuk pendi akan sajikan dulu kerandeng sana berbagai lagu berikut ini untuk kerandeng sana.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Aktivitas Gunung Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam. Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Perubahan aktivitas terjadi setelah episode erupsi menerus pada 4 hingga 6 September 2026. Setelah itu aktivitas permukaan gunung api berangsur menurun dan berubah menjadi erupsi strombolian. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan sebanyak 14 kali erupsi strombolian tercatat setelah episode tersebut berakhir. Evaluasi aktivitas Gunung Anak Krakatau dilakukan hingga Jumat 11 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Erupsi strombolian merupakan letupan berkala yang terjadi akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah. Berdasarkan pemantauan, gempa frekuensi rendah serta gempa hybrid atau fase banyak masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun, gempa vulkanik tercatat meningkat dibandingkan kondisi rata-rata rekaman Gunung Anak Krakatau. Peningkatan gempa vulkanik dalam mengindikasikan pergerakan atau suplai magma dari bagian lebih dalam masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat kemungkinan terjadinya erupsi kembali tetap tinggi meskipun aktivitas permukaan menurun. Badan Geologi memastikan pemantauan Gunung Anak Krakatau tetap berlangsung dengan memanfaatkan peralatan yang masih berfungsi. Pengamatan juga dilakukan melalui pemantauan visual serta parameter lain untuk mengevaluasi aktivitas Gunung Anak.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah, karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rendeng sana, seperti yang telah Bu Supendi disampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa pada siang hari ini Bu Supendi di sendirian nih, Rendeng sana. Malah kan ada Mbok. Terdiam si Dani.
1: Sudah
0: speechless nih si Dani.
1: Ndik le, ndik speechless tadi tuh Pang Bu Supendi lo. Masa si Dani bekesan Aldi Taher. Aduh, hai.
0: Jadi semua
1: radio juga si Dani tegaknya viral tegak Aldi Taher nah.
0: Semua apa? Semua radio milik Allah.
1: Semua radio milik Allah.
0: Iya, itu kalau ujar Sida yo, keranden
1: iya,
0: sana.
1: Iya, pokoknya semua milik Allah hak pokoknya ya, keranden sana. Apa kabarnya siang ini? Nah, semoga sehat lah ya.
0: Bener,
1: soalnya harinya ini panas nah Bu Sufendi.
0: Ini mendung kan di Tumerok?
1: Panas,
0: oh,
1: di luar.
0: Panas di luar.
1: Karena kaca kita nih iya, ada lapisannya lagi loh, makanya jadinya tegak mendung.
0: Betul.
1: Padahal nih Bang.
0: Itu sudah. Tapi panas, mudah-mudahan bener lah bisa jadi mendung loh.
1: Mendung mah lewat.
0: Ya, lewat
1: itu,
0: tapi di hujan.
1: Apa setelah itu udah panas lagi. Mm-hmm. Asapnya pulang. Pokoknya bubuhannya ya. Mm-hmm. Jangan lupa untuk gunakan masker ya, karena tegaknya nih asap, kabut asap nih masih Betengger ya.
0: Bayangin kemana di Betengger ada kebakaran tadi tuh barusan siang tuh. Bener, kebakaran
1: dimana?
0: Hutan dan lahan.
1: Di mana Bu?
0: Di mana tadi Palbesi, Lobakung 1. Kemudian di mana tadi itu ya? Bu Supendi lupa juga nih tadi tuh nyampaikannya. Di Mugirejo 1. Dua
1: hari
0: tempat.
1: Ini?
0: Iya.
1: Ya Allah.
0: Cuman jeda 1 jam aja Mbak
1: ya
0: Putri.
1: Allah.
0: Itu sudah
1: 3 tempat langsung hari ini ya kerana di sana itu karena kan beberapa hari terakhir nih juga kan panas bener ya. Kemarau hak bulan kita nih ya.
0: Iya.
1: Sudah hujan tuh jarang juga turun.
0: Betul. Munnya
1: ada turun juga pun gerimis.
0: Betul.
1: Kalau gerimis pun sampai 5 menit hilang sudah gerimisnya tuh. Tanda-tanda bekas hujan pun di ada saking panasnya hari. Jadi buat bubuhannya yang lagi berkegiatan ya, berkecimpung di dapur.
0: Betul.
1: Ya kompor kah, listriknya kah juga, perkabelan yang digunakan dicabut aja ya busu ya.
0: Bujur,
1: bisa dicolok bener. Dia konslet terjadi hal-hal yang diinginkan. Iya benar, jadi hati-hati.
0: Betul, sudah kebakaran hutan, mati air.
1: Nah,
0: mati pula listrik.
1: Nah, jadi tugasnya etam galanya yo bersabar aja.
0: Mati di semalam atau tadi hambat di rumah?
1: Ada Pang, memang mati biasanya tuh ada jadwalnya busu. Ada jadwalnya biasa udah saya tuh. Jadi munnya siang banyinya di tapi deras tapi
0: soalnya,
1: ngalir.
0: Bentar, ini tadi soalnya ada info ini mati listrik.
1: Kalau mati listrik tuh biasanya bergantian busu. Amun udah saya tuh kemai kah
0: kemai.
1: Siang-siang tuh.
0: Soalnya tadi baca ada mati listrik nih
1: nah,
0: di jam 2.
1: Nah, tuh di tahu kebubuhan yang dapat mun saya endi.
0: Endi.
1: Endi tahu munnya saya OTW ke sini
0: iya kan,
1: kalau pas mati.
0: Pas di rumah mati apa? Selesai.
1: Iya, tapi tegaknya endi Pang masih nyala Pang CCTV saya.
0: Wes. Soalnya ada mamah yang memantau di rumah
1: iya,
0: ya CCTV-nya.
1: Iya.
0: Jujur gitu. Kalau Oda Bu Supendi semalam mati Mbak Putri jam 9 sampai jam 11.
1: Mati lampu malam.
0: Beneh, itu panas beneh.
1: Jadi tegak apa benyamoan.
0: Udah benyamo, panas. Ike mana ini nonton aja jadinya. Nonton
1: ada jaringan, film. Ada jaringan musik.
0: Di ada.
1: Jadi yang
0: udah
1: sudah di-download.
0: Hutan.
1: Sudah di-download ke
0: betul,
1: film.
0: Oh, tegak itu. Ya begitulah keren yang sana ya harus sabar-sabar ya, Tam nih.
1: Iya, pokoknya bersabar aja Bu Sumbo yang lagi kena musibah ya. Semoga juga cepat rezekinya kembali lagi ya Bu Su ya.
0: Amin.
1: Kan dia kita ketemu sama apalagi nih lagunya Bu Su.
0: Benar, ini ada lagu Pulau Kumala nih keren yang sana. Tetap bersama kami yo.

0: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Siang siang tegaknya naknya makan nanas nih yo.
1: Iyalah nyaman bener berpencokan pencok.
0: Siapa tahu kan habisnya dia beliin pencok gitu kan yo.
1: Oh iya, cocoknya sih memang pencokan tuh siang iya. Panas tegak ini sampai merian, amun malam dicocok. Di pas hak tegak itu.
0: Bener. Nah, kerandeng sana ini ada informasi nih di wilayah Kota Samarinda di siang hari ini. Ini kalau dari Bu Supendi yo, Mbak Putri ini apa ada tuh? Informasi kualitas udara di Samarinda sama di Balikpapan nih. Jadi bagi kerandeng sana yang pada siang hari ini sedang berkeliling nih, cuci mata kerandeng sana ataupun mungkin siap-siap mau malmingan yo. Malmingan dari jam 3 sudah siap-siap yo.
1: Kesungsungan
0: iya, gitu namanya. Apa kesungsungan tuh?
1: Kelakasan.
0: Oh, kelakasan.
1: Kecepatan.
0: Kalau orang Jawa bilangnya tahun di
1: apa?
0: Kesusu.
1: Kesusu.
0: Iya.
1: Buru-buru.
0: Buru-buru kesusu.
1: Ojo kesusu Mas Pendi. Ya, jadi, ya, jadi gimana nih?
0: Kualitas udara di Samarinda kerandeng sana per jam 2 diperbarui informasinya terakhir dalam kategori yang baik dengan angka 48 kerandeng sana. Dan kalau di Balikpapan sendiri ini tegaknya sedikit kurang membahagiakan karena lumayan tinggi nih kerandeng sana. Untuk di Balikpapan Mbak Putri ini masuk sudah di tahap sedang dengan nilai 95 dan polutan utamanya ini termasuk 2,5 ataupun polutan yang berupa debu asap tegak tuh ya kerandeng sana dengan jumlahnya di udara sebanyak 32,7 mikrogram per meter kubik. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk kerandeng sana yang di Balikpapan yo. Tentu untuk pertama mengurangi kegiatan olahraga di luar bagi kalangan sensitif. Kemudian tutup jendela agar udara kotor tidak masuk ke dalam ruangan. Kemudian menggunakan masker bagi kelompok sensitif. Dan yang terakhir adalah bagi kelompok sensitif yang di rumahnya punya pembersih udara, boleh untuk dihidupkan mesinnya. Tegak tuh. Untuk informasinya dikutip dari laman IQR.com.
1: Nah itu jadi kategori kategori sensitif tadi itu tegak lansia, kekanaan, orang yang ada riwayat asma tadi itu Bu Suyo.
0: Kemudian ada orang hamil dan
1: nah,
0: sebagainya.
1: Nah, iya benar harus dikurangi aktivitas di luar ruangan. Boleh keluar tapi dikurangi aja.
0: Betul.
1: Jadi terlalu sering tegak itu ya Bu Suyo. Nah, ini Mbak Putri ada info juga nih Bu Suyo.
0: Apa nih Mbak Putri?
1: Karena dunia sedang tidak baik-baik saja ya, tapi buat Etam Jalannya nih ini hanya informasi aja ya. Jangan khawatir Jo Bu Sumbo, semoga Indonesia dapat kabar baiknya. Tapi kali ini kabarnya ini minyak dunia lagi meroket. Nah ya, dan dari PT Pertamina Patraniaga, Direktur Pemasaran Retailnya ini Ricky Susanto yang mengatakan amun proyeksi ini didasarkan dari tren kenaikan harga minyak mentah dunia sampai wayah ini kan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun nih Bu Su. Akhirnya ada potensi nih Pertamax tuh bunyi sidani akan berpotensi naik jadi 20.000 per liter Bu Su. Nah tegak apa itu sudah kok.
0: Itu mie ayam dapat 2 sudah.
1: Sudah mie ayam dapat 2, cekernya 4.
0: Nah.
1: Tegak apa ini? Jadi bubannya lah, ini informasi maha.
0: Iya, jadi siap-siap waspada tapi enggak boleh panik.
1: Iya.
0: Karena kalau buying panik itu jadi keingat waktu ini Mbak Putri
1: yang
0: COVID.
1: Iya, COVID. Nah, jadi kita tunggu informasi resminya aja Bu Sumbo ya, karena ini melihat dari tren dunia ya. Jadi ini hanya berpotensi akan naik di harga 20.000 per liter. Ini berlaku untuk Pertamax sampai Pertamina Dex gitu ya, akan melonjak hingga 20.000 per liternya. Nah, ini masih berpotensi, semoga aja minyak dunia ada tanda-tanda menurun, tegak itu harganya jadi naik dah ya. Dan informasi tadi nih selengkapnya bisa Etam Galanya juga akses dan Bu Putri kutip dari laman websitenya cnnindonesia.com.
0: Tapi memang kalau paling baik pakai onta aja.
1: Ontanya pulang alih dari Arab bawa ke sini tegak apa?
0: Itu sudah.
1: Ya udah ini. Teguncang kan dia.
0: Etam dipakai sepeda. Jalan kaki. Tapi ada si Mbak Putri yang viral kemarin tuh ya di medsos nih karena di sana ada tuh yang pakai motor tahun di ini trotoar di depan SMA 5.
1: Ya tahu.
0: Itu kan sudah ada palangnya tuh.
1: Kan mayan pore tuh.
0: Apa itu pore?
1: Besar.
0: Iya benar. Lumayan besar. Nah, sudah ada palangnya di situ supaya motor ndik lewat masih aja tuh. Ada yang lewat motor
1: jadi,
0: di atas trotoar.
1: Jadi tersangkut kah motornya tuh?
0: Dijual kesangkut.
1: pro berarti. Tapi jangan yo.
0: Iya, maksudnya kan Etam nih supaya ndik bayar mahal-mahal bensin yo. Ya pakailah jalan kaki, pakai sepeda, tapi jangan juga ai hak-haknya pejalan kaki, pejalan sepeda dipakai buat motor.
1: Oh iya bener, jangan dong. Kan ada sudah tulisannya, kan sudah dibagi hak porsinya masing-masing biar adil. Jangan jadi ambil, kesian sudah nyebe jalan betis payah. Kalau kesumbuk, sida-sida lagi mau ambil kesan motor tuh lewat. Jadi jangan ya, Dek ya. Jangan.
0: Jangan. Kak kata Syahrini, jangan.
1: Cocokin adiknya ya.
0: Baik, keranda yang sana, demikian nih perjumpaan Etam di Sajian Samarinda siang menuju Samarinda. Kenapa tuh?
1: Lah, udah kenapa tiga itu?
0: Ulun sudah mau beguring, sudah pusing.
1: Tak patuh, tak patuh.
0: Aduh. Ya,
1: sudah lah, mau tiga itu lah, busuk.
0: Sepil dulu bunyinya tuh.
1: Nggak mau. Nik mau. Lekasih sudah, cepat ya, sudah.
0: Kita mau pamit dulu ya kerandeng sana.
1: Kita ya, yeay.
0: Nanti akan dikawani sama Mbok Putri kerandeng sana. Loh. Di Saja sama Rinda Marianda. Dada kerandeng sana, semangatlah nanti sama Mbok Putri ya.
1: Okay,
0: tetap bersama kami di RRI Perumah sama Rinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Perwanin Sanak, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan baru dalam upaya perlindungan anak. Orang tua dan lingkungan keluarga diminta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai dan akses internet agar anak tidak mudah terpapar konten yang dapat memberikan dampak negatif. Sahidin selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP2PA Kota Samarinda menjelaskan media sosial pada dasarnya dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat dan bijak. Anak dan remaja dapat memperoleh akses informasi, memperluas jejaring sosial, serta mengembangkan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun penggunaan media sosial tanpa pengawasan juga dapat menimbulkan sejumlah persoalan. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain kecanduan digital, terganggunya kondisi psikologis, menurunnya kualitas interaksi sosial hingga semakin mudahnya anak mengakses konten pornografi seksual dan kekerasan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
3: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
2: Ih, aku serius tahu.
3: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
2: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
3: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
2: Wah, dengerinnya di mana sih?
3: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, Dendang Marian, waktunya etam dangdutan, asik. Lagu dangdut seperti biasa, yuk keron dansan yang gak pertama silahkan lewat telepon, lewat WhatsApp juga ya. Bu Putri udah uploadkan lagu-lagunya di Facebook sama RRI Digital. Seperti biasa dari nomor 1 sampai 16 ya hari ini Kerondan Sanak. Ada dari Danang, Elvi Sukaisi, Rido Roma featuring Sonet Tuben. Ada Roman Ungu featuring Dila Erista. Ada Boyen, ada lagu Lesti, Putri Senari, Rita Sugiarto. Ada Ayu Ting Ting, Jana featuring Rami, Fitri Tamara, ada Uci Sucita. Ada Nasar, ada Reza, ada Salma, ada Mbok Putri. Ini kita menyapa dulu deh, ada siapa di mana nih Marian ini. Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya tang, dang,
0: Iya, mau Sabrina memang. Siapa pulang Sabrina itu busu? Akikahan lagi kah ini kita?
1: Siapa?
0: Di siapa pula?
1: Mbok Lita.
0: Salah Mbok Putri.
1: Mbok Putri.
0: Maka tadi malam sudah dipadahi hari ini saya Marian. Astagfirullah bunyi busu pendi itu.
1: Iya, senyum busu pendi itu kan ada ke busu pendi.
0: Iya, ada tuh si data di pembuncu situ. Oh,
1: mau busu pendi ya kan?
0: Senyum-senyum aja sih datu. Kering gigi.
1: Lagunya Raja aja, lagunya Raja.
0: Reza. Mana ya, yo? Raja. Oh, Engkau Laksana Bulan.
1: Iya, sama bulannya kan?
0: Iya, bulan bundar, busu. Bukan negrece emang bundar tapi tegak telur.
1: Aku salam dulu.
0: Iya.
1: Mbak Sabrina ya, Mbak Sabrina, Mbak Putri.
0: Iya, busu. Dahai, bawa kambing sudah kesini, lokasi dah akikah lagi nah. ganti nama sekalinya nah.
1: Iya.
0: Ada salamnya buat siapa nah?
1: Buat Sekutai.
0: Iya.
1: Buat busu Ahmad.
0: Iya.
1: Buat busu Agol. Busu Kenjani. Wah, siapa lagi tuh ya? Buat semuanya aja sudah.
0: Iya, ini mau rekaman ada hujan lah, busu.
1: Tidak ada hujan di sini, tidak ada hujan.
0: Tidak ada hujan.
1: Malam ini ada hujan sama Renda tuh. Iya, perempat tuh hujan tuh malam ini.
0: Nanti hujan, adanya karaokean kami dia di sini.
1: Lagu apa?
0: Nanti tahu, tapi di udara ya karaokeannya dia nih pas jumpa fans tuh.
1: Jumpa fans, tadi sudah kumpul jumpa fansnya sudah kah?
0: Belum nanti malam, insya Allah.
1: Busu ada syukur, lupa aku nyalam. Busu ada syukur, ya kan? Busu Mamat, Busu Amat.

0: ya kan?
1: Iya.
0: Buat busu, buat mbok-mboknya, mbok Yuli, mbok Nana, mbok Sabrana, mbok Sabrana.
1: Astagfirullahalazim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heh, salah-salah sampai. Kalau memang Bu Sumisra nih ada-ada aja, yo. Kita sapa lagi dan nih, ada siapa di mana? Halo, Dendang Merian. Waalaikumsalam.
2: Dendang Merian. Dendang.
1: Iya, wanita dangdutan. Asik. Bu Sukutai.
2: Iya.
1: Malam ini kesini kah?
2: Apa mau di rumah main?
1: Di rumah aja kak. Iya, mau tiga itu. Kita ndak lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya ada dari Danang, Elvis Sukaisi, ada dari Lesti, ada Rita Sugiarto, ada Nasar, ada Putri Isnari, ada Ridho Rhoma featuring Sonet Tuben, ada lagunya Danang. Mau yang mana nih?
2: Super Mak ya, Super Mak.
1: Siapa? Super Mak. Super Mak. Super Mak dimasuk.
2: Oh, dia.
1: Dimasuk mana? Merian nih, busu. Siapa hak nih jadinya? Lagu Rita kah? Rita?
2: Rita Sugiarto.
1: Dia judulnya. Dia hanya dia. Bukan dua sih tegaknya nih. Dia judulnya dia.
2: Iya, yeah.
1: Iya, sedam untuk itu. Sapa salamnya dulu buat ya, siapa?
2: Mucil.
1: Nah, itu sudah mucil pernah tuh.
2: Iya.
1: Pacul gigi sih.
2: Iya. Lagu. Yo Seteng. Ayu Basan. Isipul Koko.
1: Iya. Siapa lagi? Siapa lagi?
2: Maksud Mamat.
1: Oh iya.
2: Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Gak ada tahu.
2: Ramai.
1: Oh iya, siapa lagi?
2: Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Tambahin lagi besok. Apa lagi?
2: Apa lagi?
1: Apa lagi? Nah.
2: Bersyukur.
1: Bersyukur. Siapa lagi? Tambahin lagi sebuting.
2: Dah.
1: Iya sudah untuk kayak itu leh.
2: Ya. Bu Putri.
1: Oi.
2: Bu Putri.
1: Iya sama. Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sempat-sempatnya jual leh. Pokoknya kesehatan hak yo. Kronden sana. Kita nyapa lagi nah. Ada siapa di mana sebelum Bu Putri putarkan lagu ya? Halo, Dendang Merian. Dendang, dangdutan. Wih, asiknya akhirnya. Uhuy. Busu.
3: Ya.
1: Mau lagu apa, Busu? Dari nomor 1 sampai 16.
3: 1.
1: Nomor 1. Nomor 1 apa tadi ya? Coba Pang lihat setumat sampai lupa. Oh, coba buktikan dari Danang.
3: Iya.
1: Oke. Siapa salamnya buat siapa, Bu Suhari? Oke, terima kasih banyak Bu Suhari. Bu Suhari dah tambah jiwa yuk. Karena di sana satu puting lagi enggak masuk, silahkan. Nah, ada sudah. Siapa di mana nih? Halo, Dendang Merian.
4: Waktunya hitam dan dangdutan.
1: Dangdutan, iya. Bu Sobdirahim, turun kan nanti?
4: Ya?
1: Turun kan nanti?
4: Oh, enggak tahu. Masih ada di kebun aku ini.
1: Oh, iya kok.
4: Cari Adul.
1: Oke, cari Adul dulu.
4: Iya, ada duit, urusan lancar.
1: Aduh, sampai terbatuk-batuk saya, Busu. Iya, Adul dulu yang dicari ya. Panas-panas ya.
4: Iya, enggak panas, sudah di sini.
1: Oh iya, Kak? Teduh, Kak, di sana? Ya. Alhamdulillah lah, kalau begitu. Busu, kita mau request lagu apa nih, lagu dangdut?
4: Lagunya, lagu apa yang ada?
1: Ada dari Salma, dari Nasar, dari Rahmi, ada Uci Sucita, Fitri Tamara, ada Ayu Ting Ting, Putri Isnari, ada Lesti, Boyen, Elvis Sukesi.
4: Apa lagunya Elvis Sukesi?
1: Elvis Sukesi, Cahaya.
4: Iya, Cahaya.
1: Oke, sapa salamnya dulu nih, Busu.
4: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perumpas Samarinda. Antara lain ya ada Busu Sutar. Ada Bu Surinjani, Bu Surin Syukur, Bu Suago, kemudian mbaknya Mbak Sanagia, Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Titin, Mbak Nurul kedua-duanya, Neila, Bu Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri.
1: Yuk.
4: Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya, oke deh Bu Semua. Nanti kita terimakan lagi gabungan ya. Sambil Mbak Putri tunggu nih gabungan dari WhatsApp ya. Kita ketemu dulu sama lagu Reza. Kali ini ada Engkau Laksana Bulan.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget.
2: Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau marah.
1: Enggak.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Koran dan sanak pertanian menjadi salah satu penunjang ekonomi dan kehidupan warga Indonesia. Namun seiring dengan cuaca yang tidak menentu, sektor ini mulai mengalami berbagai kendala sehingga memengaruhi hasil panen. Pertamina Hulu Kalimantan Timur hadir membawa program unggulan di Penajam Pasir Utara berlokasi di Desa Sebakung Jaya. Program Insan Mapan merupakan gerakan integrasi perikanan dan pertanian untuk pembangunan kemandirian masyarakat. Program unggulan PPU tersebut berfokus pada bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan warga setempat dengan mengedepankan pemberdayaan lokal di wilayah tersebut. Sebagian besar mata pencarian di Desa Sebakung Jaya adalah petani dan peternak. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah peningkatan manfaat lahan sawah yang tidak hanya digunakan untuk menanam padi, namun juga dapat sebagai wadah untuk ternak ikan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Perempat dari Samarinda ke Ronden sana. Marian ini Bu Putri udah ada tamu lagi. Kita bertama lewat WhatsApp ya, ada Bu Susutar. Assalamualaikum Bu Su, Dendang Marian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Dangdutan. Iya. Bu Su. Oh, Bu Su.
1: Ini Bu Susutar.
0: Iya, Bu Susutar. Piye kabare?
1: Alhamdulillah sehat aja. Ini dengan Mbok Tata kah? Mbok Putri.
0: Mbok Putri.
1: Selamat Merian Mbok Putri. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya, Bu Susutar malam ini kesini kah nanti?
1: Nah, apa?
0: Kesini kah malam ini?
1: Aduh.
0: Apa aduh kenapa?
1: Aduh di sangunya .
0: Oh iya kan, di kau ke sini kan.
1: Iya, ya. Aku ikut berdoa aja mudah-mudahan Pro RRI Perempat tetap jaya di udara.
0: Amin, amin. Semoga tetap terhibur tetap, ya.
1: Ya, semoga tetap menghibur pen-pennya. Ya pokoknya untuk Bapak Pimpinan Perempat, moga sehat selalu, ya. Moga apa perencanaan tetap maju.
0: Amin. Iya Bu Susutar, kita lagu dangdut kayak biasa nih, mau lagu apa?
1: Aku ini baru monet.
0: Alah, baru monet toh.
1: Ini ada kawan orang Pal 7 datang apa perayaan di sini kan.
0: Oh, lah, iya makanya nih rame bener tuh situ.
1: Ya, namanya kawalan lah jadi.
0: Iya. Nih sore ini kita ada lagu dari Salma, ada Nasar, Rahmi, ada Uci Sucita, Fitri Tamara, ada Jana featuring Rahmi, ada Ayu Ting Ting, ada Putri Isnari, Lesti Boyen, ada
1: Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting boleh. Kekasihku ya judulnya.
1: Salamnya ya. Buat segalanya aja. Untuk Bang Pandi Palnam nih terima kasih kedatangannya. Moga sehat selalu.
0: Iya, siapa ya, lagi?
1: Pokoknya kami hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81. Moga program-programnya tetap maju terus.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Mbak Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Susutar ya, gabungan yang pertama lagi lewat telepon, silahkan Bu Suombo ya. Telepon kita seperti biasa ya, yang mau pertama silahkan. Lagu-lagunya apa aja Mbak Putri, banyak ya. Di telepon kita Bu Suombo di 0541-7272-656 ya. Disimpan nomornya biar langsung telepon Bu Suombo ya. Cuaca Marian ini di kawasan Miamin terpantau cerah ya. Langitnya sih ada biru-biru sedikit ya, dilapisi dengan sedikit kabut asap, tapi di setebal yang lalu lah Bu Suombo ya. Kita ketemu dulu deh kalau gitu sama lagu yang lain nih, buat menghibur etam galanya sambil santai. Marian ini ketemu sama lagu Ayu Ting Ting, ada Kekasihku.

0: Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tegak apa di bau?
1: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dina Marian, waktu hitam dangdutan masih dengan lagu-lagu dangdut. Tadi kita ketemu sama lagu ini ya, apa, pernahkah kau merasa hampa hatiku, Sombo ya. Kita menyapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, Dina Marian.
1: Waktunya hitam dangdutan.
0: Dangdutan, iya. Kabar sehat, Julak?
1: Aku lain Julak, suaraku masa seperti Julak?
0: Malam ini Julak kah? Busu.
1: Sembarang kita, Mbok. Ini kan suara anak muda nih, Mbok.
0: Muda beneh nih.
1: Iya,
0: masih 18 tahun. Kita, Mbok.
1: Wadah leh rame tegaknya nih, Mbok.
0: Iya, datang ke kita dia malam.
1: Insya Allah, Mbok.
0: Insya Allah, mantap.
1: Iya, tuh, munya datang, ku datang, Mbok.
0: Membubuhannya datang, datang juga rame tuh.
1: Iya, tuh. Kendia munya aku cubit, Mbok putri di bahu, kendia. Berarti tuh, busu amai tuh, Mbok.
0: Iya, Kak. Awas lo, iya. Kacamata hirang lah.
1: Mbah, kalau kacamata hirang, Mbok, mending melihat malam.
0: Itu sudah, makanya jangan pakai yang hitam.
1: Aduh, kasihan. Aku nih datang, Mbok.
0: Masa? Nah, apalagi nih datang. Tadi juga datang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawanku datangan nih, yo.
0: Itu sudah rame, busu. Menurutnya saya lihat nih, lo, daftarnya ada depang para 60 orang.
1: Oh, 60 orang lumayan lah, Mbok.
0: Iya, banyak nih.
1: Nah, itu yang tercatat, Mbok. Kendia punya mending tercatat banyak benih itu, Mbok.
0: Nah, itu dia yang di tercatat kalau siapa tahu ya, banyak dah.
1: Aku berharap, Mbok, mudahan Pak Suwandi datang, Mbok.
0: Wis, iya, Kak.
1: Pak Hayek datang, Pak Ridwan datang, Pak Haryanto datang, teman akrabku Ahmad Humaidi. Itu sering tuh SMS WA di Pro 1 tuh, Mbok.
0: Iya,
1: Ahmad Humaidi itu kawan akrab tuh, Mbok.
0: Iya tuh.
1: Muhammad Patur itu, Mbok, mudahan datang juga sida tuh.
0: Nah, pokoknya bubuhannya lah, datangan lah.
1: Iya, yang kawanku di Kepala PDAM Gunung Lipan tuh, Mbok.
0: Nah.
1: lupa nama sida nih. Berjenggot putih sudah kawan tuh, Mbok. Mudahan datang juga tuh. Bubuhan Lobakung, mudahan datang juga kawal-kawalku, Mbok. Sida mendengar itu, Mbok.
0: Iya, datanglah nih sudah undangan.

0: Ya, Tenggarong nih.
1: Wah, mana ada di Tenggarong itu, jauh tuh, beda pulau sudah.
0: Nanti lah dekat Parak Maham, Bo.
1: Masa?
0: Iya, Kak, tuh. Nah, kalau bisa Pak Abdul Syukur hadir juga, Pak siapa nih yang di Batuah nih?
1: Bu Abdurrahim.
0: Ya, Bu Abdurrahim, cari pitis tegaknya sih, Dam, Bo.
1: Itu sudah.
0: Nah, ya tuh siapa lagi nih, yo. Pokoknya Mbok Busu punya ada waktu hadir, yo.
1: Iya, bener.
0: Amunnya mendik hadir, mendik papa.
1: Iya, mendik wajib juga. Kan
0: ya,
1: seru-seruan maha kalau silaturahmi, ya, Tom.
0: Jadi kuis-kuisnya ada nih, Mbok.
1: Nah, itu dia saya nih tahu tuh, makanya datang ke sini biar tahu tuh.
0: Ada lagunya nomor berapa yang belum diputar, Mbok?
1: Nomor berapanya nih? Bah, tak acak sudah nomornya di anu Bu Suai. Ada
0: pokoknya yang belum diputar, putar aja dah, Mbok.
1: Sudah, kita kasih lagu Nasar aja ya. Hancur hatiku.
0: Iya, terserah maha, Mbok.
1: Oke dah.
0: Iya, Kak. Buat keruandeng sana, salam kompersa segalanya, yuk. Pak Suwandi, hadir Pak Suwandi, kutunggu kau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suama. Ya, yang enggak pertama lagi silahkan Bu Sombo ya. Dan malam ini juga Mbak Putri undang etam galanya yo, yang disibuk ya, yang kawa tula Bu Sombo ya, dari rumah ke sini ya. Boleh ha, kita bersilaturahmi ya karena di sana ya, amunnya kira jauh jua rumah kita lo datang ai habis maghrib ya, pelan-pelan aja ya menuju sini Bu Sombo ya, semoga kita kau berdapatan sama karena di sana gala lainnya ya, menyambung tali silaturahmi tentunya. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana ini? Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian.
1: Iya, Dendang Merian.
2: Assalamualaikum di feedback ah.
1: Endi, Busu?
2: Iya.
1: Aman-aman aja.
2: Pun ya, insyaallah pergi, Mbok. Saya mengharap tadi tuh Endi bisa berharap pergi karena berarti sengi luka, Mbok Ina.
1: Kenapa pula? Kenapa luka? Apa?
2: Jadi apa nu ngerem pakai jut gitu, Mbok Ina, Pak. Kupas anunya kulitnya.
1: Oh iya, Kak. Parah mana aja toh?
2: Di jempol.
1: Ya Allah.
2: Ada yang diangkat, Mbak. Tapi ini apa-apa, Mbak.
1: Ya Allah. Hanyar aja, Kak?
2: Iya, darahnya banyak bener, Mbak. Sibuk tinggi, Mbak.
1: Hanyar aja, Kak?
2: Iya.
1: Hari ini, bener?
2: Iya.
1: Ya Allah.
2: Jadi, ada kawal mantri, kan? Tit, bisa sebut nama antibiotiknya. Jadi, Mbak, saya beri apa, tegak alkohol tuh. Tapi ini, Mbak, ini tegak H2O tuh, nah.
1: Warna
2: langsung
1: kuning.
2: Kering. Nah, lain itu lain tuh, Mbok. Bisa sebut dia namanya apa-apa tuh. Jadi saya harus tanya dulu, takut salah kan. Padahal saya tahu obatnya tuh, cuman nanya dulu kan. Jadi malam ini insyaallah dipincang sih, Mbok. Artinya kuat.
1: Siap.
2: Tapi pakai tetap pakai sepatu kan, jadi dibungkus gitu.
1: Iya, biar aman, besok.
2: Malam dia saya ngundang semua, yo. Ada Busu Dehem, saya Busu Daham, Mbok, Dehem. Ada lagi kawan saya baru, Mbok.
1: Siapa?
2: Busu Riko.
1: Nah, tuh ajak sudah tuh Busu Riko tuh bersepeda katanya.
2: Busu Riko, Busu namanya Busu Riko. Tapi bukan bumbu masak, Busu. Anu Mbok Riko.
1: Lain lagi tuh mon yang bumbu masak abang.
2: Lain lagi, Mbok. Saya ngelari, ya ini nah lagi seorang Busu Sulabi, Mbok. Yang sekarang lebehan tuh, Mbok. Busu ini nah, Mbok, Sutarjo, Mbok, nama si Dato. Wah, mending sekarang lebehan, Mbok.
1: Iya.
2: Jadi insya Allah datang tuh, Mbok. Karena, tapi nama saya ada di situ, kah?
1: Nah, ini belum saya baca sepenuhnya lagi nih, Busu. Jadi,
2: nama itu nama yang asli itu, Mbok.
1: Ya, iya, saya belum baca semuanya nih, Busu.
2: Iyalah,
1: dari atas sampai bawah nih.
2: Nah, makanya kan ditanyai kalau hubungannya tuh, om ada WA-nya kah? Bunyi kan, nelpon, Bo. Biasanya ada itu.
1: Iya.
2: Yeah. Pas dicek, oh ya ada bunyi kan. Nah, jadi saking hebatnya WA ini kan, Bo. Harus pakai Android. Kalau HP biasa kan bisa ini, terbaca. Nah, ini kan orang WA, Bo. Kadang-kadang ya, kawanan tuh beri nomor kan. Wah, tidak ada WA-nya nih. Kalinya apa? Aku kan ada WA, nah iya sudah bapak kita kan hidup. Jangan dikasih sama orang, Mbok ya. Umur 93 aja pakai Android, Mbok.
1: Iya, Kak.
2: Apalagi

0: lagi pejak hitam umur kan 60-an nih harus.
1: Iya.
0: Hitam di ketinggalan anu mbok informasi kan gitu.
1: Aneh.
0: Ya dah mbok yon salah saya datang mbok.
1: Insyaallah siap usul.
0: Mbok ya anu kan rancak bercanda nambo yo bercanda tawa dan tawa canda dan tawa mudah-mudahan menyenangkan aja.
1: Mm-mm.
0: Amun saya jaga jangan terlalu dipuji.
1: Mm-mm.
0: Amun saya dijaga artinya hina aja nih bapak mbok. Tegak itu kan bercanda aja mbok yo.
1: Iya. Dia apa ditunggu satu setelnya busu yo apa
0: tapi,
1: halnya
0: mbok,
1: itu. Oi.
0: Ada di pro satu tuh mbok yang merindukan dengan saya mbok.
1: Nah.
0: Tapi laki-laki mbok.
1: Nah, tuh
0: aku harus ketemu Bang Mamat nih mbok.
1: Oh, iya kak.
0: Saya dengar tuh tapi sendiri tama kemarin itu saya dengarkan
1: ya,
0: aja.
1: Ya sudah berarti nanti ketemuan
0: bunyinya,
1: sudah tuh.
0: Bunyinya mbok, bunyinya mbok yo.
1: Apa?
0: Akan membawa jagung.
1: Oh.
0: Jagung tuh dibakar punya mbok dua karong, boy.
1: Udah sampai jagungnya?
0: Ada kan memang?
1: Ada.
0: Wow, berarti bujur tuh.
1: Ada, bu, sudah sampai. Direbus nah. Sama bubuhannya biar nyaman di yang di ada giginya tuh nyaman mengikut.
0: Bujur. Wah, bu. Jadi, boy.
1: Ai.
0: Amunnya makan jagung. Jangan gigi palsu, mbok, habis bahan rapai kan nih, boy.
1: Beneh kasihan.
0: Tapi saya nyinggung orang, ada tuh pendengar yang giginya diajak tuh, mbok,
1: iya.
0: Tahu saya.
1: Itu sudah.
0: Oh, jadi bujur datang tuh, mbok, jagung.
1: Ada sudah tadi.
0: Bisa sebut, mbok, namanya, mbok.
1: Itu lagi mbok, direbus bubuannya belakang tuh, sudah.
0: Ya, pokoknya dia saya carinya, mbok.
1: Iya, cari hatu.
0: Nanti punya mbok, saya cari Bang Mamat itu yang mana orangnya.
1: Nah, ya, berdapatan sudah ya,
0: Tam. Saya cari Bang Mamat, iya nih, Bel.
1: Sekalinya.
0: Apabila kulitnya tebal, mbok, ya, itu sudah tuh.
1: Sekalinya sampai ke sini, Bu Masker. Nah.
0: Saya Bu Masker, tapi
1: memang,
0: dia selamat,
1: mbok.
0: Iya, dan mbok, ya.
1: Iya, usul.
0: Ya. Jadi, mbok, ya, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
1: Iya.
0: Kali merdeka, tetap merdeka. Inilah radio RRI yang mulai dibuka 1945, mbok yo.
1: Iya.
0: Nah, ini radio publik, radio perjuangan kan gitu, mbok. Pengumuman kemerdekaan adalah lewat RRI, Radio Republik Indonesia kan gitu, mbok yo.
1: Bener.
0: Karena, mbok yo, di hati itu tetap RRI. Karena apa? Cek fakta, mbok yo. Dengan jam 3 kita memberitakan jam tadi itu, mbok. Nah, artinya ada berita-berita yang artinya paling menonjol sekarang kan masalah kebakaran hutan, Bo.
1: Bener.
0: Nah, jadi kan saya tahu kebakaran di sini. Tiga malam itu kan para rumah Busu Ijuar tuh, Bo.
1: Iya.
0: Sampai-sampai sudah saya WA kan, tegak mana Om Ijuar? Aman aja, Busu Mamat. Di pos ketiga yang terbakar tuh bunyi. Nah, kan jadi kan etam nyaman. Apabila memang ada masalah kan, saya bisa langsung meluncur, Bo. Nah, itu makanya, Bo, ya, jangan bergesa-gesa dengan Busu Gesta ya. Busu Mamat ini digelari ahli topan anak lo janan, Bo. Soalnya ada di mana-mana gitu, Bo. Terima kasih, Mbok Putri, yo.
1: Iya, usul.
0: Selamat menikmati jagung rebus.
1: Siap.
0: Ingat-ingat aja menggipal. Sebenarnya terlepasnya nih, Mbok, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amunnya apa? Paculan kalau gigi sudah hai, nukar baru lagi kalau. Halo, ini kita menyapa lagi ada siapa di mana? Halo Busu, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, waktunya kan rambutan, Bu.
1: Bu?
2: Bu, kita salah.
1: Oh, bingung. Nah. Telinga. Salah sambung nanti nih.
2: Nah, bukan.
1: Oh, bukan ya.
2: Salah dengar banget kita.
1: Oh, iya.
2: Bu, maksudnya.
1: Iya.
2: Kan belum jadi ibu, Bang.
1: Lalu aja terkejut kalau, hah, Bu?
2: Siapa tahu belum? Ini kan udah jadi ibu kan kita tahu.
1: Amin aja lah ya, kita aminkan aja yo. Ya,
2: nanti kan jadi ibu.
1: Iya benar.
2: Dia tahu jadi ibu jadi.
1: Siapa tahu
2: ibu,
1: jadi
2: anu.
1: Siap. Jadi hah? ibu gubernur, we. Kan kita enggak tahu jadi ibu CEO kah.
2: Nah, siapa tahu jadi ketua RRI lah kan.
1: Nah, waduh, itu anu Pang Busu. Ngalih Pang itu menggapainya lah Busu. Oh,
2: jauh ya.
1: Kejauhan Busu. Udah kita balik aja dah ke Merian ini aja. Yang nyata-nyata aja Busu. Malam ini kesini kan, Ndi?
2: Ndi boy.
1: Kenapa lagi Ndi parah padahal?
2: Iya parah, cuma banyak kendala masih di sini nih.
1: Oh iya kak, sibuk benih nih.
2: Ya, lain kali ya.
1: Ayah, amun tegak itu leh.
2: Selain di RRI juga banyak hal-hal yang malah aku tuh nggak bisa pergi mau.
1: Iya kak, iya.
2: Banyak waktu itu diajak keluarga juga di bisa, boy.
1: Iya kak.
2: Oh, keluarga memang berjalanan, aku di sini mah.
1: Oh, memang haur masih ya, ada waktu luangnya tega itu busu ya.
2: Iya, ada boy yang bisa ditinggal, boy. Karena kalau ditinggal biasanya takut ada kendala, di sini bisa ditinggal, boy. Takutnya
1: itu
2: ada kendala kalau dia ada yang ngisi di sini.
1: Iya.
2: Selain aku.
1: Iya, amun tega itu. Jadi siap sedia tega itu busu ya.
2: Nah, kecuali memang rela kehilangan pekerjaan, boy.
1: Nah, itu pula kita ndak kau menjamin dah.
2: Ndak bisa dijamin dah.
1: Iya, itu amun tega itu ndak apa-apa dah, lewat udara aja kita bergabungan dia.
2: Iya, siapa tahu anu kan apa namanya? Berhenti di sini tiba-tiba bekerja di RRI kan, wah.
1: Kita aminkan.
2: Nah,
1: apapun gawiannya yang nyaman-nyaman, yang halal-halal itu kita aminkan
2: aja, busu. Jadi tukang sapu, tukang rumput kan. Yang penting ada bagian dari RRI-nya.
1: Tetap gawi bangga, mana tuh di RRI, we. Yang penting ada embel-embelnya. Ada hai jua busu nih.
2: Takutnya jadi OB kan.
1: Digaji juga tapi ada juga pitisnya tetap mah.
2: Iya,
1: apapun dua itu, Pang.
2: Tetap nikmati AC-nya RRI tetap. Nanti kalau Mbok Putri butuh minuman kan, nah panggil
1: suami dulu. Alah, nih tega itu juga. Ada sudah banyu sini masing-masing kami nih.
2: Iya, lagunya tersisa masih sempat ada kan, Bu?
1: Sempat, ada Hancur Hatiku, ada Goyang Gemoy, Insan Biasa, Drama Cinta, Pemenang Cintaku, Adam Hawa, Jangan Bersedih, Terlalu Cemburuan, sama Jangan Dendam.
2: Adam Hawa tadi juga.
1: Adam Hawa, boleh.
2: Iya, salamnya segalanya aja, Bu.
1: Oke. Okay.
2: Makasih waktunya juga.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Suwahyu. Udah empat gabungan juga. Tam yang bawa pertama lo telepon silakan ya, Bu Sombo. Masih bisa ini ya, satu pendengar mungkin atau dua lagi boleh ya. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih. Ada Bu Sulaiman. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam Dendang Merian.
1: Iya. Busu.
3: Ya.
1: Jam berapa nanti kesini tuh?
3: Insyaallah habis maghrib lah.
1: Habis maghrib lah, OTW lah.
3: Ya.
1: Siap. Ujar jangan nak bawa tela-tela.
3: Ya ini lagi dibikin nih.
1: Eh, masya Allah, mantap bener.
3: Tapi kan tela-telanya dingin lah sampai ke sana.
1: Bah, kada apa-apa, amun dingin kawai juga masih diigut.
3: Iya.
1: Asal kada kayak batu aja kalo, kasihan bubuhannya paculan gigi.
3: Ya, tenang aja lah. Pokoknya jangan, siap aja air anu galon.
1: Wah, ada aja sudah bubuhannya kalo, aman ya, aja.
3: Setan.
1: Panas
3: banget.
1: Itu sudah busuh. Yang penting aman aja lah. Aman aja persiapan di sana busuh ya.
3: Hah?
1: Aman aja, lancar ya persiapan di sana ya.
3: Sambil anu juga nih menjualin orang sambil dibagi lagi di anunya pesanan ini, pesanan RRI.
1: Siap dah kalau gitu. Busu ya, sambil
3: Pro 1, Pro 4.
1: Iya dah, mun tega itu disiapkan baik-baik busu, awas tukar lah.
3: Ini ada nama-namanya sudah nih.
1: Oh, masya Allah, luar biasa sekali.
3: Baladu setan.
1: Wah. Pedas semua ya.
3: Iya.
1: Mantap dah kalau gitu, biar makin menyala nanti karaokeannya, busu ya.
3: Allah, mudah-mudahan jangan batuk lah.
1: Ya.
3: Ini ada tanda-tanda batuk ini.
1: Maham juga. Cocok sudah itu.
3: Iya, tapi gak ada apa-apa, biar karaoke salah-salah kan gak apa-apa juga kan.
1: Iya, gak apa-apa juga.
3: Ada perlombaan kan.
1: Iya, gak dinilai. Dinilai
3: gak dinilai kan.
1: Iya, lain kayak anu ajang pencarian bakat.
3: Oh, siapa tahu ada saweran kan.
1: Nah, kalau itu kada tahu, Pang. Amun ada itu lumayan aja kalau. Ini anu apa, Busu mau request lagu kah? Lagunya ada dari Nasar, Fitri Tamara, Boyen, Lesti, Putri Isnari, Jana, ada Uci Sucita, Rahmi. Lesti. Oke deh kalau gitu nanti terakhir kita putarkan ya. Oke. Nah,
3: salam bombong bisu-bisu.
1: Siap.
3: Mohon hadir malam ini semuanya.
1: Siap.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, ini Bu Sulaiman enggaknya udah jadi penelpon terakhir kita ya. Marian kali ini ke ronden sana. Makasih yang udah pertama juga udah bergabung juga. Kita langsung aja ketemu dengan lagu-lagu yang sudah tampilnya request. Kali ini ketemu sama lagu Nasar dulu ada Hancur Hatiku.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Koordinasi sana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat program bedah rumah tahun anggaran 2026 untuk mengejar target 400 ribu unit. Percepatan difokuskan pada identifikasi kendala daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan bantuan segera diterima oleh masyarakat. Menteri PKP menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan bedah rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Menteri PKP mengatakan percepatan perlu dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan program daerah. Ia menyebut jika kebutuhan sumber daya manusia atau regulasi menjadi penghambat, pemerintah akan menyiapkan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sida optimis strategi percepatan tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan 400 ribu unit bedah rumah. Kabarnya, Sida menambahkan realisasi anggaran Kementerian PKP secara keseluruhan telah mencapai sekitar 39% hingga saat ini. Percepatan maksud kami juga mencakup pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Di sisi lain, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP Anggoro Putra mengatakan persyaratan program telah disederhanakan. Ia menyebut penyederhanaan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan bedah rumah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
6: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
5: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
6: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
5: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
6: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
7: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
8: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Prom 4 dari Samarinda, Karawang dan Sanak. Kemarin ini kita jalan-jalan dulu ya di beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia kali ini ya. Biasanya Bu Sumbo kita pilih wisata indoor ya atau dalam ruangan karena takut kehujanan ya. Sekarang kondisi justru beda ya Bu Sumbo, karena cuaca sekarang lagi panas ya, matahari cukup terik cua ya, berwisata di dalam ruangan bisa jadi pilihan yang menarik ya. Jadi bukan berarti kita nih lagi cuaca panas di boleh berliburan ya Bu Sumbo, di kau menikmati suasana di outdoor ya, di luar. Tapi kalau cuaca panas, kita pasti bisa masih berwisata Sumbo dengan mempertimbangkan kenyamanan. Nah, salah satu contohnya ada di daerah Bogor, Bu Sumbo. Di sana tuh banyak pilihan wisata indoor yang bisa Tamgiola kunjungi, mulai dari museum, tempat bermain, sampai pusat hiburan, Bu Sumbo ya. Dan kita juga bisa tetap jalan-jalan ya, menikmati suasana liburan tanpa harus seharian berada di bawah terik matahari, misalnya Bu Sumbo ya. Kita berwisata di Lulu Trick Eye Museum ya, atau di Museum Zoologi Dino X Escape ya Bu Sumbo, Escape, atau di Trans Studio Mini ya, sampai di The Bucket List Indonesia namanya Bu Sumbo. Jadi wisata-wisata ya yang bisa jadi pilihan kita lah Bu Sumbo ya, untuk berjalan-jalan ya, apalagi cuaca yang panas kali ini ya, untuk menghindari triknya sinar matahari Bu Sumbo. Nah, nanti kita lanjutkan lagi deh kalau gitu. Dan Etamgelanya biasanya kalau liburan nih Bu Sumbo, sepanjang cuaca lagi kemarau panas tega ini, lebih nyaman liburannya di tempat terbuka atau justru cari tempat yang ber-AC ini Bu Sumbo untuk berteduh?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ih, kena dulu, gampang, gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi?
1: Astagfirullahaladzim, woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Rom Patereri Samarinda, Bu Sumbo, lanjut lagi ya berjalan kita di Marian kali ini. Nah, kadang ya ada anggapan amun wisata indoor itu pilihannya cuma tegak jalan-jalan di mall, makan, terus pulang. Nah, padahal sebenarnya cukup banyak sekarang aktivitas yang bisa dilakukan, misalnya di Museum Zoologi, Bu Sumbo. Di sana kita tuh bisa melihat berbagai koleksi hewan, kerangka, termasuk koleksi hewan purba. Nah, jadi liburan ya bisa sekaligus menjadi tempat untuk belajar kekanaan. Amun etam gelanya bawa kanaan jua, selain di Museum Zoologi, ada tempat wisata namanya Dino X Space Bu Sumbo ya, di sana menyediakan berbagai wahana trampolin atau ke Trans Studio Mini ya. Di sana kan banyak juga permainannya Bu Sumbo. Jadi kekanaan tetap bisa aktif ya bermain walaupun cuaca di luar lagi panas-panasnya Bu Sumbo. Ya buat etam gelnya gawal dengan olahraga, berwisata olahraga basket ya Bu Sumbo. Ada juga The Bucket List Indonesia. Di sana adalah museum bola basket ya, sekaligus lapangan juga yang bisa digunakan untuk bermain. Yang artinya wisata indoor sebenarnya tuh Bu Sumbo bisa disesuaikan juga dengan siapa yang mau kita ajak ya. Mau sama kanaan, mau sama cucu kah, mau sama sahabat, mau sama keluarga, teman, atau bahkan sorangan juga Bu Sumbo. Itu bisa jadi pilihan aktivitas liburan yang cocok. Nah, amun diajak liburan ke tempat indoor Bu Sumbo di dalam ruangan, etam gelanya lebih pilih mana nih? Pilih museum, tempat bermain, wisata foto kah, atau tempat yang sekaligus bisa olahraga?

Oke, lanjut lagi kita Bu Sombo, ya masih di rangkaian Jelajah Nusantara Marian ini ya. Jadi amun cuaca panas kemarau tuh Bu Sombo, bukan artiannya kita tuh harus membatalkan rencana untuk jalan-jalan berlibur ya. Jadi kita hanya perlu untuk lebih pandai lagi lah untuk memilih waktu dan tempat. Jadi amunnya gak tolak ke wisata outdoor ya, mungkin bisa kita pilih pagi ya atau sore Bu Sombo ya, ketika matahari tuh di tapi terik ya Bu Sombo. Jadi amunnya siang hari benih ya, bisa dialihkan ke tempat wisata yang indoor ya, yang ada di dalam ruangan. Jadi sekalian bisa etam gilanya beristirahat ya, sambil menikmati aktivitas lain. Dan ini sebenarnya bisa menjadi konsep liburan yang menarik ya Bu Sombo. Misalnya pas berhambatan ya, kita menikmati suasana angin sejuk alam ya pagi hari Bu Sombo. Terus pas matahari sudah terik ya, kita bisa ke wisata-wisata indoor tadi, bisa ke mana, ke museum ya Bu Sombo. Terus juga ke tempat bermain yang ada di dalam ruangan. Terus nanti bisa lanjut makan siang, terus mariannya jalan-jalan lagi ya. Jadi liburannya tidak terlalu melelahkan Bu Sombo, apalagi di hari-hari dan cuaca yang panas tegak ini. Jadi mau wisata indoor Bu Sombo itu bukan jadi penghalang juga ya buat kita jalannya malas untuk berjalan-jalan Bu Sombo ya. Jadi mau tuh lagi kemarau tegak ini Bu Sombo, tempat yang dah tadi Mbak Putri rekomendasikan itu juga bisa menjadi tempat etam jalannya menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Yang penting jangan lupa Bu Sombo ya, tetap perhatikan kondisi badan kita, cukup untuk minumnya juga, dan jangan maksakan diri amun cuacanya panas beneh Bu Sombo ya. Jadi kita nyaman gitu loh berkegiatan dan juga berliburannya juga dinikmati tega itu Bu Sombo ya. Ini dia sedikit rekomendasi jalan-jalan kita galanya Bu Sombo ya, di daerah Bogor kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya villabango.com ya. Kini Bu Putri akan ada di rondengan kita galanya kurang lebih selama 1 jam ke depan Bu Sombo ya, dengan playlist kita lagu-lagu Islam hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ayolah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Senak Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Kaltim 2026 Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser memastikan jumlah 59 cabur sudah pasti dipertandingkan pada 14 hingga 27 November nanti. Pasalnya drama pengurangan dan penambahan cabur ini berjalan cukup lama dan sangat dinantikan oleh 9 kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur, di mana awalnya sebanyak 64 cabur dipertandingkan. Namun sering berjalannya waktu dan adanya masalah fiskal anggaran daerah, maka Paser sebagai tuan rumah terpaksa harus mengurangi cabur hingga ke angka 50 cabang saja. Kemudian setelah melakukan pertemuan baik langsung maupun secara daring, Paser menetapkan 59 cabur yang sudah final menimbang anggaran yang ada. Kepala di Spora Parka Paser, maksud kami Kurniawan, menerangkan bahwa jumlah tersebut sangat realistis karena masalah fiskal. Namun agar bisa mempertandingkan semua, maka 5 cabur yang dicoret sebelumnya akan dipertandingkan secara mandiri dari segi pembiayaan oleh KONI Kaltim. 5 cabur yang dipertandingkan dengan biaya mandiri ada ski air, korbol, barongsai, pentaki, dan woodball. Meski dipertandingkan, namun Kurniawan menegaskan masalah pembiayaan di luar dari tuan rumah karena hanya mampu mempertandingkan 59 itu saja. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makan hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: استجاب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Tidak, damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
5: Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Busumbo. Tadi kita udah dikawani dengan lagu-lagu islami, dan juga tadi ada lagu Kuta ya, tetap aja beda dari dia featuring Habul Busumbo ya, mengantar kita pada pukul 18.46 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kali ini Mbak Putri punya informasi nih, Kronens Anak ya. Kabarnya nih, dasar Sungai Bendungan Benanga Lempake mulai menghijau, Busumbo. Jadi ada pemandangan yang berubah ya, Busumbo, dari dasar sungai aliran bendungan di Lempake sana yang memang terpantau sudah menghijau ini, Busumbo ya. Jadi udah tumbuh rumput-rumput hijau yang biasanya tuh di sana ndak ada rumput hijaunya, Busumbo ya, melainkan air dan juga batu biasanya ya, dan lumut sih sebenarnya, Busumbo ya. Tapi ya ini udah tumbuh rerumputan nih, Busumbo ya. Jadi kondisi dasar sungai di Benanga ya, Busumbo, di Lempake sana mulai terlihat menghijau, dan rumputnya ini tumbuh ya, tumbuhan liar tiga itu, Busumbo ya, di sejumlah bagian daerah yang lagi tertutup dengan aliran air. Jadi dari pantauan visual job Busumbo ya, permukaan air di salah satu bagian bendungan ini terlihat menyisakan area tepian ya yang cukup luas, dan kondisi ini juga membuat dasar sungai dan lahan ini di sekitarnya mulai ditumbuhi dengan rerumputan, Busumbo ya. Dan perubahan kondisi ini pun juga menjadi perhatian ya, terutama terkait kondisi debit air di kawasan bendungan Benanga yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi pengelolaan air khususnya di kota Etam, Busumbo ya, di Samarinda ya. Semoga aja ya cepat turun hujan, Busumbo ya, dan bendungan kita juga kembali penuh dengan skala yang normal juga, Busumbo ya. Dan informasi kali ini Putri kutip juga dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR Busumbo ya. Mendampingi informasi mengenai perubahan dasar air Busumbo di bendungan Lempake ya, informasi mengenai cuaca juga malam ini perkiraannya, Busumbo, untuk kota Samarinda khususnya di daerah Samarinda Hulu ya, Busumbo, Gunung Kelua dan sekitarnya, malam ini cuaca kita akan cerah ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius dan kecepatan angin cukup baik ya, Busumbo, tapi kencang juga 6.7 km/jam yang bertiup dari arah timur. Untuk jarak pandang malam ini cukup baik, Busumbo, sekitar 10 km ya. Seperti biasa, informasi tadi Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kemudian Mbak Putri akan putarkan lagu-lagu lagi ya, Busumbo, dan sekalian pamit deh ternyata ya, karena waktu kita udah para pupus juga, Busumbo, Mbak Putri kawani kita jalannya, dan kemudian kita ketemu lagi besok hari jam berapa ya, oh kita ketemu tiganya nih malam lagi nih besok ya, keranden sana, dan bukan malam lagi ya, karena tadi Mbak Putri merian karena hawanya udah malam ya, keranden sana. Jadi besok insya Allah rangkaian Samarinda malam ya, Mbak Putri akan kawani Atam jalannya, dan setelah ini Mbak Nita lah yang akan bertugas mengawani Atam jalannya seperti biasa, sampai terlelap di Pulau Kapuk ya, beristirahat bersantai malam ini, Busumbo. Buat Atam jalannya juga yang lagi dalam perjalanan menuju RRI Samarinda ya, Busumbo, hati-hati di jalan, begamatan haja ya. Sampai berjumpa kita di lokasi, Busumbo ya, dengan semangat-semangat Atam segalanya, dan tentu Mbak Putri akan kawan Atam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara di 10 menit terakhir perjumpaan kita kali ini, Busumbo. Ketemu sama lagu Banjar dulu deh kalau gitu. Ada dari Hadi Pradana, Tak Tinggalkan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sana Kementerian Kesehatan bersama Otoritas Jasa Keuangan atau JK memperkuat ekosistem pembiayaan kesehatan nasional. Langkah ini diarahkan untuk memastikan pembiayaan sektor kesehatan lebih kuat berkelanjutan dan mampu mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan sektor keuangan dalam pembangunan kesehatan. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih baik, fasilitas dan layanan kesehatan diharapkan dapat berkembang serta memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penguatan ekosistem pembiayaan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga mendukung transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Kolaborasi Kemenkes dan OJK menjadi salah satu langkah untuk membangun sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Widih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam Minggu. Jumbangan Mbak Nita dan Mbak Samarina malam. Edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 bertepatan dengan ini ya. Ada apa nih namanya Mbak Putri? Apa namanya? Jumpa fans. Asik, ngeri betul ada jumpa fans ini malam hari ini di RRI Samarinda ya. Jadi pesan Mbak Galanya yang enggak jumpangan penyiar-penyiar kita galanya ya, baik Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, kawa benih hari ini datang. Iya, keren di sana. Ya, dia ketemu Mbak Putri, asik. Panik, sudah panik disebut. Kenapa nih namanya disebut nih? Iya, tunggu sebut tentunya ngawani kita dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara di selingan informasi ringan sampai merapat pukul 19.22 untuk mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tentunya juga masih dengan Mbak Nita Juan, dia dikawani dengan informasi ringan ya, tapi kendia etam dikawani dulu dengan lagu-lagu ya supaya di shock dia mendengarkan suara Mbak Nita kelawasan ya. Etam nalingat nih lagu selanjutnya dari Papua.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Ajeng Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mam Manu Manuk merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Bugis Makassar. Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga laki-laki untuk menyelidiki status dari gadis yang akan dipinang dan memastikan apakah gadis tersebut sudah terikat atau belum. Selain itu, keluarga laki-laki juga menyelidiki apakah sang gadis sesuai dengan kemauan sang lelaki. Biasanya, Mam Manu Manuk diwakili oleh perempuan dari keluarga laki-laki yang dianggap mampu untuk melakukan hal tersebut.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena senada datang mendengar kamu bersama Kemandang Azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Tentunya tamu masih dikawali dengan sajian lagu-lagu pop dari Nusantara. Dan beralih ke informasi pertama di beranda malam hari ini, di mana PT PLN Persera ULP Samarinda Ulu ini akan melakukan penghentian sementara aliran listrik di sebagian wilayah kerjanya pada hari ini, tolak pukul 9 nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, keren di sana. Langkah ini tuh terpaksa diambil karena adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak langsung pada keandalan pasokan listrik di area ini. Adapun wilayah yang akan mengalami pemadaman sementara meliputi Jalan Cendana sebagian dan Jalan Kiai Haji Fakhrudin. Masih seputaran mati listrik rondeng sana. Jadi PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Samarinda Ilir ini juga mengumumkan adanya penghentian sementara pasokan listrik yang berdampak pada sebagian pelanggan di wilayah kerjanya. Terpaksa juga ini dilakukan pemadaman ini ya, karena adanya gangguan kelistrikan juga yang lagi ditangani oleh petugas di lapangan juga. Jadi memang berdasarkan pada pengumuman resmi PLN ULP Samarinda Ilir, pemadaman terbatas ini akan dijadwalkan berlangsung malam hari ini tulak pukul 21 dia sampai pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi disiapkan dah nih penerangan kita ya, bos mbak ya. Lampu emergensinya disiapkan, lilinnya disiapkan. Mun makai lilin, dilihati lilinnya jangan sampai terkena benda-benda atau barang-barang di rumah yang gampang terbakar ya, keren di sana ya. Dan kalau misalnya kawasan-kawasan yang masuk ke dalam daftar pemadaman sementara di ULP Samarinda Ilir ini, ada Jalan Perintis atau Solong, Jalan Utama Karya, Jalan Merdeka Barat dan kawasan Pasar Merdeka, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Subulus Salam dan Jalan Kehewanan, Jalan Rumbia, Jalan Biawan dan Jalan Lambung Mangkurat. Monita tadi ya melewati daerah Wahid Hasyim 1 ya, itu tuh kurang dari sana ya, atau Wahid Hasyim 2 itu ya, pokoknya arah Sempajas itu tuh sempat mati listrik pas nih tadi jalan, jadi ke sekitaran perempatan Sempaja PM Nur itu tuh sempat mati gitu ya, jadi agak-agak keos tadi tuh, di keos apa tege ini segalanya gak maju tege itu ya. Jadi kita berhati-hati di jalan aja, misalnya tiba-tiba mati lampu bekalahan aja ya, jangan duluan-duluan, sabar-sabar aja dulu ya, supaya tam sama-sama selamat ya segalanya. Informasi seputar mati listrik ini dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Semoga Andi lawas ya, Bapak PLN ya, mati lampunya yo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Ya keren Insana, ya informasi terakhir sebelum menetap bersama Natam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara, di mana peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam akibat intrusi air laut ini menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA Sungai Kapih terpaksa menghentikan sementara operasional produksi air bersihnya. Lonjakan zat klorida ini sendiri tercatat menembus angka 1085 ppm saat kondisi sungai pasang, jauh melampaui batas aman maksimal operasi sebesar 250 ppm. Dan untuk mengantisipasi krisis air dan membantu kebutuhan harian masyarakat yang terdampak, Perumdam Tirta Kencana ini menyiagakan reservoir penampungan berkapasitas 4.530 meter kubik dan menyediakan 10 titik keran air bersih gratis yang dapat diakses oleh warga secara mandiri selama 24 jam. Nah, jadi IPA Sungai Kapih ini menyediakan air bersih gratis ya keren dan sana. Jadi etam harus bijak untuk mengisi air dan juga berbagi ya, karena di cuma etam yang lagi kesusahan, tapi etam segalanya harus merasa bahwa segala orang butuh. Jadi segala orang diboleh egois ya untuk mengumpulkan air-air, apalagi di sumber-sumber air gratis tegi ini yang sudah disediakan oleh pemerintah etam ya. Informasinya dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Setelah ini Etam akan lanjut lagi di Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di Radio Pro 4, Samarinda.

0: Habaratan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroan Dengsana Lepas Narkotika Kelas 2 Samarinda menggelar kegiatan panen raya komoditas timun dan kacang panjang di lahan produktif area Baranggang Luar pada hari Sabtu 12 September 2026. Program pembinaan kemandirian yang dipimpin oleh jajaran seksi kegiatan kerja ini melibatkan aktif para warga binaan pemasyarakatan mulai dari tahap persiapan lahan, penanaman, perawatan harian, hingga masa panen. Menurut Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Puang Dirham, optimalisasi lahan kosong ini merupakan langkah nyata untuk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan pertanian berkelanjutan ini, para WBP tidak hanya dilatih untuk menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat, namun juga dibekali keterampilan, teknis, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab sebagai modal penting untuk mandiri saat kembali ke masyarakat setelah bebas nanti. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Loh, Dek, kok digantung di lemari? Kan udah dipakai bajunya.
3: Emangnya kenapa, Kak? Kan bajunya baru sekali pakai. Lagian juga bersih tuh.
2: Iya sih, walaupun terlihat bersih, pakaian yang sudah dipakai bisa mengandung keringat, minyak dari kulit, debu, dan kotoran yang menempel. Terus kalau digabung sama pakaian bersih, ih, tercemar tahu yang lain.
3: Jadi harus diapakan dong bajunya?
2: Iya, bajunya ditaruh di tempat pakaian kotor, biar dicuci. Jangan biasakanlah gantung pakaian bekas di dalam lemari, sarang nyamuk tahu.
3: Oke deh, ih memang deh kakakku ini yang paling peduli sama adeknya.
2: Yeay, kepedean, peduli sama kebersihan tahu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QRIS.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Dan yang sana lanjut etam di Besuprah Bekasa seputar budaya daerah yuk. Malam ini alhamdulillah ramai benih ya, ada acara jumpa fans di halaman belakang RRI gitu ya. Bagi Besemba yang ada kesempatan, ada rezeki, boleh ya gabung bersama di RRI Prompat di lapangan dalam RRI Samarinda. Sudah hadir juga ya salah satu tokoh masyarakat di Samarinda yaitu Bapak Hadi Mulyadi. Jadi mun kita galanya ndak juga jumpa dengan segala penyiar dari Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4, boleh ya meramaikan jumpa fans malam hari ini ya di RRI Samarinda. Tapi mun belum bisa nih Papa Busumba, di tahun depan insyaallah etam adakan lagi gitu ya, supaya ikatan etam antara RRI Samarinda dan juga para pendengar juga semakin erat gitu ya. Nih Papa etam gabungannya di udara aja kan dia ya. Nih Mbak Nita jadi umpatan ya, karena ngelawan Ibu Sumba segalanya yang belum bisa hadir ke sini kita gitu ya, jadi etam bersama-sama nih ya. Dan tentunya di Besuprah kerandeng sana mendatari dikawani dengan sejenis lagu-lagu etam ke informasi satu mat gitu ya, ada yang namanya Rumah Jew khas dari suku Asmat yang ada di Papua Selatan kerandeng sana. Nah kalau di Papua Selatan itu di hamparan dataran rendahnya tuh didominasi oleh rawa-rawa pasang surut dan juga sungai-sungai besar yang berkelok. Jadi disitulah hidupnya si suku Asmat ini kerandeng sana, dengan rumah yang paling kolosal adalah Rumah Jew atau sering juga disebutnya dengan Rumah Bujang, gak tuh kerandai sana. Nah beda dengan hunian keluarga biasa, Jew ini sendiri adalah bangunan suci yang menjadi jantung dari seluruh aktivitas sosial, politik dan juga religius masyarakat dari suku Asmat ini sendiri. Langsung etam berkenalan dengan teknis dan juga filosofis daripada Rumah Jew ini sendiri ya. Yang pertama tuh setidak tuh strukturnya Rumah Jew ini tuh bentuknya atau strukturnya tuh panjang, gak tuh panjang benih, terus juga pintunya banyak. Jadi kalau panjangnya tuh kisaran ya 30-50 meter gitu Bu Sambo. Dan yang jadi salah satu ciri unik juga adalah rumahnya tadi tuh pintunya banyak gak tuh. Dan tapi misalnya tam kira pintunya itu sembarangan, ndik ya Bu Sambo, pintunya itu ndik sembarangan, karena setiap pintu itu mewakili satu klan yang ada di desa ini. Dan banyaknya pintu itu tadi tuh melambangkan kesetaraan dan juga persatuan antar klan dalam menjaga kedaulatan desa. Dan sesuai juga dengan tradisinya, Rumah Jew ini sendiri adalah tempat tinggal bagi para pemuda yang belum menikah dan juga tempat berkumpulnya kaum laki-laki dewasa. Di sini juga para pemuda tuh dididik mengenai nilai-nilai keberanian, teknik berperang, sejarah leluhur sampai seni mengukir kayu yang jadi keahlian juga dari suku Asmat gitu. Dan perempuan gitu ya, tegak etam nih mbok-mbok ya, yang juga anak-anak tuh ndik boleh sama sekali masuk ke dalam Jew ini, kecuali mohon misalnya ada upacara-upacara adat tertentu gitu.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Tuan Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya karena di sana ya sebelum akhir kebersamaan Etam nih tambah sedikit. Jadi ada tiang ukur, tiang pengukir dan juga ada selektornya tuh diingenakan paku gak tuh, tapi ingenakan sistem ikat rotan dan juga pasak kayu. Dan juga biasanya di sana tuh tiang-tiang penyangganya tuh seringnya diukir dengan motif manusia bersusun gak itu. Tentunya ada maknanya dari representasi dari setiap anggota keluarga yang dah meninggal gitu kurang di sana. Habis itu juga ada perapian tunggal untuk setiap klan. Jadi ada perapian atau tungku ya yang sejajar dengan jumlah pintu gitu, dan setiap klan itu punya perapiannya masing-masing gitu. Dan api ini sendiri nih boleh mati gak tuh ya selama upacara berlangsung, karena hal itu melambangkan semangat hidup dan juga kehangatan persaudaraan yang terus menyala juga di sana. Nah, rumah Jayu sendiri ini juga adalah bengkel, karena di sana bengkel dalam tanda kutip seni ya, bengkel seni terbesar di Asmat. Dan di sinilah tiga alat musik tifa gitu, karena di sana perisai perang dan juga patung-patung leluhur tuh dibuat TG itu. Dan akhirnya setiap ukiran yang lahir dari dalam Jayu ini sendiri dianggap punya nyawa dan juga kekuatan magis yang bisa melindungi desa dari pengaruh jahat gitu keren deng sana ya. Nah itu hatu ya teman, udah bahas seputaran rumah Jayu ini, di mana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam ya Bus Mbok di Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Habisnya Etam lanjut di pesona antar komunitas Minang ya, dengan uni-uni nih di daudanya nih malam hari ini ya, di papaleh Mbak Nita uni juga, jadi segilanya uni malam hari ini ngawani kita Bus Mbok ya, tetap bersama kami.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
7: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
8: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, krisis air bersih mulai dirasakan oleh sejumlah warga di Samarinda. Kondisi tersebut terlihat dari viralnya video yang memperlihatkan deretan mobil pickup membawa tandon air melintas di jalanan kota Samarinda. Kendaraan-kendaraan tersebut digunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air akibat kondisi cuaca dan berkurangnya ketersediaan sumber air. Fenomena ini menjadi gambaran bagaimana kemarau tidak hanya berdampak pada meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, namun juga mulai mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih harus mengandalkan pasokan melalui tandon atau distribusi air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengelolaan dan ketersediaan sumber air bersih, terutama ketika kemarau panjang berlangsung cukup lama. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
7: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: sudah 20 tahun belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya, sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Udine, hatru kano ikan.
3: Hau ke karfeu deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat terbelahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hei, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subanga? Eh, mana lupi istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai, istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita ke depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana, itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat toh, di Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya, sudah terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunan musuh kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian rasakan?
7: Suara dari mana itu?
3: Kok bisa omong? Awas kau ikut busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
6: Seluruh dayang-dayang dan putri-putriku, jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau kau punya apa? Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dia kok apa toh? Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Majemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dun sanak kasadonyo dimanapun berado. Basobok baliak kita di acara Pantas Minang, pesona antar komunitas dalam berbahasa Minang. Di studio kini alah ado uni-uni kita yang cantik jelita. Kita kenakan dulu ndak?
2: Iya iya.
1: Ambo uni Yet,
2: ambo uni Aziar.
3: Ambo uni Nia.
1: Manis-manisnya cucuy.
2: Tapi kita bunuh-bunuh saja nak.
1: Iya, mana?
2: Nanti bapaknya.
1: Bapaknya
4: bapaknya siapa?
1: Iya, damen biasa itu.
4: Ya udah, benda ada ya.
2: Iya, makanya kami bunuh-bunuh saja.
1: Jadi kami bertiga untuk satu jam labias ketek beko. Karena akan menemani dun sana kasadonyo. Di edisi kabar akin di Bundo, edisi Sabtu 2 September 2026. Oke.
2: Itu ya judulnya apa kira-kira ya?
1: Untuk kini. Sebelum judul Bundo
2: di mana kini? Sama dulu ya.
1: Tunggu. Oh iya iya. Tunggu dulu Bundo. Bagi di sana yo iko disiarkan dari mana Bundo?
2: Ayo kelas selai. Iyalah do sana kasado Allahena. Kita ko di Proampe RRI Samarinda.
1: Nah, disiarkan
2: satio Minggu kaduo dan kaampe
1: satio bulannya
2: jam berapa ya
1: biasanya di jam
2: 9.25
1: dulu jam 9 nih
2: kini
1: gabal habian setek jam 9 lewat 25 nih aduh
2: jam
1: sabale
2: 25
1: jam 10 30 ini sayang
2: di skor 25
1: jadi bagi dusana ambo yang beko nio ba interaksi
2: kirim-kirim salam
1: baya itu salam sapo beko atau request lagu atau beko mungkin ikut magia ide dalam tema kita nanti dusana bisa menghubungi kan nomor uninia tolong bisa

0: Facebook,
1: Instagram ada.
2: Yang ada cuma RRI digital Uniko. Radio. Itu bisa didanga di seluruh Samarinda. Seluruh dunia bisa loh Uni.
1: Mantap banget.
2: Oke.
3: Lagi yang di perjalanan ya.
2: Iya. Bawa
3: mobil.
2: Ayo. Kita sapo-sapo lah dulu lancar loh Uni. Uni coba Uni sapo-sapo Uni Nia dulu atau Uni Bunda Azia.
3: Bisa juga wak lah. Kalau ada nan di rumah sakit, nah mudah-mudahan capek cegak apa buyong tuh masuk rumah sakit balik ya,
2: rumah sakit. Iya.
3: Mudah-mudahan nih Bu Kartini nyo sabarlah menghadapinya kan namanya mesti ujian lah ya. Iya.
2: Atau di sana awak kini yang sedang sakit di rumah kok flu pilek kok mudah-mudahan capek cegak lah.
3: Musim kemarau ya.
2: Iya itu. Kini kan awak kan mungkin lah udah musibah mungkin ya, nih, kebakaran yang terjadi di mana-mana.
3: Mudah-mudahan capek awak, berakhir.
2: Iya, doa awak mudah-mudahan capek berakhir. Itu kan membawa penyakit juga karena mudah-mudahan capek lah berakhir ndaknya ya.
1: Untuk sudah. Kawan-kawan yang lagi nongki-nongki,
2: yo Uninia sapa
1: lagi nongki-nongki? Nongki-nongki.
3: Pak Ujang bisa, Pak Ujang, Pak Erwin.
2: Haha, kini sedang
3: baginda
2: Gendo Henry. Siapa lagi Uni sama sapa lah anak kita gay nih.
3: Iya. Tapi anak awak namanya Nangga ada.
2: Iya bang. Anak
1: awak sedang sibuk mencari
2: Yang jale di Samarinda saya sadolahnya bundu-bundu yang tidak disabuin namun tidak disabuin gala gitu karena mudah-mudahan sehat sejahtera lah mereka
1: amin.
2: Semua.
1: Amin.
2: Ambo terkhusus untuk suami ambo tadi tuh yang tercinta anak-anak sadonyo mudah-mudahan sehat sadolahnyo yang jauh di mata dakek selalu di hati.
3: Benar tuh ya.
2: Iya benar. Jadi sebelum kita masuk ke tema kita tadi okay bundo.
3: Iya.
2: Bagi ada juga dun sana awak ini dalam perjalanan ke mau nih karena kalau dalam perjalanan mudah kita doakan hati-hati ya
3: mengendarai. Mudahnya memutar peron PRI sama
2: iya mudah-mudahan gitu kan? Atau di rumah yang sedang santai-santai duduk
3: menonton YouTube
2: menonton YouTube kah Buli ya RRI digital Buli ya atau di Facebook Buli ya ini pokok ikui aja lah mana tahu kan ada yang kati sampai yang kayak kami pokok kami bacuan
3: iya.
2: Ya namanya Wak
3: Minor. Tapi biasanya yang setia itu siapa? Wiwit.
2: Itu sudah. Wiwit tadi li komen tadi karena aku ndak ada aku ndak cak sinyalnya ya. Itu kan belum mulai tadi itu karena rencana jam 9 lalu mulai gitu dong.
3: Mudah-mudahan lah menang kayak gini ndak.
2: Iya mana Bunda, sebelum kita masuk ke
3: judul.
2: Ke judul. Tema kita Bu Unin ya.
1: Tradisi di Minangkabau Manjalang. Apa arti
2: tradisi
1: Manjalang?
2: Tradisi Manjalang di Minangkabau.
1: Ya, tradisi Manjalang di Minangkabau.
2: Tradisi. Jadi di situ tradisi Manjalang di Minangkabau. Apa maksudnya Manjalang itu?
1: Nah, itu.
2: Siapa yang terlibat? Bilose itu diadakan. Sabalun kita
1: mengupas itu.
2: Mengupas itu tuh. Aduh yang masuk Uni.
1: Aja
2: kah? Kita undang lah dulu lah.
3: Iyalah.
2: Iku lah banyak penonton ambo di TikTok.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Terima kasih banyak yang bergabung di TikTok ambo nih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut atau kita dengar lagu Kak Bundo atau Uni Niar? Bareng Cak Uni.
1: Diputarkan lagu lah.
2: Putarkan lagu dulu ya nih baru dulu. Baru kita masuk ke tema
1: ya. Biar rileks,
2: Sambil kita menunggu beko ada kan komentar-komentar atau telepon-teleponan gitu. Oke, kita putar dulu sebuah lagu
3: Minang
2: Minangkabau. Ayo. Terima kasih.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Iyo, Sobana Sadiah tadi ya terengah cerita tadi, lagunya.
2: Sadiahnya santai-santai baik.
1: Santai-santai baik.
2: Sadiah itu menghibur juga.
1: Iya sih, Maibor. Jadi kita masuk ke tema kita lagi ya nih ya.
2: Iyalah.
1: Ternyata Alunado yang bagabuang yo. Para dunsana ambo yang menengah kini, silakan jangan malu-malu untuk bagabuang. Beko akan kita bacokan, beko kan.
2: Nah, malunya ya alus sempat
1: gitu. Alus sempat mungkin.
3: Ya. Lagi mati mereka.
2: Oh, adangan dulu cerita. Iya, apa cerita kini?
1: Iya, itu sudah. Iya, mudah-mudahan sudah. Ada aja lah beko yang magia komen ke
2: kayaknya kan. Ada. Tapi tunggu sabar.
1: Iya. Baiklah, tema kita kini yaitu tradisi Manjalang Mintuo. Dulu mungkin pernah kita bahas ya Bundo yo secara besarnya dengan namin dulu karena kini mungkin nio kita kulik balik yang lebih detailnya lagi
2: nani
1: mungkin
2: lah. Nani, kau kan khusus pengantin ke Mintuo kan?
1: Pengantin. Iko, kau khusus untuk pengantin baru yo.
2: Iya, misalnya habis sesi gitu nah.
1: Betul.
2: Jadi macam di awak nama tu kan Manjalang kayak.
1: Manjalang.
3: Manjalang itu kan memang khusus untuk pengantin baru.
2: Ada juga lain Manjalang lain kan. Ada juga. Tapi kan ini yang khusus aja.
1: Yang mau bahas kini kok adalah untuk pengantin baru ya nih. Apa yang sebenarnya Manjalang bagi pengantin baru yang baru menikah maksudnya Uni yo, yang baru menikah. Mungkin bunda-bunda Uni atau bunda bisa menerangkan apa yang sebenarnya disebut dengan Manjalang. Biasa yang orang-orang yang kaman jalang tu kemudian di bilo biasanya dilakukan
3: Manjalang itu dilakukan setelah terjadinya pernikahan.
1: Aha, berhari biasanya tuh on.
3: Bisa 1-2 hari setelah itu, bisa paling lama seminggu.
1: Seminggu.
3: Iya. Biasanya kalau Manjalang tuh bau-bau tuh ya.
1: Oh, iya. Ini apa sih bau-bauannya biasa itu nih?
3: Bisa membawa rendang. Kalau kue-kuenya mau ada kue sapi. Oh. Banyak lo kue wajib. Banyak gitu.
1: Ya pokok ado yang dibawa ya nih. Barang tangan biasanya mana nih lah.
2: Enggak kalau ditampe awak ya nak. Kan setelah setelah resepsi ya, setelah resepsi di rumah padusi kan.
1: Yo.
2: Jadi wak kan kapai Manjalang tuh nak cerita nak. Jadi tuh mambu itu banyak-banyak ya, kayak jodah, kayak kanji tuh nak. Jadi bagi diri yang kan kalau jauh pakai oto lah wak.
1: Oh, alah.
2: Kalau wak dake tuh berjalan kaki ya.
1: Berjalan kaki itu ya.
2: Tapi ada pengantin kecil, ada pengantin kakak. Itu ya nak, Sumandan. Nah.
1: Oh, bayir-bayir yang aja orang-orangnya sekali itu.
2: Itu kan namanya Jalang.
1: Itu kampung Bundo tuh ini.
3: Kalau di awal ada dulu kalau di Tiku lagi mau itu.
1: Lai, perasaan lai juga nih. Tapi nak sekadang-kadang tuh benar lah dong.
2: Kalau di Tampewa masih
1: masih kental mungkin masih ya Bundo, masih kental, masih anu.
3: Ya, para lulu dijalekan, Manjalang kok dilakukan oleh pengantin perempuan.
1: Iya nih.
2: Perempuan itu datang ke tempat lelaki.
1: Iya, berarti itu mengunjungi ya tuh yo, mengunjungi.
2: Jadi disambutlah dengan marapulainya, marapulai kan. Jadi orang-orang nusana dan di kampung itulah akan berkumpul sadolah tuh istilah berkalik lah di enam pihak lelaki kan.
1: Iya.
2: Ibu lawak Manjalang ke sana. Iya macam-macam lah dibawa. Iya. Kue tradisional itu.
1: Iya, yang pokok banget arti Mintuo kasanang lah mungkin gue ya.
2: Itu dia. Nah. Jadi pulangnya ya, awak dia gila tuh mayat.
1: Aduh kaya, pulangnya capek, nah pulang dulu.
2: Iya, seandainya kau pulang.
1: Oh, ya itu sudah.
3: Manjalang kok banyak dilakukan di Pado. Yang pertama kan setelah menikah. Anak kedua hari bayak bulan bayak.
1: Iya bisa.
3: Salah satu contohnya kayak hari
1: Kapuaso, hari Karayo, betul.
2: Tapi nawa bahas gini kok khusus Manjalang.
3: Oh. Ya, iya Manjalang itu digunakan ya wakatunya untuk yang itu.
1: Iya. Itu dikhususkan orang yang baru selesai menikah baru siap lah menikah lah mengadakan pesta pernikahan gitu yang dia nuannya karena yolah kok semakin seru nampaknya yo. Aduh kayak nu yang masuk silakanlah bunda dunsana penengah kita yang nio.
4: Ini ada yang masuk nih lewat telepon.
1: Lewat telepon boleh
4: kita
1: silakan.
4: Siapa ya?
1: Oke. Siap. Siapa ini ya?
5: Halo, assalamualaikum. Dari mana Iko, Uni atau Uda?
6: Assalamualaikum.
1: Mande lataranga suara.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu mah anu mentor
6: kok. Dari Malang.
1: Dari Malang
6: kok ini.
2: Oh, dari Malang.
5: Dari
1: dari mana? Dari suaranya sudah jalan nampak.
2: Nada
3: balik sehat, sehat juga dah.
1: Galaknya.
6: Alhamdulillah. Selamat batu ge, batu go ya.
1: Iya.
6: Selamat batu ge, batu go. Kesempian
1: waktu
6: yang menyiar, ini ajar. Ambo caliak di YouTube rancak-rancak tapi go.
2: Menghibur tuh.
1: Yo bana. Di mana kini dari Malang ya dah?
3: Alhamdulillah.
6: Ambo di Malang melaksanakan tugas, tugas pulo.
2: Kami bertugas le sekoha.
6: Jadi tugasnya mengikuti acara musyawarah nasional. Musyawarah nasional pencinta anggrek Indonesia. Oh, jadi ambo wakil dari Kaltim, ambo dari wakil dari Kaltim. Alhamdulillah berjalan lancar.
3: Alhamdulillah.
6: Ambo kirim salam ya.
1: Oh, Bunda dah. Salam.
6: Salam dulu untuk anak gadis nomor 3, anak gadis nomor 3 kau ya. Niat Naziar sama Oni. Ini ya. Salam untuk Adinda Khairunat, Bagindo Henry, Jo Adinda Erwin ya. Mudah-mudahan santainya di Cafe Har. Bang Ato sedang maisok rokok.
1: Iya, Bang.
2: Betahnya mantan bininya ya.
6: Ya, mudah-mudahan temanya malam ko bisa ditangkapi oleh nusantara yang lain menjalang ya.
1: Iya, dan tunggu dulu dah. Udah sapo ka Uni Meri wak dah. Tunggu dulu dah.
6: Oh, kan alun lain. Untuk mantan pacar Rambo yang di Sempajar. Uni Meri tersayang.
1: So sweet.
2: Mudah-mudahan ya, menangnya ya.
6: Mudah-mudahan ada di Kalimantan Timur ya. Oke, selamat bertuga ya, Batiko. Ambo minta lagu Cie di Bateh Jurang Nan Dalam.
2: Di Bateh Jurang Nan Dalam.
1: Oke lah. Oke dah.
6: Di Bateh. Salam. Asia nanya kini kau siapa pendampingnya Mas Wendy?
3: Nita.
6: Halo.
1: Nita dah.
6: Halo.
3: Halo.
6: Penampingnya siapa Mas Pendi?
1: Nita dah.
6: Udah Pendi.
3: Mbak Nita. Hah?
1: Nita.
6: Oh, Uni Nita ya. Salam untuk Uni Nita ya. Selamat bertugas. Selamat bertugas pulau malam ko. Yeah. Mudah-mudahan sehat kita kata donyo dan Samarinda capek hujan ya kan kadang-kadang alun hujan toh.
1: Alun
6: di Malang pun alun hujan toh. Di Malang pun alun hujan toh.
2: Oh, berarti
6: di Malang pun kemarau.
3: Iya.
6: Iya. Malang Surabaya alun hujan tidak. Tariang, iyalah. Mudah-mudahan capek hujan di Samarinda khususnya dan Kaltim umumnya. Ya. Terima kasih Unity, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, itu suhu banan,
1: iya banan. Jauh dari Malang.
3: Awak dari alun mengenalkan suara namu aja lah tahu.
1: Iya lah terangnya sarunya. Ya. Terima kasih banyak dah lah bergabung lah mantau-mantau kami taruhin. Tidak ditinggalkan lo, wak. Selalu. Mudah-mudahan sehat-sehat situ yo. Capek balik ya ibu Rini Meri. Tinggal lama wana. Okey, balik kita ke tema kita yang tadi yang semakin seru ni. Jadi pembahasan kita tadi apa artinya tadi menjalang yaitu mengunjungi,
2: bersilaturahmi,
1: mengunjungi gitu kan. Siapa yang mengunjungi itu yaitu pengantin perempuan yang berkunjung kepada keluarganya laki-laki, orang tuanya laki-laki yo ni dengan membawa buah tangan ya,
3: buah tangan.
1: Harus buah tangan tuh ada banyak macamnya ya nih yo. Tergantung lo dari daerahnya. Kalau ini Bundo Aziar banyak dibawanya. Jadi-jadi. Di kampung awak lain tapi biasa-biasa saja nak Ninda. Enggak begitu-begitu mana lah. Kalau ke kampung Bundo yang memang terkenal tuh.
2: Itu masih terjaga ya. Sampai sekini kok masih banyak. Iya,
1: alhamdulillah lah. Rancak tuh bagusnya.
2: Dan tradisi zaman-zaman dulu tuh masih awet gitu nah. Masih dipertahankan.
3: Dek awak banyak juga ya kalau nampar tamu. Kalau nampar tamu tuh gadang bawaannya tuh banyak bawaan.
1: Jadi nampaknya tuh ndak. Wah, apa tamu tuh kan.
3: Tentu lah iya mambi anti pintu.
1: Iya lah. Tapi terlepas dari itu sabananya adalah untuk mempererat tali silaturahmi ya, mungkin betul, kan memperare perasa memperare apa yo mampak kedekatan
2: mampak kue kedekatan jadi tando itu nak awak iya. lah baik itu kan makonyo terjadilah tu iya. dikunjuan mintuo iya. dikunjuan pamampak amannya sadu Allah kan dikunjuan tu jadi kan memperkenalkan diri,
1: iya, memperkenalkan kan diri. Kan? Jadi bos robot lah nyo tu dalam dalam satu anu tu dalam satu kesempatan itu tu karena berkenalan, dake, saling sapo, ayo akrab lah gitulah, itulah salah satu itu memang bagus kan, rencak banana anu nyo karena, okay lah untuk lanjutnya apa tadi menjalang mintu apa sih yang oh ya Bundo bisa tadi menyebutkan kan menjalang tu ada iring-iriangannya kalau di kampung Bundo sia-sia
2: selfie tu biasanya kalau pertama kawannya kan ada iring-iriangan kan ya kalau nang kedua-dua tu kan istilahnya ada juga tapi tidak terlalu banyak kan
1: oh, kalau ada pertama kedua ya Bundo
2: nang pertama tu kan iringannya banyak ya jadi seminggu lah itu asa ketek lah itu nah khusus saja nang dibawa
1: tu oh gitu iring pertama kok sia-sia tu keluarga yang kan dibawa siapa tu
2: dari
1: tua
2: istrinya paman pokoknya dari bibi-bibi pokoknya tetangga tetangga ikut saja tuh ya membawa masing-masing gitu nah sampai disitulah katakan akan dipersilakan jadi pulangnya tuh ya kita dikasih juga ya
1: buah tangan laki-laki gitu
2: kayak emas kayak baju-baju lengkap ya semuanya kayak bedak kan lah
1: tuh lengkap berarti sebelum acara tu pihak laki-laki pun lah siap-siap lu menunggu siap berarti yo
2: ya.
1: Siap lo lah bisa dione lo koyo
2: siap-sedia semua lah jadi kan selesai tu baru balik pulang nabi suwe itu lah setelah minggu terjadi lo balik anak kedua ya
1: nah berapa kamu jaraknya tuh biasanya Bundo
2: seminggu biasanya
1: seminggu ulang lo balik aja siapa yang pai itu biasanya Bundo
2: nanti dake aja keluarga terdakik
1: keluarga mungkin adik lah. Kakak mungkin ya adik kakak
3: jadi kalau habis baralek itu dua dalam sebulan bisa dua kali menjalang
1: bisa oh bisa dua kali apa bedanya yang sudah baralek tadi dengan yang kali kece uninya tadi siap rayo sebelum rayo atau di hari rayo Yunia di hari rayo dan rayo. Di bulan puaso itu tuh masih pengantin baruan kah itu nih atau
3: tapi biasanya biasanya walaupun ndak pengantin baru bana awak kan biasanya tetap bakunjung kan kalau untuk hari bayak bulan bayak cuma terkhusus dek pengantin baru kan Manjalangko kan terkenalnya untuk pengantin baru sabana Manjalangko berlaku aja untuk seluruh keluarga tapi identiknya khususnya untuk pengantin baru
1: Yunia
3: tujuannya kan untuk mempererat silaturahmi
1: itu betul
3: dengan pihak mentuo jadun sanak dun sanak sekalian
1: iya gitu. Betul iya jadi ndak sa ndak harus sudah baralek juo do yonio jadi setelah di bulan bayak di hari bayak contohnya di hari kapuaso di hari lebaran jadi
2: itu namanya manjalang juo kan
1: iyo. Tapi kan itu pihak padusi tadi tuh nak pihak padusi datang lah nyo ke tempat mentuo nyo gitu karena membawa
3: lah besar keluarga iyo. Suami
1: iyo. Membawa bawa lah gitu karena lengkap gitu karena kok makanan ayo bicara kita tentang makanannya apa sih tuh biasanya yang paling itu tuh enggak bisa ditinggal makanannya do
2: Bunda apa tapi ini apa coba
3: rendang jo kue sapi itu enggak tinggal tuh
1: sapi itu belum masuk tuh nani rayo nani
3: iya tapi kalau bau-bau itu tuh termasuk di dalamnya tuh kue-kuenya
1: termasuk juga
3: termasuk kue kan
2: yang itu nan itu tuh nan pas nikah apa
3: setelah menikah
2: masih itu lah lama
3: enggak itu baru masih baru. Kondisi baru pasti bawa-bawa mode itu
1: di kondisi baru
2: kan beda-beda ya
3: di tempe-tempe bawa lamang termasuk juga
2: kalau di tempe awak kan ya anu ayam kok ya dah yang seekor tuh
3: singgang ayam
2: singgang ayam dia
1: datang itu yang baru-baru kah itu
2: baru-baru.
1: Atau
2: tapi yang baru-baru tuh lebih banyak. Kalau nalaga lamu tuh ada juga tapi kan enggak terlalu banyak
1: enggak terlalu banyak
2: tapi sekedar ibaratnya iya kalau baru-baru tuh banyak ya bawa sing ayam tuh
1: iya nambah calian ya karena iko kami
2: jadi patung kue es ayam
1: iya banyak mampi hati kok ya
2: lama atau
1: ayamnya pengalaman Bunda Wazir gitu dulu
2: iya lah
1: macam-macam ya iko langsung makin seru ada yang masuk ke Bunda anunya
3: di Unita lah, ada yang masuk
1: di Facebook, di Facebook
4: ada di YouTube, ada Uni Widya.
2: Yang setia.
4: Assalamualaikum katanya
2: Uni. Waalaikumsalam
1: Wiwit. Apa kabar Wiwit? Lalu sehat Wiwit. Terima kasih banyak Iwi lah selalu hadir untuk kami. Bisa sekali-sekali Iwi kasih call ya nak.
3: Iya, aku nyongkong. Iko pendengar setia loh kok ya dari Iko. Selalu hadir.
1: Iya mana.
3: Terima kasih Bino, Adinda Wiwit.
1: Iya. Sekarang kurang kemari dulu Iwi makan-makan di Tempe.
2: Kalau enak foto-foto loh.
1: Iya, di Tempe. Apa kafe ya?
2: Mbak Har.
1: Mbak Har gitu.
2: Macam-macam itu makanannya.
1: Iya mana. Terima kasih banyak Iwi.
3: Ada telepon.
1: Iko ada telepon masuk aja le. Mungkin kita angke. Uni Aziar.
7: Halo.
1: Oke nih.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Uni.
7: Oh, dari mana Iko?
8: Ambo di Manado ini Uni.
1: Oh jauh. Ambo. Oh. Di mana udah kok?
3: Kalau boleh tahu sih namanya kok dah.
1: Iya.
8: Gunung Rinjani Uni.
1: Oh alah, ya Rinjani Lela, ya. Apa kabar Udo? Sehat-sehat di situ.
8: Baik.
1: Kok beliau kok nak pernah absen lo kok?
2: Alah,
1: selalu mengingat kita.
2: Lain nak kemarau situ dah, enggak ya?
8: Enggak, kemarau juga.
1: Kemarau juga, ya.
2: Oh, alah. Berarti sama ya?
1: Iya, seluruh, paknya seluruh Indonesia kayaknya. Ayo lanjut udah, lanjut udah.
8: Lamu indah hujan.
1: Bukanlah lamu indah basuo ya, lamu indah hujan.
8: lamu juga indah basuo.
2: baru gitu. Dua minggu.
1: Baru iyo, udah rinjaninya lah lamu, nak dah dengan suaranya. Gitu. Kau baru masuk karena mungkin
2: boleh.
1: Ada udah rinjani, nu mungkin kau sapa-sapa salam mungkin kau nak.
8: Iya.
2: Silakan.
8: Salam sadoyo anu apa sadonyo kasadonyo.
2: Iya. Tarui.
8: Ucapannya sehat bahagia selalu aja.
2: Amin.
1: Makasih sama-sama.
8: Apa temanya? Tema
1: tema kita hari Iko. Kalau di Minangkabau-nya namanya tradisi menjalang mintuo.
8: Oh, menjalang mintuo.
1: Iya, menjalang mintuo. Mengunjungi mintuo gitu.
8: Padusi sama anak kapulai.
3: Iya, pandai itu
1: dari Jani. Hebat. Iya, ikutlah udah kok ceritanya kok temanya
8: yang
1: kok.
8: Yang dibawa anu bawa tu anu kue sapi itu.
2: Saya tahu kue sapi itu pada lu
1: kan keluarga udah rencani ado di Payakumbu.
2: Oh, iyo tahu lah seketeknya. Seketek itu tahu.
1: Itu sudah. Iyo. Ado. Ado request
8: seketek tahu lah anu.
1: Tahu lah itu pandai seketek. Request lagu na udah.
2: Iyo.
8: Lagu apa ya lagunya ya anu
1: pulanglah
8: ikutan
1: Adi,
8: aja
1: ya,
8: dah lagunya ikutan aja dah
1: ikutan aja nanti dipilihkan
2: ikutan
1: untuk
2: ramen
8: Uni siapa yang hostnya anu ni
1: yang hostnya siapa yang hostnya aku ya lupa lo namanya
2: Uni ye
1: Uni ye
2: Uni
8: minta ado
1: ini ado ini lo yang hostnya Nita anu ya Nita sebagai
2: hostnya
1: Uni betul
8: udah lama saya enggak ikutan ambo enggak ikutan.
1: Itu iya. Sudah ada lama kali ya Nita ya.
4: Sibuk-sibuk udah ini.
1: Iya, sibuk selalu.
8: 8 Agustus kemarin ya saya mulai itu sampai sekarang ini sudah sebulan.
1: Iya, udah sebulanan itu dari Jani. Betul.
8: Iya, lagunya ikutan aja
1: tahu. Oke.
2: Abah ya lagu aja lo.
1: Iyo.
2: Dibur udah nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Rinjani yang laba gabuang hari iko. Nah, jangan kepo-kepo ya udah. Beko kita putarkan sebuah lagu untuk udah Rinjani yo Nita
2: sama
1: yo.
2: Sama udah main udara.
1: Oh yo udah main tadi. Permintaan damen semuanya dengan damen tadi.
4: Di
1: batih jurang nandalang.
2: Ikutan juga kata udah.
1: Kita udah ngalah dulu ya, mudah-mudahan terhibur.
2: Amin.
1: Ayo lanjut Nita.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Jatuh dari sepeda itu, nyetirnya tolong.
2: Tunggu, mau ambil HP.
1: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
2: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: di video atau dijadikan konten.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
2: Iyo, dan sanak sadonya. Iyo sadiat pilihan lagu da menta dina.
3: Oh, sabana mantap ya.
2: Mantap ya Nina,
3: rancak.
2: Rancak warna aku. Oh, curiga aja wak, ayo. Kok sampai itu tuh dipilih ya? Kok tahu sih wak kalau udah main kok. Oh, gitu. Tapi
4: jangan bersangka ya.
2: Kok mau banyak sangko?
4: Mau
2: banyak sangko.
4: Beko berang udah wak tuh.
2: Enggak lah, udah tuh nyampe elok tuh wak. Yolah. Yolah. Oh, masuk celah ini telepon. Kita sapo ya Uni ya.
3: Iya.
2: Sapo lah Uni ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Iko? Uda Tony.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ya? Lama tak ya?
3: Halo Uda.
5: Abdurrahim di Batua.
2: Oh, Abdurrahim di Batua. So udah Ibrahim yo di Batua
3: iya. Kok dengar setia juga berarti.
2: Iya benar kok besok. Tapi lama juga enggak bergabung kok. Apa kabar iya. Udah?
3: Lai sehat udah.
6: Sebentar ini. Udah sebentar. Uni HP-nya dinyala nih. Ayo, Sir. Lagunya.
5: Tetapi jadi dirantau.
6: Iya di sini. Ya, lagunya apa?
5: Takabe jadi gadi dirantau.
2: Tuh minta lagu udah Ibrahim.
6: Sebentar. Takabe gadi rantau.
2: Iya, takabe gadi rantau. Biasanya si anu yang melaguan tuh mana?
5: Pozana
2: yang melaguan itu tuh biasanya.
3: Jale deh. Penggemar Pozana. Kayaknya iya, penggemar Pozana udah kok kayaknya.
2: Penggemar Pozana.
3: Ada dia kirim-kirim salam ya.
2: Aduh.
5: Monitor RRI Pro Pak Samarinda.
2: Iya udah.
5: Melalui RRI digital. Nah, jadi melalui RRI ini, melalui RRI digital. Jangan di mato daki di hati.
2: Iya, jangan di mato daki di hati. Iya, udah.
3: Oh, di mato daki di hati ya.
2: Iya benar. Iya. Terus lanjut.
5: Bahasa apa penyiarnya?
2: Apa udah?
6: Ada Uni Yet, Uni Niar, Uni Azia. Ada Nita juga di sini.
2: Iya, Nita juga berubah jadi. Iya. Terus?
5: Ya, kemudian Uni Niar. Apa lagi?
2: Uni Azia.
5: Uni Azia.
2: Uni Yet.
5: Banyak ya.
3: Yo, kami bertiga gini dah.
2: Ditambah dengan Nita.
3: Ya, berampe sama Uni Nita.
2: Nita host.
5: Kemudian. Menyapa kepada semua teman-teman pendengar dari Samarinda. Ya, terima kasih kesempatan dawang yang diberikan.
2: Terima kasih, Mbak Lia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Ibrahim di Batua.
4: Batua itu kan dah ke Siko?
2: Iya, dah ke Siko juga, Bunda. Iya, lalamu nak menengah suara beliau, Pak. Nah, kini beliau meminta lagu tadi, Nina.
3: Iya, lagu
2: Pausana.
3: Takabe Gadih Rantau.
2: Suka hobi juga lagu-lagu Minang.
4: Berarti, contoh tuh ya, nak. Kalau orang Padang tuh karantau.
2: Iya.
4: Ada peknya Gadih Rantau. Orang-orang selain Minang lah. Nanti enggak ada kampung.
2: Ada tuh itu Nita lagunya Nita.
4: Ada.
2: Alhamdulillah. Ya. Nanti kita putarkan untuk Uda Ibrahim nanti karena kini kita lanjut kan.
3: Iya lanjut karena hari lah jam 10.
2: Iya benar.
3: Kita lanjut dengan
2: tema kita yang menjalang. Tadi mengenai makanan yang kadi bawa di Ibundo. Kini yang terakhir apa kok yang biasanya kalau menjalang mintuo itu anama itu ada nak ide-ide yang lain mintu de uni bundo ziar tentang manjalang
4: itu.
2: Manjalang
4: itu. Iya manjalang itu yo batu. Yo silaturahmi aja ya. Jadi kan nang pertama, nang kedua, nang ketiga itu kan lada pe anak nanti abah tu manjalang juga namo itu kan ya. Tapi kan
2: tidak sama tidak semeriah
4: di waktu
6: tua baru-baru. Ya, tidak
4: semeriah. Kalau nang pertama itu kan benar-benar segala family itu kan ikut
2: segala
4: ya, kan. Iyo. Apalagi awak nang di rantau itu kadang-kadang pulang kampung ya.
2: Kampung,
4: nah, iya kan ada pulang kampung kan?
2: Ayo batanya ombo. Itu kan kebanyakan di kampung. Iya, bagaimana iya. Kalau di rantau masih berlaku lah itu cerita-cerita manjalang itu, Bundo.
4: Tapi Bapak kalau manjalang di rantau kok kayaknya sakit aja. Maksudnya kan seandainya iya jawab kah. Jadi sekedar paling keluarga inti aja
2: nah, oh, tapi ada ya, Bundo yo. Ada ndak dihilangkan ya, Bundo.
4: Pasti iya. Cuma kan ndak kayak di kampung. Ya. Kalau di kampung tuh ada itu kan masih kental ya,
2: iya.
4: Harus dilaksanakan, harus ada iku, segala Allah tuh harus disiapkan ya. Sebelum menyelang tuh kan asin yang kadi bawa, sia-sia orang yang kadi bawa, apa saya pakai bajunya,
2: iya.
4: Tuh harus aturannya tuh ya.
2: Iya. Oh uni niar gimana? Uni manggu-anggu aja, uni bisa nampak dia mau kadang dirantau.
3: Nah itu nang kamu jalankan.
4: Iya.
3: Kalau lah dirantau, manjalang tuh tetap ada, tapi ndak sekental kayak nanti kampung bana. Terus bawa-bawanya ndak mode yang kayak di kampung bana. Tapi silaturahmi itu tetap berjalan walaupun ndak di hari bayak bulan bayi ya.
4: Tapi nasi lamaknya masih kan? Nasi lamak itu masih dibawa kayaknya.
2: Makanan yang paling anu kan
4: nasi lamak itu kan nasi yang kuning tuh
2: nasi kuning. Nasi
3: indah nah nasi lamak kan penggantinya lamang kan juga bisa.
2: Oh, lamang tapai bisa.
3: Iya
2: nah,
3: bisa.
2: Betul lamang
4: tapai. Tapi itu kalau lamang tapai itulah kalau ditampi awak tuh lamang tapai itu waktu mau puasa ya. Kalau di acara menyalang tuh ndak ada ya.
3: Tapi kalau di hari raya ado jo nih.
4: Ado. Kalau
2: ado jo di gue.
3: Ado jo.
2: Tergantung
3: situasi dan kondisi. Makanya kalau di rantau kan mungkin kayak kue sapi alah jarang juga wak dapet ya kan. Jadi menyesuaikan selah lah
4: itu. Kue amplang.
3: Itu kalau di rantau.
2: Tapi intinya yang tadi yang paling dia nuan bana itu kan
3: berkunjungnya
2: tadi.
3: Tetap
2: silaturahmi tetap mempererat mempererat yang lah dake menjadi dake lebih dake lagi gitu kan
4: lebih nah, itu yang paling yang lebih mengetahui lebih memahami
2: kan itu gitu. Yang paling utama bana karena
4: jadi biasanya biasa-biasa saya jadi kalau setelah menjalan tuh oh jadi kan bertambah cerah wajahnya oh iko mintu awak
2: itu
4: menantu
2: iyalah dun sana oh iko ari lah mampir menaki kakak closing wak pak iko meninda semakin lari ini
3: awak putarkan sela lagu yang diminta tadi lah
2: tunggu dulu Ranca awak closing dulu kemudian terakhir
3: gitu boleh bisa juga
6: tapi ini satu lagi dari Uni Wiwit salam sehat Uni Kasadonyo
2: salam kembali terima kasih banyak Iwi telah bergabung dengan kami di Siko jangan kapok ya Wiwit bisuk kok acok je lah Wiwit so Iwi lo Siko lihat dua penggantian
4: tapi ini nak paling setia
2: iya alhamdulillah mungkin di sana kita yang lain baru anyom mendangasi dulu nanti menonton
4: kok nanti
2: karena saya buka kan gitu. Gitu. Iyalah dari tema kita tadi mungkin ada Uni Niar atau Bunda Aziar mambiak suatu kesimpulan atau kalau ada sampaian lalu Uni.
3: Sampai kan lah Uni Aziar, ambo mendangau Uni Aziar.
4: Ayo ya kita berdua aja.
2: Iya, kalau Uni Niar apa nih dari tema kita tadi apa yang bisa Uni ambil Uni kesimpulkan gitu lah.
3: Yang pasti kan kesimpulannya manjalang mintua itu kan tujuannya memang mempererat silaturahmi.
2: Betul.
3: Keluarga wak bertambah erat, bertambah dake, dun sanak nan jauh bisa menjadi dake, itulah yang kesimpulan yang buat dia.
4: Kalau bagi awak kan manjalang itu istilahnya iyo untuk para erat. Jadi kan mengenal-kenalkan lah antara kedua belah pihak. Jadi awak lah datang ke sini dan awak lah mencoba ke rumahnya kan begitu. Itu aja kan. Jadi kalau mama bau itu istilah kata kan awak jadi paham anak. Jadi kan melambangkan dia. Ya. Apa yang kita bau itu kan melambangkan ke orang itu. Nah, jadi kalau lama dibawa berarti orang tuh Mantap.
2: Iya, mantap. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di situ bahwa tradisi Manjalang itu merupakan kalau bagi kami ibaratnya kearifan lokal lah, dari sekian banyak kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Salah satunya ikut tradisi Manjalang. Tradisi Manjalangku mempunyai faedah dan mungkin nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya itu kan mendakekkan yang lah dakek, mendakekkan yang jauh, mengakrabkan yang lebih dekat lagi itu kan. Yeah, yeah. Kemudian yaitu yang penting itu silaturahmi tadi yang tetap dijago gitu kan, antara
7: tetap terjaga
2: di antara kita badung sana gitu. Yeah. Ya mungkin untuk sementara itu yang bisa kita anuan di tema kita hari ini karena hari lah Manjalang lah semakin larui, mungkin lah mendekati. Kita closing dulu anu kita sambil kita memutarkan lagu permintaan dari Uda
4: Ibrahim
2: tadi.
7: Sebelumnya kita juga meminta maaf.
2: Oh ya, itu para lu.
7: Minta maaf
2: kalau ada kekurangan,
7: kekurangan ini, atau cara penyampaiannya kurang pas.
2: Kami
7: batigo meminta maaf.
2: Yubana. Yang sagadang-gadangnya. Jadi kita akhiri anu kita malam iko Sabtu 22 September 2026 Pantas Minang Pesona Antar Komunitas Minang. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Baunya pang sungai ini leh.
2: Tegak apa nih bau?
1: Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, keren di sana saat Neta mempati bersama kesenian lamut malam hari ini edisi ke-11. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

segera menyangkutkan tali kelayangan. Disangkutkannya burung di puncak melaga galuh junjung masari. Limak menyangkutkan burung pulang terbang di tapiawan menunggu-nunggu.

nya kari dina agre macer ambanda yang lalu si grabangan masing-masing ada yang membuka pintu ada yang membuka jendela galuk masar junjung masar dami.

segala ujar kalau ciku yang aja tumpas yang ngisinin mumunan. Siapa tu yang namanya mbak yang mbak konya kuyang aja ya panah eh. Amban menangat terkejut amban lo. Kenapa lo? Besok kan sidin pernah menyumpah-nyumpah bunyi lanik sumpah ni apa nih? Ini ya cuma siapa gak yang cuma menyambai yang baik kok ya cuma. Ini ada juga apa yang berbunyi cuma bunyi kayekes kayokos kayokos. Biasanya loh ya orang kada wani melambai loh ya. Lihat tunangan ikam, penjagaan tunangan ikam. Itu rakyat semuanya lawan senjata pencabut 70.000 malam 70.000 siang. Nang berjaga berlang-lang-lang-lang siang hari malam pedang pencabut keris pencabut. Kumpang lagi siapa nang wani menyemalam-lambai nih lamun ikam ujar ikam kerokos-kerokos kerekes-kerekes itu lo kan salah lagi kalau kada tuh artinya apakah nang kerekes tuh paling di bawah tikus semuanya ke kerokos tuh yain yuma yet yuma kayatan yuma itu kayatan yuma pina yambai yambai pina kawai-kawai yuma amban lalu keluar manjangu tarak kajut amban amban bat yang ada di puncak balai deh lo kelayangan lo hei kelayangan ya nyuma kelayangan apa gak yang nyuma deh beberapa pulang kada tahu di kelayangan si Dine macam dibawa anak-anak itu nah dibawa anak-anak buka-buka tuh amun anak-anak mau kelayangan lo hei buka kadinya tahu apa aja kadaan kadinya tahu di tengah serat buka hanya membawa lalu kalau memandang apa naraju kelayangan saling besaran. Makan apa ni? Makan kayangan ni. Loh, besar loh kayangannya. Ujung-ujung mah ambiakan, ujung panjuyuk.

daerahnya artinya kembang melayap. Nah, ini di ujung itu hangarnya Pucuk Lampung. Lu apa nyangka lu kembali ke kalayangan?

Ini maka yuma gijapan yuma kayangan ini yuma ada tulisannya yuma. Ayannya dem kasan manisan dia mandu uyang payinggam. Manujukan nyawan gayuk mas masa yunyong masa idina agi masa. Empas yang ini cuma kayangan ini yuma. Eh loh loh jangan menyumpah loh. Nagri Maser, wah banyak kam nangaran Nagri Maser. Junjung Masari banyak juga nangaran bujung Junjung Masari. Kada apa ikam nangaran bujung Junjung Masari? Ini kada saja kaya gi yuma, dipadakannya Junjung sama Sayyidina Agi Maser. Ini lo apa pulang lo kada bar tulis sedikit ini lo. Ini maka yuma, ya bacakan pang yuma lo, aku tapi lo lo. Pinan kakai bakal kolok macam ini apa? Pinan bertitik-titik ini di bawah. Ini loh aku lihat pinan beri gerigit nah. Yang menjadi bertitik bawah itu mengayannya maeb bak. Yang menjadi beri gerigit itu menyesin mengayannya. Yang ini apa ngaruh loh? Nah itu ayib mengayannya. Coba pang baca loh bunyinya di mapa abu.

ma kuyang ajay bana yuma inya min tabaya si suyat yuma an badanu yun yuma oh itu bujur hae anu jurang bahari tu hae apabila bahutang garam mesti dibayar ju uyah kada maunya kalinya bahutang garam tu lain pada garam dibayar kalau bahutang baras tu hae dibayar baras kada mau dibayar padi apabila padi padi jual apabila penton lo hae balasi penton itu ngarannya lo hae. Yuma kau yang membayar pantun yuma oh belajar kalau bahari apa pantun nano mana aja dicoret-coret di sini nah 2-3 coretan 2-3 pantunan lu ke jika lo kada membalas malu panar lu ini yuma badan lo yang awan yang membayar sininya suya macam apa yuma kita membuikan yuma nah lo tulis saja lo di kalangan ini kalangan di lohet teken ngarani kam di situ nah apalagi mas kecil junjung masarim tu anak raja Mesir artinya menunjukkan laut Raden Kasan mandi di dalam kapal naga jaya kapal naga sakti nah ulah pantun lohe kalau sudah kelar ikam menulis nah ini kelayangan lohe kita naikkan ke Jumantar kawan tinggi apa yuma kuyaman ekan yuma koya supan dia turang nah gampang loh he kalau supan dia turang tuh ambil selawar selawar bebaju betupi kam jadi orang kada tahu kena kada pinando pang nang rek jaga sakannya nah sakannya siapa-siapakah ambil selawar

aja sama dayang lo, lumbar lo, biar sampai tinggi-tinggi lo. Ini mah kayu mah habis benang yu mah tayu penyambung ayu mah. Lo, ambil lo tali. Itu tali penanun lo, ambil sutra yang hijau lo, pakai apa nyambung.

katu jubana yumaya bakaya yangan yumai inia sayijut yijut yumaya sayinyet yinyet yuma sapaya ti ujang ayuma undang mamongonjun undang. Memang loh seperti artinya seperti tali unjun dapat undang. Memang asal ujur-ujur nyeri-nyeri loh.

anu ri nyata tuh jo bataman tuh jo kali kaleng amun dunjung amasari lalu adik ketip talik kaleangan adik

jaya kuna gajaya. Sangku tangannya nuri ya waktu dini hari nyata apa benar di kaluan kapal naga jaya. Nuri hanya berkawan tujuh awal segera masuk di dalam kamar silamun. Apa ya nuri sampai lawan silamun nuri jatuh dengan bara segera. Hilang burung nuri menjadi cincin rimban rimbun suca wadira. Mengertinya lamu kala yang aman lah datang pastinya wala datang. Ijin dibuat silamat pulang di dalam ulul selam.

54 keratan jaga bintulu aji bintulu bintu aji bintu korba tanduk melengkat tanduk timbaru bujang timbaru kukang pakit awang sahuri panglima jembong kurak losong kucing habuk lepe anglong singa bukang itu panglima lepe waktu dini hari lepe jaga lawan kapak ganal kapak lepe baratnya 7 pikul 7 kilo lebar matanya laksan kejang sebidang belada di pinggang ratan barak kunyang-kunyang terkejut panglima lebay lebay lom hot jang ada apa ikamunya hot hot inilah Belanda wahine ini kada mau Belanda lagi sudah merdeka kebiasaan jang lom sudah kebiasaan apa kebiasaan tuh jangan kalau bahari bujur roti mentiga harus dimakan ini kada lagi kita kangkung bejarang jadi jua. Untung Pak Sokor pergi ke Kemayangan ada harapan kita Kelayangan datang jadi panglima melihat Kelayangan dengan beresiga masing-masing memperabutkan aku jalan pake bakas tunjuk bukan main merucah tunjuk nah. Ada tunjuk yang halus ada tunjuk kasar ini bakas apa menginang nih kalau terbalik peludahan kanan nih ini menang nakawan tertendang ke peludahan terbalik peludahan nih. Jalebai bujur pendeknya jalebai lo gak apabila tunjuk mengkasar nih mesti amban dayang apabila amban dayang nih undang punya musuhnya ya siang lo macam nyawa itu siapa nah akun pikirkan ya ikam itu parut buris membuntal pisang kepala luncup buri tajam batis tumbalan siapa yang hendak hingus pilih jeleweran nahi mata ada kapong liat kadi sapu-sapu siapa nah akun jah jalebai ada aja tuh ikam kan tahu jalebai apabila nang uyoh sama pada nang uyoh bila nang anom pada nang anom bila nang tuha berpasang pada nang tuha bila nang kada baik musuhnya kada baik juga ada juga aja selebay lo ngai kam nang kada baik bermusuhnya nang baik banyak sudah kelihatan macam mudahnya teh siapa tahu ah siapa punya selebay nah ada juga bisa baca baca sedikit kalau keingatan bahari Kelayangan dipikirkan. Kami merabutkan kelayangan dan semuanya perata panglima.

pura-pura keluar. Kasan mandi terkejut mendengar orang hanya rame. Paman, apa aja selamat nih? Apa paman bunyi rame panglima 40 paman? Kali tahu aja selamat bunyi kelayangan-kelayangan dan rulun. Eh, paman kelayangan apa paman bisa datang? Pan, oh gue nih selamat tuh. Laminya orang berabutan dia. Ya, di kasan mandi san dia mandi bara sama-sama badan selamat.

kalayangan deh paman. Bujurnya juga paman kalayangan ulun datang paman. Nah, dia selama lor buat minta banyak mata dia menangis terus. Lihat dia selama itu inggi paman mau untung paman kalayangan paman. Ah, itu jalan baik gusti ayah. Angin terputar, angin terpusing, angin ulak ngernya tabulik. Ini karena gusti ayah tampurung keulakan. Sudah hilang, boleh pulang, bisa sarak, bisa memantukan pulang gusti ayah. Ini karena tampurung keulakan.

0: celamot sambil melihat ke kelayangan Cih Paman. Ini Paman kada salah lagi Paman, bakas tunjuk si Ading Paman memegang kelayangan.
1: Ya salam lalu tunjuk si Ading ya. Nama tangan halus nih jari jari kelingkingnya ini nekas kasar nih tunjuk tenggana.
0: Ini kada salah lagi Paman tentu tunjuk si Ading.

Jading, paman telanjur, paman Jading. Ayo paman bangkit jangkar, paman buka layar. Apa lagi diselamai, jangan dibangkit lagi. Jangkar jadi ketatak dan jangkar. Jangan diselam kalau ditatak oleh jangkar, kada ada jangkar lagi, biar diselamai. Ini kehadangan banar, diselamai raja nenek, tatak dan jangkar. Jadi lama pemerintah kandangan lanya, para siga membukanya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ya keren, di sana dibuka dengan Gadis Manis Kalimantan. Lanjut tetap busembok galanya di berenggah-berenggah dengan sajian lagu-lagu Banjar malam hari ini ya. Ngawani malam minggu kita segalanya tentunya dibuka dengan lagu yang semangat gitu ya. Tentunya Mbak Nita ngajak kita tamah di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tamah melalui Facebook Pro 4 RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Seperti biasa Bu Mbak ya, masih juga tentunya ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Mun tadi ada lagu Gadis Manis Kalimantan. Habis itu ada juga malam hari ini Tam dikawinin dia akan dikawinin dia dengan lagu Utas Patalian, Paris Barantai, Jangan Menyerah, Tapi Tilasan, Batambah Sayang, Salawasnya, Sanja Kuning, Dua Pilihan, Halin, Mencari Si Jantung Hati, Hantaliur, Kaganangan Kuitan, sama yang terakhir ada Kambang Barenteng. Ya, kita sapa penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sumisran?
1: Kabarnya baik aja, sehat afiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini nah, dengan Mbok Sabrina kan?
0: Mbok Nita leh. Iya, mari ke lagu apa Bu Su?
1: Paris Barantai aja dah.
0: Paris Barantai, oke. Ada siapanya?
1: Salamnya buat Bu Su Renjani. Mm-mm. Ada Bu Su Amai. Mm-mm. Bu Su Agong, Bu Su Kutai. Mm-mm. Bu Su Adul Syukur. Hamdan Atete, Bunda Yuli. Mm-mm. Buat semua-muanya, segala-galanya.
0: Siap.
1: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumis Randah Tama. Selamat malam, selamat istirahat leh. Ha, tahu siapa sebelahnya lagi. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam, Cil.
0: Ah, Bu Amai.
2: Ya tuh, udah makan sate ke, Cil?
0: Belum lagi.
2: Habis.
0: Habis dah tuh.
2: Habis tuh, tinggal sambalnya aja kuliah tuh.
0: Sudah makannya itu. Ada ayamnya mah lagi sisa tuh.
2: Enggak ada ayamnya.
0: Habis ya kah? Ya iya, Allah.
2: Tinggal lomboknya aja kuliah tuh.
0: Mulang enggak sudah kita busu?
2: Sudah mulang.
0: Oh, udah di rumah ya.
2: Iya. Aku mampir mah tadi melihat-lihat.
0: Anu survei.
2: Ya, bagus ruangan kita, Cel.
0: Le mantap le.
2: Iya tuh.
0: Anda berikan lagu kamu samai.
2: Lagu terakhir lagu apa tuh?
0: Kambang Barenteng.
2: Nah itu sudah.
0: Oke.
2: Tuh di belakang tuh yang duduk di pojok tuh masih kah?
0: Masih. Belum belum gulikan lagi.
2: Kenapa tuh yang di pojok tuh duduk tuh? Main HP aja terus kulihat tuh.
0: Iya tuh.
2: Oh ya udah.
0: Ada sapanya Ndi?
2: Sapanya buat siapa lah? Buat ini aja, Julak Adnan aja.
0: Siap.
2: Nah, itu aja sudah. Makasih, Mbok. Okay. Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Amai dah tama ya. Etam siapa apa nelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bu Ari?
3: Baik.
0: Baik, ndak lagu apa nih Banjar? Nita bacakan dulu kah?
3: Iya.
0: Iya, yang pertama ada Utas Patalian, Jangan Menyerah, Tapi Tilasan, Batambah Sayang, Salawasnya, Sanja Kuning, Dua Pilihan, Halin, Mencari Si Jantung Hati, Hantaliur, sama Kaganangan Kuitan.
3: Hantaliur.
0: Seperti biasa Mas Ari ya. Ada siapanya boleh? Siap. Makasih Mas Ari dah tama. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Siap. Ya Bu Sari dah merequest Hantaliur. Nah, eta tunggu jua lagi tentunya Bu Sembok. Yang ndak tama boleh. Lagu yang terrequest nih baru ada Paris Barantai. Yo, yang baru habis nih. Weh, baru habis. Habis ada Kambang Barenteng, habis itu ada juga Hantaliur ya. Masih banyak lagu pilihan Etam yang siap dipilih Bu Sumbok segalanya malam hari ini. Yuk ramaikan berenggah, walaupun di belakang jual lagi rame ya. Bekarokean Bu Sumbok di belakang. Di Bapak itu bekarokean juga nih di radio masing-masing di rumah tuh gitu ya, sambil Nita juga nih di studio sambil berkaraoke juga tadi nelinga lagu Gadis Manis Kalimantan gitu ya. Ya Allah sihan. Iya tuh, eh tahu siapa lagi. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Sabdurrahim?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Apa iya oh. Alhamdulillah. Nih ke sini enggak kita, Bu Su?
4: Apa?
0: Nih ke sini.
4: Soalnya ke tadi kebun, masih di kebun.
0: Oh, jadi belum sempat ya.
4: Sorenya. Sorenya saya menebang kayu.
0: Heeh. Oh, iya nih papa.
4: Sore baru saya pulang.
0: Oke, siap.
4: Maghrib baru saya pulang.
0: Oh, iya. Lain kesempatan lagi, Bu Su ya.
4: Ya, kesempatan lain.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa Bu Sabdurrahim?
4: Apa yang ada lagunya?
0: Ada Utas Patalian, Jangan Menyerah Tapi Tilasan, selawasnya Sanja Kuning, Dua Pilihan, Halin, Mencari Si Jantung Hati, Kaganangan Kuitan.
4: Ya, yang terakhir tadi.
0: Yang terakhir ya, Kaganangan Kuitan.
4: Iya.
0: Oke, sapanya boleh.
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar Seri Perempat Samarinda, antara lainnya ada Abdul Syukur, Rinjani, Bu Ago, kemudian Bu Rini, Bu Yuli, Bu Sanawia, Bu Modrika, Bu Eka, Neila, dan teman-teman pendengar Karir Perbah Samarinda dari mana berada. Saya sapa semuanya sampai terkecuali.
0: Siap.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu untuk kita
0: mengucapkan. Makasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim. Iya, karena di sana lagu itu malam ini rame-rame lagu Banjar gitu ya. Nah, kalau dari Mbok Lara yang ada di Bontang, pilihnya lagu Batambah Sayang aja Mbok. Siap, makasih Mbok Lara dah tamayo, selamat istirahat. Ya, masih kita tunggu gabungannya. Udah pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana etam ramaikan radio malam hari ini yo. Dengan sajian lagu-lagu Banjar. Kita sama etam siapa nih sebelahnya nih. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
5: Orang Agus Salim ini, Mbak.
0: Siapa yuk, Busu?
5: Lain, aku temannya Busu. Busu Meseran, Busu aku itu. Ini dari Bang Enggot ini, Bang Iwan.
0: Bang Iwan.
5: Oke, aku Salim.
0: Apa kabar Bang Iwan?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baru ini kita ketemu ya. Nita
5: kali,
0: ini.
5: Tiga kali.
0: Hah?
5: Pernah masuk cuma jarang masuk di perempatnya.
0: Oh iya, ini sama Nita ini. Salam kenal oh. Bang Iwan.
5: Iya, salam kenal balik juga ya. Lagunya apa ini, Mbak?
0: Lagunya ini Banjar, ada Nita bacakan dulu ya. Ada Utas Patalian, Jangan Menyerah Tapi Tilasan, selawasnya Sanja Kuning, Dua Pilihan, Halin, sama Mencari Si Jantung Hati.
5: Mencari Si Jantung Hati.
0: Mencari Si Jantung Hati. Anu curhat ya, Bang ya.
5: Mencari cewekku ini enggak ketemu-ketemu.
0: Waduh, berat.
5: Makanya tuh hilang, enggak tahu dibawa orang kemana itu.
0: Waduh. Boleh sapanya ada, Bang.
5: Oke, ada Busu Mesran ya. Busu Mesran, Busu Ago, ada tadi siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bu Sabdurrahim.
5: Oh, salam kenal juga ya, dari aku Salim ini ya. Mama Dana juga belum masuk kayaknya.
0: Belum.
5: Bang Rian Roket juga ya. Terus siapa lagi ya? Jadi jarang masuk, enggak kenal ini. Jadi salam kenal
0: semuanya ya. Siap.
5: Pokoknya A sampai Iya ya.
0: Siap.
5: Buat Mbak Ita sehat terus, lancar timbang umur ya.
0: Amin. Bang Iwan juga.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beh, rame juga Bu Sembo. Ya alhamdulillah malam minggu di kesepian leh. Karena dah ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. 6 lagu yang siap diputarkan nih. Ada yang 3 menit, ada yang 6 menit, 7 menit ya. Mantap ya teman telinga pokoknya. Segalanya teman telinga Bu Sembo ya. Ya, siap-siap. Wah, siap-siap nih tuh. Siap-siap dihibur dengan lagu selanjutnya ya Bu Sembo. Eta menelinga dulu nih. Paris Baranta.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren dasan ada 3 lagu Etam Nalinga. Boleh yang gak tama lagi di 0541727656 atau di WhatsApp 0811581994. Bisa juga masuk melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Lagu Etam Jua, Tinggal Utas Patalian, Jangan Menyerah Tapi Tilasan, Salawasnya, Sanja Kuning, Dua Pilihan, sama yang terakhir ada Halin. Nih ya keren yang sana di RR ini masih rame ya, padahal setahun itu sampai jam 11 gitu. Berarti semangatnya buat sembah segala yang hadir malam hari ini luar biasa gitu ya. Tapi ya temen yang jua di rumah, sambil jua tentunya merayakan ulang tahun RR ini dengan cara tetap nelinga dari Pro 4 ataupun Pro 1 dan juga Pro 2 ya. Dan selain nelinga juga, gabungan juga meramaikan setiap harinya di siaran RRI Samarinda. Ya keren di sana, dan juga untuk perkiraan cuaca esok hari gitu ya. Cuaca kita seperti biasa di Samarinda Jaya ini. Samarinda Jaya dan ini cuacanya empai insya Allah cerah nih keren di sana hari Minggu ya, kisaran suhunya nih 24 sampai 32 derajat Celcius untuk wilayah kota Samarinda secara keseluruhan. Ya keren di sana nih, atau lanjut lagi hatu busombak ya, karena belum ada yang tama jua nih di Facebook. Oh ada di telepon WhatsApp atau siapa, Bus Wahyu. Halo, salam budaya.
1: Udah yang salam.
0: Mana ahemnya ya. Nih Dida? Saya hak mau ahem nih.
1: Dengaran
0: kehalusan ahemnya. Apa kabar Bus Wahyu, lawas nih jumpa.
1: Kabar baik.
0: Baik, sehat alhamdulillah ya.
1: Udah ngantuk nih,
0: udah ngantuk, iya langsung aja berarti nih, ndak lagu apa Bus Wahyu?
1: Apa lagunya nih?
0: Yang tersisa? Online Banjar.
1: Oh Banjar.
0: Nih yang tersisa apa? Ada Utas Patalian, Jangan Menyerah Tapi Tilasan, Salawasnya, Sanja Kuning, Dua Pilihan, sama Halin.
1: Sanja Kuning.
0: Sanja Kuning aja. Oke ya. Siap, sapanya ada.
1: Di ada yang buaya, salamnya segalanya
0: aja. Oke.
1: Di RRI. Yang di RRI jangan begadang yo.
0: Iya. Ngawan di Mbak Nita nih sampai mulang.
1: Ya bujur. Harus dikawali itu.
0: Bener.
1: Kalau dikawali ngantuk.
0: Bujur.
1: Iya, hati-hati juga kalau mulang.
0: Siap.
1: Selamat ulang tahun juga untuk RRI. Semoga jaya di udara selalu lah.
0: Amin.
1: Harapannya tahun depan tuh ada lagi jumpa fans.
0: Amin. Jadi kau umpat gala ya. Yang tahun ini belum
1: yang
0: bisa.
1: Bisa empat. Tahun ini kan bisa besok gitu.
0: Amin.
1: Iya. Untuk Mbok Nitanya, makasih banyak waktunya Mbok.
0: Makasih juga Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Busu Wahyu Tama. Jadi temen lagi lagu ya Busu Mbok ya, karena belum ada yang tama lagi nih di telepon, di WhatsApp, di Facebook. Ini ada Busu Belibis dari Lampung hadir. Sebut sudah siap. Terima kasih Busu Belibis ya. Dah tama, selamat malam Minggu hak tu yo. Lanjut Bu Sembak, etam nalinga lagu selanjutnya yo, Kaganangan Kuita.

Ya, karena yang senang diterasa waktu dan menunjukkan pukul 23.40 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu aja kebersamaan kita Bu Mbak ya. Makasih banyak yang udah monitor tolak pukul 19 hari sampai wayah ini. Nganjak udah ngawani Mbak Nita baik di pesanan terkomunitas Minang dan juga di berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar ya. Makasih banyak yang udah tamah malam hari di berenggah ada Bu Semisran, Bu Amai, Bu Ari, Mbak

Lara, Bu Sabdurrahim, Bang Iwan, Ngenja, Bu Sewahyo ya, baik dah telepon WhatsApp ataupun di telepon biasa kita. Dan juga makasih yang dah monitor dan juga dah nelinga dan bergabung di Pantas Minang tadi ya. Makasih banyak, saatnya mau kita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Ya, mudah datang selalu bahagia, dimurahkan rezeki, sehat selalu, dan juga apapun hajat datang semoga selalu dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam Bu Sembok. Selamat istirahat gitu ya dari Mbok Nita pokoknya. Happy-happy terus lah etam, amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa ibadah juga tapi ya, mun etam happy-happy, amin. Ya, atau keren yang sana etam nelinga dua lagu terakhir ya, Mencari Si Jantung Hati dan juga Sanja Kuning. Dia nih tapotok tegiknya karena Mencari Si Jantung Hati ini agak panjang nih, 6 menit ya. Makasih banyak sekali lagi Bu Sembo, Mbak Nita, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Handa kemana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai itu helmnya.
2: Bah, setumat aja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Ngali banar dipadahi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Sabtu 12 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 33 bersama Qori Hayat Wahyudi serta Sari Tilawah Fendi. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benu Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesa. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walang kodang, walang kodang.

Dan sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

0: Sebelumnya, kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas.
1: Wain.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.

Lalu, para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud.

Dia yaitu Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu?"

0: Ia yaitu iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Jon, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerondeng sanak, saatnya tetap telinga program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab syai'ul lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah membaca doa iftitah berdasarkan kesepakatan para ulama itu disunnahkan membaca ta'awuz. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya gini, ketika kita habis takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'idna, itu kan habis selesai disambung membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hukumnya sunat. Ta'awuz dianjurkan andai kata ditinggalkan tidak berdosa dan tidak batal sholatnya, baik dengan sengaja atau karena lupa. Ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Artinya begini, andai kata setelah membaca doa iftitah kita langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Tetapi yang afdal itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sambung sampai selesai surah Al-Fatihah. Nah, jadi apabila ditinggalkan itu tidak berdosa dan tidak batal sholatnya, baik meninggalkan membaca a'udzubillah itu disengaja ataupun karena lupa. Menurut imam mazhab yang paling sahih, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga dianjurkan dalam sholat jenazah. Sama, kan baca Fatihah juga tuh. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sholat, sama, tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu afdal. Jadi, misalnya kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukata wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatarash samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Kalau jadi imam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahnya dijaringi kalau salat maghrib rakaat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sholat jenazah sama. Kemudian bacaan sesudah ta'awuz, sesudah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa? Menurut jumhur ulama itu kebanyakan ulama, mayoritas ulama, itu namanya jumhur, bacaan Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Tidak cukup membaca lainnya bagi yang mampu membacanya. Maksudnya kayak gini, kita sholat Meskipun kita membaca surah yang lain bisa, tidak tergantikan daripada membaca surah Al-Fatihah. Tidak tergantikan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab." Tidaklah cukup salat yang di dalamnya tidak dibaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi itu bukan pilihan tapi wajib. Jadi tidak sah, tidak cukup salat yang di dalamnya tidak dibaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang lain disebutkan, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Apabila tidak pandai membaca Al-Fatihah, memang kada bisa, misalnya tidak pandai, tidak bisa, haruslah ia membaca surah lainnya menurut kadarnya. Fatihah tidak bisa, tapi surah yang lain bisa, nah, boleh. Menurut kadarnya itu artinya apa? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Berarti surah yang lain cari yang 7 ayat juga. Itu namanya menurut kadarnya. Fatihah 7 ayat, surah lain 7 ayat. Andai kata tidak bisa membaca surah Al-Fatihah tetapi bisa membaca surah yang lain, silakan. Tapi sesuaikan. Maksud sesuaikan itu Fatihah 7 ayat, yang lain pun juga 7 ayat. Apabila tidak bisa membaca Al-Quran, nah memang tidak bisa sama sekali nih, tapi syaratnya tetap belajarlah, bukan kada belajar. Kalau Indonesia itu biasanya bagus-bagus bacaan Indonesia. Bahkan kehebatan Quran itu satu bin, kalau orang membaca Quran kada ketahuan dari suku mana inya, kada ketahuan. Baca aja Quran bin. Baca bagus-bagus. Ayo orang lomba MTQ nah, baca Quran, kalau dia sudah bertanding itu kada ketahuan dari sukunya. Nah. Tapi kalau sudah berbahasa Indonesia, ketahuan orang Banjar, orang Jawa, orang Bugis, itu ketahuan. Tapi kalau membaca Quran, tidak ketahuan, tidak kentara sama sekali. Apabila tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sama sekali, sudah belajar, hendaklah ia membaca zikir seperti tasbih, tahlil menurut kadar ayat-ayat Al-Fatihah. Berapa kadarnya disesuaikan? Maksud disesuaikan itu misalnya membaca Fatihah itu ada sampai semenit. Ya Allah, adalah berapa 10 detik kah? Pada selan adalah Fatihah. Berarti membaca tasbih seitu juga. Itu juga. Misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu juga subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Disesuaikan. Nah, berapa waktunya tadi dipas-paskan. Terserah baca tasbih kah, tahlil kah, terserah aja. Nah, apabila sulit juga, ada bisa juga. Nah, ini bayangkan, ada bisa. Kacaunya yang kayak apa ini? Apabila sulit mempelajarinya, ada bisa juga. Hendaklah ia berdiri menurut kadar lamanya bacaan itu. Berapa lamanya baca? Setujuh dia. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa juga sama sekali. Berapa lamanya berdiri? Setujuh berdirinya. Kemudian rokok. Silakan. Dengan cara seperti itu sudah memadai sholatnya. asalkan tidak ceroboh dalam belajar. Jika ceroboh wajib mengulangi. Maksud ceroboh itu sekaliannya belajar ampe. Nah, ampe, kadang lagi belajar, gurunya kejam ya. Nah, kada boleh itu. Kalau orang bahari kan memang belajar kejam gurunya. Dan orang bahari kadang-kadang belajar itu hanya nih, telinga kan. Ada kayak wahine. Kalau wahine rekaman ada sudah. Video ada. Kalau bahari itu semata-mata pendengaran. Pendengaran aja. Apalagi bahari ulun ingat waktu anak mengaji aja nah. Nah, sambil mengaji jari itu diletakkan di nah, jari. Nah, gurunya nah. Nah, gimana? Apa tuh namanya tuh juga menyu paikat toh apa paikat bahasa Indonesia rotan ya. Jadi sambil membaca nanya gurunya bila salah tak oh ini kan ada lagi dah kena ham benar ya. Hak asasi manusia ya. Tapi bahari bujur dasar pintar juga terpaksa mau kada mau belajar ya. Wah ini ada lagi, wah ini keanakannya nang sekehendak. Gurunya malah jari ujung muridnya cukup ampihan sudah. Ayo, ampihan. Ulun bahari anak ulun nang pertama tu nak belajar mengaji.

bacaan, itu namanya tahsin. Bagi di sini ada tuh pamataji nyamannya melajari guru mengaji sidin. Ada so jauh-jauh belajar. Tahun pamataji ya bisa pamataji lah. Itu namanya tahsin. Tahsin memperbaiki bacaan. Kalau bahari memang ma'ajar itu gurunya dia sehafal memang bian. Itu ada orang didustai. Guru-guru bahari jangankan Quran hafal, kitab tahu diisi. Ada orang didustai bahari. Bahari kami ada belajar baca kitab tu nah. Ada guru. Guru itu pokoknya bila belajar lawan sidin yang penting kitab tontong. Paham kak ada kah? Kada urusan. Itu zaman sidin, jisidin ikra, baca. Baca istamir. Kalau bahasa kita sambung. Masuk sejam itu aja. Bacaan kita tuh salah kah benar kah? Kada pernah ditagur. Dalam mati sini kita gundul aja terserah situ. Kitab tuh kada beres terserah aja kalau. Ini kadang-kadang tersalah membaca intaha aja. Ada yang baca anutuhai ya. Nah ya Allah, pada hurufnya sama tuh. Ini kada beresnya tanggali sedikit ya Allah. Ya bahari ada kisah ke anak anu orang sekolah. Pertama kali bisa belajar menulis huruf apa nih? Huruf Melayu. Lalu ngirim surat ke kampung. Tapi bahasa Melayu, alhamdulillah. Kalau bahari kan bila hendak minta duit ke minta apa tuh ngirim surat lawan kuitan pada selenah ya Allah. Wah, 2 lembar, 3 lembar. Jadi orang tua tuh senang. Tapi bang nang iyanya tuh kalimat terakhir. Kalimat terakhir apa? Bah, duit habis kirimi. Itu tapi kan kuitan orang tua senang isi surat di atas itu. Bahari ada santri menulis nah. Alhamdulillah ananda dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini sudah bisa menulis Arab Melayu. Wah, alhamdulillah ini ujungnya bawah tulisannya apa? Bah kirimi bahasa Melayu kirimi pada tulisannya huruf waw, alif, dal, ya. Kan si anak menulis wadai. Ya Allah. Tapi sampai di kuitannya surat dibaca kuitannya dalam hati kuitannya kirimi wadi. Nah, ya am. Anaknya hendak wadai, kuitannya mengirimi iwak karing wadi. Bah, luput je si anak. Dalam hati si anak dalam hati kuitan kada salah aku, ikam kada masih ngasih baris ya Allah. Nah jadi kami bahari ada pian guru tuh pokoknya baca sambung Al-Fatihah gitu aja. Jadi ujar ulun madih kawanan coba kamu dulu. Pas saat itu sidin datang tuh mengantuk sidin pian nah tunggu ring. Nah sidin nah. Ya itu kitab nih pian dibalik 5 lembar itu nah. Babaya malam kan intinya supaya kitab tuh tuntung gitu aja dah. Ya bila kitab tuh selesai dapat berkah tuh. Dilipat 5 lembar. Tiba-tiba Yesiden et. Nah, yuk. Et Yesiden. Hafal Yesiden bahari lah itu. Karena memang gurunya hafal. Nah, jadi kembali ke sini tadi lah. Ini artinya baca Fatihah belajar. Jangan pokoknya harus belajar sampai ke Tuhan tetap belajar. Kesimpulannya bila belajar ia wajib belajar membaca surah Al-Fatihah. Banyak kekanakan-kekanakan harus tuh belajar surah Al-Fatihah dulu supaya sembahyangnya pas.

Sesudah surah Al-Fatihah dibaca surah Al-Quran atau sebagian saja boleh. Ini belum kisahnya beimaman lainlah, ini kisah sorangan dulu. Jadi setelah surah Al-Fatihah dibaca surah yang lain boleh atau sebagian saja, bagian boleh. Bacaan itu sunnah. Misalnya pian anak membaca surah apa kata saya, atau sebagian saja boleh, ada apa-apa. Ya. Nah, kayak pian di sini kan ada imamnya hafal-hafal Quran kalau, nah itu boleh.

misalnya Isa sebagian ayat aja boleh, subuh boleh, maghrib pendek sempurna boleh, maksud sempurna tuh misalnya kuliah sampai selesai ya Allah. Misalnya, tapi misalnya Isa lawan subuh boleh dipotong-potong, kada apa-apa. Maksud dipotong tuh berapa ayat kah, terserah aja. Tapi sesuai dengan keinginan pengurus juga. Ya pengurus, karena di sini kita imamnya hafal-hafal Isa dan subuh, silahkan kepada para imam membaca surah yang panjang-panjang, tapi jangan kepanjangan juga. Biar 2-3 ayat, tapi jangan juga kependekan. Kependekan lucut dan masbuk. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yasin. Allahu Akbar. Dahiyam. Bermain yang iman. Ya Allah. Itu jangan juga disesuaikan. Sesuaikan. Tapi musim-musim yang kayak ini memang pendek-pendek aja memang. Bagus jangan terlalu panjang, apalagi Jumat harinya panas, asyik ada di jalan, kepasangan ada di jalan, pendeknya daripada di belakang keringatan ya Allah. Nah, imamnya mana yang kipas angin di budibor yurung benjar asyik di belakang, nah lucut ya Allah. Nah, gitu. Disesuaikan ya Allah, kan aja imam Masjidil Haram aja bisa baca surah itu satu surah aja pas hujan, satu surah, satu ayat aja. Nyaman kalau pas hujan. Ini mudah-mudahan hujannya, tapi banyak lihat jalan sudahlah. Alhamdulillah, nah jalan. Mudah-mudahan naiknya memang satu per satu sudah. Ya Allah, gawian Tuhan tuh ada awai, ada awal dia apa-apa. Ya Allah, mun sudah waktunya ada aja. Kayaknya jualan munnya hujan dengan banjir bermamai pulang. Salah lagi, ya Allah. Tapi ulun lihat tahun ini biar anu orang peringati Maulid Nabi rame-rame pian. Hebat-hebat ulun akui. Ulun beberapa tempat tuh rame-rame orang ngadakan luar biasa. Biasa. Semalam ulun ngisi mana tuh? Unmul Besalawat 4.000 mahasiswa. Ayolah. Cuma ulun berceramah 20 menit aja. Karena hanyut kepala ulun hendak pingsan. Sudah dingin sini nah. Dalam hati kalau betarus pingsan. Rame ul niat pian luar biasa judul. Nama adakan hebat-hebat pian. Nah, kemudian lagi di sini. Bacaan surah Al-Qur'an itu adalah sunnah. Artinya setelah Al-Fatihah Andai kata ditinggalkan sah salatnya dan tidak perlu melakukan sujud sahwi, baik salat wajib atau salat sunat. Menurut pendapat yang paling sahih, tidak dianjurkan. Menurut pendapat yang paling baik bagi makmum, tidak dianjurkan membaca surah dalam sholat jamaah. Kalau makmum lah, kalau makmum itu harus oleh imam, iya. Kalau makmum, kada penting. Fatihah aja gitu, tuntung, selesai. Kalau makmum itu kan yang penting habis Fatihah, dengarkan lagi. Boleh memilih antara membaca suatu surat atau sebagiannya. Boleh. Maksudnya gini, suatu surat itu ada surat yang lengkap dibaca atau sebagian daripada surah, boleh. Surah yang pendek lebih utama daripada yang panjang. Yang pendek lebih utama, tapi tuntung. Misalnya baca wadduha selesai, ya kan, itu lebih afdol daripada membaca yasin tapi kada selesai. Tapi kalau yasin sampai tuntung, makmum pulang lucut, ya Allah. Tapi kalau di masjid-masjid yang memang aduh, kada apa-apa. Tetapi tetap diingatkan maghrib harus baca surah-surah yang selesai, gitu aja. Kayak Al-Ma'ruf nih kan imamnya hafal-hafal Quran,
Berarti tekankan aja, maghrib harus surah yang tamam, sempurna. Isya dan subuh silahkan berkolaborasi, mau yang selesai atau tidak, tidak jadi masalah. Nah, itu bagus kepada Bapak. Itu boleh Pak Aidira yang dalam. Cuma maghrib ditekankan, tekankan. Jangan juga maghrib membaca misalnya amanya tasalun kepanjangan pula. Nah, kepanjangan. Masa ulun tadi itu kayak ini, supaya kita di masjid itu ada imam yang dalam lima waktu itu dia tetap membaca surah yang sempurna sampai tuntung, sampai selesai. Ada juga yang sebagian. Kenapa? Untuk memberikan kenyamanan bagi siapa? Bagi jamaah. Oh, di sana bagus itu. Surah ayatnya lain-lain, panjang-panjang, meskipun sebagian. Itu kan ada jadi masalah. Nah, boleh aja. Ya memang nyaman yang sebagian itu bang kadang-kadang. Ya Allah, kadang-kadang wah alhamdulillah aja. Karena makmum ini kada tahu lagi, apabila rokoknya kada tahu lagi. Tapi kalau baca surah yang sempurna ketahuan, ini sudah nanu lakum linukum. Nah sudah ada, dan nyata masbuk daripada selenik bayi mandak sandal lakum linukum. Nah selesai dah, ada pasti masbuk sudah. Tapi kalau surah-surah yang itu ada tahu lagi, kita kan tahu di mana dia berhenti. Nah itu bagus. Apalagi subuh tuh bagus diperpanjangi sedikit. Kenapa diperpanjangi? Supaya jamaah yang jauh-jauh itu ikut beimaman, dapat pahala buhannya sama beribadah semalaman. Bagus kalau. Nah, itu bagus. Kayak di Al-Ma'ruf nih bagus melihat tuh, karena perempatan jalan. Siapa tahu ada orang singgah. Maka orang singgah ke sini tuh kada langsung ke masjid. Nyata setor bakamih dulu. Nah, itu bagus diperpanjangnya sedikit supaya menginginkan banyak orang yang datang ke sini ikut berjamaah, itu sama dengan mendapatkan pahala beribadah semalaman. Kada hebat lah imamnya anu dapat kebaikan. Ya kalau kebaikan. Apalagi rakaat pertama. Rakaat pertama itu dilambati anunya sedikit. Nih, dilambati. Ya Allah. Dilambati rakaat pertama rukuknya supaya semuaan ini kada ada yang masbuknya. Kada masbuknya. Karena memang kelemahan orang Indonesia itu satu, ulun perhatikanlah. Mungkin keliru pendapat ulun lah. Kalau orang Indonesia itu biasanya banyak nama masbuk. Habis sholat itu wiritan panjang. Wiritan panjang. Tapi masbuk banyak juga. Tasbih itu panjang aja pang bacaan, tapi masbuk. Kalau orang Arab tuh dia menunggu waktu sholat itu yang lama. Misalnya zuhur jam 12 lewat 11. Setengah 12 di masjid sudahnya. Masjid sudah. Tentunya Allah, itu orang Arab tuh setengah 12 sudah di masjidan. Duduk sudah. Azan, qabliyah zuhur, ya kan? Qamat, jamaah, habis berjamaah, nanti beritan sebentar, habis itu ba'diyah, bah boleh. Nah, itu Arab. Dia lebih lama menunggu waktu sholat daripada wiritan setelah sholat. Kalau kita nih lama imbahnya. Tasbih itu putaran panjang aja bang, berapa ratus, tapi tadi masbuk 3 rakaat. Nah ini masalahnya. Karena yang bujur itu memang hadis Nabi, siapa yang menunggu waktu sholat. Nah itu bujur itu yang penting menunggunya. Itu yang menunggunya. Apalagi Bilal terus berdolo, ya Allah. Apalagi yang tukang buka masjid, yang tukang masjid terlambat selesai urusan. Ulun pernah dulu ada, mungkin kebiasaan kalau pernah dulu ceramah subuh itu diminta di mana ada. Ulun perhatikan, ini kan sekali dua kali memang kebiasaan mungkin lah. Nah, sampai di tempat itu lampu masih mati. Wah, julun ini kayak apa? Duduk mau ngot nah. Julun. Ngot ulun di tangga masjid. Kayak apa? Mun orang lewat daripada orang maling ini. Nah, mungkin kebiasaan kalau kebiasaan. Nah, kemudian lagi dianjurkan membaca surah. Ini kan kisahnya setelah Fatihah tadi membaca surah ya. Boleh surah itu yang sempurna
atau sebagian daripada surah itu, terserah aja. Cuma kalau boleh memilih, yang sempurna bacaannya, yang selesai sampai selesai itu lebih afdal. Tapi kalau kita di sini dibagi maghrib, yang selesai baca surahnya, isya, subuh, silahkan berkolaborasi mau yang mana, supaya apa? Menyenangkan hati makmum. Menyenangkan hati makmum, senang makmum. Oh, kami senang ke Masjid Al-Ma'arif. Kenapa? Isya dan subuh ayatnya panjang-panjang. Nah, itu bagus itu. Jadi ke masjid itu nyaman juga berjalan, melangkah, ya kan? Surahnya panjang-panjang. Dan membaca itu harus tertib. Itu susunannya itu dah, susunannya. Kada boleh mulai bawah. Boleh. Maksud mulai bawah tuh gini, pas rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Nah. Itu berarti terakhir sudah tuh. Rakaat kedua tetap qul a'udzu birabbin nas. Jangan sampai rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua lalu qul ya ayyuhal kafirun. Itu jawabannya sungsang, tahu sungsang enggak? Nah, itu penting bagi imam, itu penting belajar itu. Tidak sekadar tahu jadi imam, tidak, mana susunannya itu, susunannya itu, tertibnya itu penting, tertibnya. Soal panjang pendeknya kada jadi masalah. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun dengan inna atainakal kautsar, ya Allah, kalau banyaknya ayat banyakkan qul ya. Kalau inna ataina cuma 3 ayat tanya, tapi susunannya duluan inna ataina. Supaya jangan sungsang, jangan sungsang, tertib. Termasuk sunnah adalah membaca surah sesudah Al-Fatihah. Andai kata dibaca sebelumnya, tidaklah dianggap membaca surat. Ada dianggap. Siapa tahu pada Islam, Allahu Akbar, coba di Islam kan. Allahu Akbar kabira. Oh, baca sampai tuntung, sampai misalnya sampai tuntung bacaannya tadi kan, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, tuntung. Lalu cepat disebutkan bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja, tuntung wadduha, lalu membaca Fatihah. Ah, itu surah yang dibaca di awal itu tidak dianggap, yang dianggap tidak dianggap membaca surah. Ketahuilah, anjuran membaca surah adalah bagi imam dan munfarid. Maksud munfarid itu orang yang sholat sendirian, serta makmum. Imam iya, ya kan? Kemudian makmum iya, serta orang yang sholat sendirian. Biasanya sholat sendirian itu jarang baca surah. Ngoler, ya Allah, bis Fatihah, rokok. Nah, itu kalau sembahyang sorangan kayak itu biasanya. Ketahuilah, anjuran membaca surat adalah bagi imam dan munfarid serta makmum ketika imam membaca surat dengan pelan. Ketika, jadi kalau makmum itu kapan baca Fatihah? Makmum itu ketika baca Fatihah ketika selesai waladdallin. Amin. Tugas dah makmum baca di situ. Makanya imam itu dianjurkan untuk berhenti sebentar. Jangan langsung kecuali salat tarawih itu lain kisah. Lah, kisah. Misalnya makanya waladdallin. Amin. Imam itu kan berhenti dulu tuh. Kesempatan kepada makmum. Kemudian lagi, setelah imam misalnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu makmum imam baca surah, bapak lanjutkan aja lagi. Lanjutkan. Menurut pendapat yang paling sahih, nah ini penting. Apabila makmum tidak mendengar suara imam, dianjurkan bagi makmum membaca surat. Kada apa-apa.
Misalnya imam ngurusarkani walladhdallin amin, ya kan? Habis itu makmum baca Fatihah. Baca Fatihah, tiba-tiba mikmati. Kadang-kadang orang di belakang. Nah, makmum bolehkah setelah Fatihah baca surah? Boleh. Kada apa-apa. Daripada melamun, baca aja surah. Kan boleh jadi, siapa tahu lampu mati, bisa Allah kedengaran mati. Nah, dengan catatan makmum tidak mendengar suara imam atau mendengar suara imam yang kurang jelas, kurang jelas lah suara imamnya baikai, cuma micnya nyet nyet nyet tuh, ada tuh, bisa ada mic itu kalau apa dibaca imam ini, bisa tuh ya itu baca aja surah, kada apa-apa. Baca aja surah bagi makmum. Dalam sholat subuh dan zuhur, sunat membaca surah yang panjang. Jadi kalau subuh dan zuhur dianjurkan membaca surah yang panjang. Kenapa? Dua ini, subuh itu untuk menanti siapa tuh ada jemaah yang hendak datang. Zuhur kenapa? Baca surah yang panjang, apalagi bagi imam, biasanya orang ke masjid itu habis begawian. Ya Allah, kalau ke masjid-masjid itu banyak yang antri, tunggui buahnya. Tunggui. Jangan zuhur cepat banget jadi imam. Orang masih nang, nih, mau apa nih, keringat kah? Tuntung sudah. Nah, itu jangan. Dianjurkan dalam sholat subuh dan zuhur sunat membaca surah yang agak panjang. Ketika sholat asar dan isya dianjurkan membaca surah yang sedang. Kalau asar kada apa-apa, yang sedang-sedang aja. Membaca surah yang pendek adalah sunat dalam sholat maghrib. Nah, maghrib. Makanya maghrib itu terkenal, ya Allah. Dua kol-kol. Itu maghrib itu terkenal dua kol-kol. Kol ya dan kol huwallah. Nah, itu terkenal sudah. Dengan dua-dua itu. Jadi bilanya subuh dengan zuhur agak panjang surahnya. Kalau asar dan isya sedang. Tapi kalau maghrib pendek. Apabila ia seorang imam, hendaklah meringankan hal itu. Kalau imam ringankan aja pada saat lo panjang. Kalau imam jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Karena kata Nabi kalau jadi imam itu kan kita, kata Nabi, di antara jamaah itu ada yang macam-macam keperluan. Ada urusan A, urusan B, urusan C. Ada yang kada tahan berdiri lawas, ada. Hah? Kecuali jika diketahui bahwa para makmum lebih menyukai surah-surah yang panjang, itu ada bapak, boleh. Misalnya kayak di Al-Ma'ruf ditentukan pejabat pengurus, imam bila isya lawan subuh panjangi, boleh. Supaya ada ciri khasnya, ya Allah, ada ciri khasnya. Artinya orang paham bila hendak sembahyang subuh itu kada tatinggal berjamaah, cari aja di Al-Ma'ruf. Ya. Kenapa? Imamnya agak panjang membaca surah, tahu sudah orang. Nah, tapi dengan catatan memang pengurus dan makmum senang, suka dengan bacaan yang agak panjang. Nah, tapi kalau masjidnya di Iga Pasar, jangan juga bukahan makmum, ya Allah. Wah, kada bisa, Min. Kalau dekat-dekat pasar, kada bisa, hilang jamaah, ya Allah. Bisa hilang. Nah, Bapak Ibu hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la dhalin. Amin.
Amin amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma zidna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at bi rahmatika ya rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirna ya ghaib, tawassalna ilayka bil habib. Taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina wal muslimin qarim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sana tahu isi, iya saya kenapa rasa basi. Itu lo saya bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, pe hambar sekali DP rasa yoda.
2: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
2: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng sana di jam 6:30. Hamba tinggal nanti berapa di jam 6:55. Busu Pendi akan mengawani Deng Sana dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini, di antaranya seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sana untuk informasi pertama di wilayah kota Samarinda, di mana pada 12 jam yang lalu terpantau terjadi kebakaran hutan dan lahan di eks Bandara Temindung Jalan Gatot Subroto, di mana disinyalir kebakaran terjadi disebabkan oleh oknum remaja yang sengaja untuk membakar lahan tersebut. Untuk informasi selanjutnya, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi kemacetan yang cukup panjang di kawasan Jalan Slamet Riyadi. Untuk informasi selanjutnya, di mana ada informasi seputar gangguan pelayanan air yang mengalir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Mula Warman, Pangeran Suryansyah dan sekitarnya, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, Jalan Pangeran Antasari, Muara, Juanda Sebagian, Wijaya Kusuma, Sirat Salman, Gunung Cermai, serta Gunung Merbabu, di mana untuk estimasi pengerjaan yaitu 1x24 jam yang telah dikerjakan pada hari Minggu 13 September 2026 dini hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana ada juga informasi di wilayah kota Samarinda, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi insiden laka lantas di kawasan Samarinda seberang Jalan Bung Tomo, tepatnya simpang lampu merah jembatan Mahakam yang melibatkan antara motor dengan motor. Demikian untuk informasi di wilayah kota Samarinda yang dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, di wilayah Kutai Kartanegara, di mana pada 8 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pondok Labu, Desa Buluk Sen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran tersebut mulai terjadi sejak Sabtu siang hingga pada malam hari, api masih dilaporkan berlangsung dan belum sepenuhnya padam. Kondisi tersebut menyebabkan kebakaran masih menjadi perhatian, terutama karena api berpotensi meluas apabila kondisi lahan kering dan cuaca panas terus berlangsung. Demikian untuk informasi di sekitar wilayah Kutai Kartanegara yang dikutip dari akun Instagram @info_kukar. Untuk informasi selanjutnya, menuju ke wilayah Bontang, di mana informasi terdapat penampakan seekor buaya yang berukuran lumayan besar di kawasan Selambai Loktuan yang sedang berenang di kawasan sungai tersebut.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya?

0: dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Kerandeng sanak untuk informasi selanjutnya dalam program Samarinda Hambat. Bu Sufendi akan menyajikan informasi seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan. Berikut untuk informasi selengkapnya. Untuk informasi pertama, kualitas udara di Samarinda, di mana pada hari ini Minggu 13 September 2026 dengan pembaruan terakhir diperbarui informasinya pada jam 6 hambat, kualitas udara di Samarinda berada pada kisaran angka 79 yang memasuki kategori sedang, dengan polutan utama yaitu PM2,5 yang konsentrasinya berada di atas ambang batas panduan kesehatan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia. Himbauan bagi para kelompok sensitif, disarankan untuk tetap memantau perubahan cuaca, mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan pada siang hari, serta menggunakan masker jika diperlukan. Untuk informasi selanjutnya di wilayah Kota Balikpapan, di mana pada hari ini Minggu 13 September 2026 dengan informasi yang sama diperbarui terakhir pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, untuk kualitas udara di Balikpapan berada di angka 90 yang memasuki kategori sedang, dengan polutan utama yaitu PM2,5 sebesar 30,3 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi ini tercatat sekitar 6,1 kali lipat dari nilai panduan tahunan Organisasi Kesehatan Dunia. Rekomendasi kesehatan yang dianjurkan bagi kelompok sensitif, disarankan untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan, mengenakan masker saat beraktivitas di luar, menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor, serta menggunakan pembersih udara di dalam ruangan. Demikian untuk informasi seputar kualitas udara di Samarinda dan di Balikpapan, yang informasinya dikutip dari laman iqr.com. Kerandeng sana, saatnya Eta menelinga rekaman esensi buku, di mana pada hari ini untuk esensi buku dengan judul 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene akan bersama dipusingkan untuk Kerandeng sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku 58 Laws of Power atau 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene adalah karya yang kontroversial dan memprovokasi, menyajikan pandangan tentang kekuasaan dan dinamika antar manusia dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Dalam esensi buku ini dapat diuraikan beberapa poin kunci. Pertama, Greene menyoroti tentang kekuasaan adalah suatu realitas tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan berperan dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat personal, profesional, maupun politik. Menurutnya, untuk berhasil mengelola dan memahami kekuasaan, seseorang perlu memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Buku ini terdiri dari 48 hukum yang masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Contohnya, hukum pertama berbunyi, jangan pernah menyalahgunakan kekuatanmu. Dengan pesan bahwa kekuasaan harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan agar bisa berkelanjutan. Sementara hukum lainnya membahas konsep seperti, buatlah orang lain bekerja untukmu dan tetap terlihat seperti mereka yang berkuasa. Kedua, Greene menunjukkan bahwa manusia cenderung penuh intrik dan taktik dalam persaingan kekuasaan. Buku ini merinci berbagai strategi dan tipu daya yang dapat digunakan untuk mengamankan atau meningkatkan posisi kekuasaan. Green mengilustrasikan prinsip-prinsip ini dengan contoh-contoh sejarah dan cerita dari berbagai tokoh terkenal, memberikan bukti bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Hal yang ketiga atau poin ketiga dari 58 Laws of Powers mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi sosial dan berbicara tentang kekuasaan. Green menekankan pentingnya membaca situasi, mengenali musuh atau pesaing potensial yang menyembunyikan niat sebenarnya. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika kekuasaan. Menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tujuan mereka. Namun demikian, ada kritik terhadap buku ini karena dianggap mengajarkan manipulasi dan taktik yang seringkali dianggap tidak etis. Beberapa kritikus menilai bahwa buku ini dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau kemanusiaan. Secara keseluruhan, 58 Law of Power menawarkan pandangan yang mendalam dan provokatif tentang sifat kekuasaan dalam kehidupan manusia. Sementara beberapa hukum mungkin kontroversial atau dianggap kontroversial, buku ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kekuasaan dan dinamika sosial. Demikian esensi buku berjudul 48 Laws of Powers atau 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dari RRI untuk Indonesia.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemkab Kutai Timur memperkuat pelestarian seni tradisional sebagai upaya menjaga identitas budaya sekaligus membentuk karakter generasi muda. Langkah ini dilakukan di tengah mudahnya budaya luar diakses melalui perkembangan teknologi. Wakil Bupati Kutim Mah Yunadi mengatakan kesenian tradisional perlu dikenalkan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, sanggar, komunitas, keluarga, dan masyarakat. Generasi muda didorong aktif dalam kegiatan seni agar budaya daerah tetap hidup dan berkembang. Pelestarian budaya juga dinilai dapat membuka ruang kreativitas serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Regenerasi pelaku seni menjadi penting agar kesenian tradisional tetap memiliki penerus. Melalui berbagai kegiatan seni dan budaya, Pemkab Kutim juga berupaya memperkuat hubungan sosial masyarakat. Seni tradisi diharapkan tetap menjadi bagian dari kehidupan generasi muda tanpa kehilangan nilai dan jati diri budaya daerah.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Halo?
4: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana Bu Supendi hadir kembali pada akhir pekannya Minggu 13 September 2026 dalam sajian Samarinda Hambat hingga nanti berapat di jam 10 hambat kerandeng sana. Kerandeng sana di perjumpaan Dendang Nusantara hingga nanti berapat di 1 jam ke depan. Bagi kerandeng sana yang ingin tamak untuk meminta berbagai lagu daerah di wilayah Nusantara, silakan untuk dapat gabungan bersama kami ya di nomor 0541 727 2656 atau juga bisa gabungin di WhatsApp kami 0811 5819 9984. Dan kerandeng sana juga bisa gabungan di kolom komentar kami yang ada di postingan terbaru Facebook Perempat RRI Samarinda, serta bisa juga gabungan di kolom komentar yang berada di RRI Digital kerandeng sana. Untuk menyingkat waktu karena memang waktu etam ini sangat kecil maha yo, cepat selesainya. Jadi Etam langsung saja menerima dua penelpon yang sudah bergabung bersama kami di 7272656 dan di nomor WhatsApp kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
1: Selamat hambat.
0: Selamat hambat Bu Suari.
1: Ya.
0: Siap Bu Su, mau minta lagu apa nih Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, judulnya?
1: Mawarung.
0: Boleh salam sapanya Bu Suari? Siap, makasih banyak Bu Suari yo.
1: Ya.
0: Baik, itu tadi kerandeng sana dari Bu Suari di Jalan Juanda. Saat ini sudah ada yang gabungan di nomor WhatsApp kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Siap, selamat pagi Bu Su.
2: Oh ya, hambat pagi.
0: Mantap Bu Su, tadi malam rame nih.
2: Rame. Iya. Saya nunggu kita kan. Oh, ini saya ada MC kayaknya nih di luar.
0: Endi Bu Su? Ya kan? Ada ini sudah agenda sama kawan.
2: Oh, iya sudah malam Minggu kan?
0: Iya. Jadi, sampai jam 10 semalam tuh.
2: Saya cari kan Bu Mira, saya tanyakan segalanya penyiar kan dia ada.
0: Mm-mm.
2: Nah, ternyata kan penyiar kan segalanya dipanggil kan. Yang mana penyiar yang Anda sukai nih? Tapi kan karena banyak yang ini yang daik kan, ya Sandy diumpat Bu Su. Ini Papa yang saya nggak kerjain tuh sini Mbok Nita sebenarnya.
0: Kenapa tuh?
2: Cuman ya, karena no penyiar pengantuan ya ini orang kan nggak saya pola gitu kan. Cuma kan di apa yang lain kan bisa ada ya, berapa orang itu kan Andi. Saya ini ya dikena kan di Papa Bu Su.
0: Tapi Bu Su semalam dapat di saweran Bu Su.
2: Saya kan anu di belakang kan berkaitan dengan anu nih apa Acil Mila kan.
0: Oh, sama Acil Mila.
2: Ya. Iya. Jadi misalkan enggak bawa Mbok Yuli kan. Tapi si Dandi bisa hadir gitu ya. Saya usahakan misalkan. Nah, saya siapakah yang bawa atau anaknya kalau bisa Bu Su. Jadi acara itu memang seru dihadiri oleh Bapak Hadi Mulyadi, sida pegelaran itu nama sida tuh siapa nama sida ya? Anang Bakumpai. Jadi dari partai kawan sida tuh, anu Pak Sarwono juga ada kawan saya juga gelarnya tuh busu.
0: Jadi ngumpul.
2: Jadi komunitas yang defable ya ada juga tuh. Yang orang apa namanya itu cacat.
0: Berkebutuhan khusus.
2: Ya. Jadi ramai busu. Jadi saya di yang disenangi acara RR itu apa? Jadi punya saya Pro 1 itu Hello Samar, Hello RR itu nah Bu Su. Karena kan aspirasi itu saya senang Bu Su, masalah sampah, masalah apa yang umum saya Bu Su. Tapi kalau masalah kepemerintahan saya takut salah Bu Su, karena itu harus buka website kan. Dan ini tab di sembarangan itu menyampaikan itu Bu Su. Tahun dia yang dengar ya kan entah di ya salah lah Bu Su. Nah, yang saya ini kan tahun tadi tuh kan saya pria tuh mulai aspirasi saya itu mulai 2017 kan. Yang jalan Semeru cerminan Bu Su. Ini kan air mati nih. Nah, itu Bu Su.
0: Siap.
2: Jadi artinya terpenuhi entah dari saya memang yang artinya menyuarakan atau memang ada rencana pemerintah kan.
0: Nah, nah betul. Masih ada dua kemungkinan.
2: Yang karena bunyi saya kan itu jalan apa parit tak akan selesai-selesai banjirnya kan Bu Su. Nah, setelah dibedah tuh insya Allah banjir berkurang.
0: Alhamdulillah, gitu, insya Allah. Busu, ini mau minta lagu apa nih, Busu?
2: Lagu Betawi itu adakah, Busu? Hujan gerimis
0: aja,
2: Busu.
0: Nanti
2: apa judulnya tuh, Busu?
0: Nah, Busu pengen John dik tahu tuh judulnya tuh. Nanti Busu pengen dicarikan.
2: Oh, ya sudah tuh, Busu, yo. Mm-hmm. Nah, malam tadi itu banyak yang termengah-mengah melihat saya, Busu.
0: Masya Allah.
2: Pendengar yang lawas kan.
0: Mm-hmm.
2: Ini Bang Mamat kah, bunyi kan? Bunyi saya lain, misalnya. Ah, iya, bunyi. Kok seperti
0: mati lampu aja, ya?
2: Tidak ada berubah. Bunyi, ya bujur bunyi saya mati lampu kali ngeliat saya tuh.
0: Padahalnya
2: awet muda kan, Busu, yo. Ya bunyi saya enggak juga sih, biasa-biasa aja. Jadi penampilannya bubuhnya beda bunyinya kan. Jadi bunyi saya awet muda enggak juga, sudah 68 umur.
0: Nah, itu jalan sudah
2: 68 kan.
0: Namanya itu hiburan terus begurau kan, jadi awet muda. Iya,
2: Busu, ngerjain orang ngerjain kan. Kan di Busu.
0: Itu
2: aja banyak saya kerjain. Penyiar-penyiarnya juga kan, nggak tinggal Mbok Dita, Mbok siapa lagi, Mbok Tata.
0: Iya, Mbok Tata.
2: Terima kasih.
0: Siap, Busu. Terima kasih.
2: Busu ada, Busu. Saya berdoa nih mudah-mudahan hujan lah, Busu.
0: Amin, amin.
2: Busu, ya. Mudahan aja hujan nih.
0: Bener.
2: Soalnya Busu bukan panas, soalnya kemarau di Busu, kebakaran hutan, terus tuh air mati kan.
0: Betul.
2: Mati hidup Busu, kasihan orang. Ya ada, Busu, ya. Selamat
0: siap, Busu.
2: Hari ulang tahun RRI yang ke-81, Busu.
0: Sama.
2: Di udara, tetap di udara kan, Busu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng sana. Ini tadi kalau Busu Mamat ngomong seperti langsung Busu Pendil langsung jadi ingat lagunya NASA tadi. Seperti mati lampu. Makanya tadi Busu Pendil langsung bilang seperti mati lampu gitu. Ini gara-gara Busu Mamat udah ngomong tadi pagi-pagi seperti gitu. Oh, seperti mati lampu. Udah kayak judul lagu noh. Baik, Randeng sana, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di 7272656. Busu pengen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Yuli.
3: Salam budaya, budayakan salam.
0: Weh, lengkap beneh nih.
3: Yalah.
0: Bu Yuli, ini boleh agak dijauhkan dikit, Bu Yuli, dari radionya.
3: Nganu kah?
0: Mentul ya, kah? Mantul suaranya, entul-entul.
3: Ini sudah.
0: Nah, sudah. Bu Yuli tadi mau diajakin sama Busu Mamat tadi malam.
3: Terus?
0: Tapi ternyata Bu Yuli gak bisa, yo.
3: Gak bisa, di rumah ada acara juga di tetangga.
0: Padahal
3: rumah.
0: Padahal ajak.
3: Ada itu maulidan.
0: Padahal ajak aja tetangganya semalam juga gak apa-apa.
3: Ya, insya Allah nanti tahun depan.
0: Nah, mudah-mudahan
3: kalau
0: ini
3: gak ada halangan.
0: Sehat selalu.
3: Ya,
0: Bu Yuli, mau ya minta lagu apa nih pagi hari ini?
3: Aku mau dengerin Banyu Langit.
0: Banyu Langit.
3: Ya.
0: Oke, siap. Boleh sama-sapanya, Bu Yuli.
3: Ya, salamnya ada Busu Mama tadi ya. Selamat hambat. Ada Busu Misran, Busu Agu, Busu Putai, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Julak Sarundeng, Busu Iis, Busu Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok Eka, Nailas, Mbok Nana ya. Empat skalanya aja sudah.
0: Siap, Bus. Mbok.
3: Tunggu lagunya, anu, Busu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randeng sana, masih ada yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 7272656. Busu pengen disapa terlebih dahulu, yo. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam.
0: Pagi. Ini sama Busu Misran atau Busu Ago?
4: Busu Misran.
0: Alhamdulillah. Tadi merian tuh sama Mbok Putri. Sampai Busu Pendi masih nelinga di ujung sana. Masih. Busu, mau minta ya lagu apa nih pagi hari ini?
4: Bang Jali
0: gak ada, Busu. Bang Jali.
4: Iya, Bang Jali, ya kan?
0: Iya, asiknya mirip Bang Misran. Goyangnya juga hebat.
5: Mau lagu.
4: Tapi lancar aja pukul 4 tadi malamnya, lancar aja kan.
5: Alhamdulillah lancar bener busu. Yang di lancar nih pitis etam nih, harus banyak-banyak mencari pitis. Iya kan, harus banyak-banyak mencari pitis etam nih.
4: Iya. Nah, lagunya no aja sudah ada, ke lagu Ambon manis-manis itu ada kan?
5: Oh, nona manis.
4: Iya.
5: Iya siap. Nanti busuk nah, dipusingkan.
4: Iya. Busu Pendi, aku salam sedikit aja ya.
5: Boleh.
4: Lihat Busu Amai, Busu Mamat, Bunda Yuli, Busu Ago, Busu Putai, Busu Rejani, Manana. Lihat ini lagi, aduh suku, sahamnya saya beratan aja. Pukul 48, kemerdekaan buat 81 RRI. Pukul 4, saya gaya di udara. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Merdeka.
4: Terima kasih, Busu Pendi.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rendeng Sana, selain ada yang gabungan di telepon kantor, ini juga sudah ada gabungan di pesan singkat WhatsApp nih. Dari Mbok Mutrika. Nih, ini tetangga etam sorang nih, Rendeng Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Mutrika. Budayakan salam, langsung aja lagunya Negeri Jambi. Oke, siap. Ini kalau ngomongi Jambi jadi teringat Busu Hamzah nih, lama bener sudah sih dan digabungan nih sama Etam yo. Salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Busu Iis, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani. Selamat HUT RRI ya, sekali di udara tetap di udara. Sukses untuk RRI kedepannya, agar selalu yang terbaik bagi pendengar kita semua. Amin. Terima kasih banyak atas doa dan salam sapanya dari Mbok Mutrika yo. Baik, Rendeng Sana, Etam langsung lagi menerima di telepon selanjutnya di nomor 7272656. Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat hambat.
6: Rendeng.
5: Iya, selamat hambat Busu.
6: Busu.
5: Ya. Ini pagi hari ini mau minta lagu apa Busu Kutai?
6: Lagunya Benua Puhun.
5: Oh, Benua Puhun. Bah, rancak bana tuh lagunya.
6: Iya.
5: Mau minta apa nih, salam sapanya ke siapa? Silahkan.
6: Aku udah banyak.
5: Oke, di papa siap. Makasih banyak.
6: Sukses. Aku. Ya, santai. Nah, masih pamat. Wiri. Rani. Nah, Hamdan selesai, Hamdan selesai. Nisa ya.
5: Siap Busu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rendeng Sana, itu tadi yang sudah gabungan di RRI Promo Samarinda untuk meminta berbagai lagu pop daerah Nusantaranya pada hambat ini. Ini sebenarnya masih ada lagi nih satu Rendeng Sana yang lagi berdering nih. Namun nanti Etam akan lihat lagi Rendeng Sana apakah masih sempat waktunya atau tidak. Namun Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang sudah dipesan oleh Rendeng Sana. Nah, nanti kan Rendeng Sana ya, jangan sampai berpindah kanal radionya. Tetap bersama kami di 98,4 FM RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran.

dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Dendang Nusantara. Mohon maaf kerandeng sana karena memang keterbatasan waktu, sehingga Bu Supendi tidak dapat lagi untuk menerima berbagai telepon yang sudah bergabung bersama kami, baik di telepon 7272656 ataupun di telepon WhatsApp kami kerandeng sana yo. Tapi Bu Supendi akan menunggu lagi kehadirannya di jam 8 hambat nanti hingga merapat di jam 9 hambat dalam program Halo Benua Etam. Etam saat ini sedang telinga lagu Benua Puhun. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. BIFF 2026 mendorong produk Kalimantan Timur memiliki daya saing hingga pasar yang lebih luas melalui pengembangan wisata. Mohon maaf, maksud kami melalui pengembangan wastra, kriya, dan produk ekonomi kreatif. Festival ini dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 4 Oktober 2026 di Gedung Odah Etam, Samarinda. Produk yang tampil akan melalui proses seleksi dan kurasi untuk memastikan kualitas serta standar produk. BIFF juga mempertemukan pengrajin, UMKM, artisan, dan pelaku usaha dengan